teman Pro 2, kita mulai lagi ya. Setelah teman Pro 2 tadi update informasi seputar perakiraan cuaca, atau bahkan kamu yang sudah update seputar kota Jember pagi hari ini dengan traffic Jember, bagaimana sepagi ini ternyata juga beberapa titik sudah didominasi kemacetan ataupun juga ramai lancar. Lanjut dengan informasi selanjutnya, peringatan hari ini, karena pastinya setiap tanggal itu punya momen spesial ataupun beberapa peringatan yang bisa dirayakan, termasuk juga di tanggal 21 Mei. Kira-kira ada peringatan apa aja nih teman Pro 2 yang menjadi momen spesial kamu, atau bukan hanya itu aja tapi juga momen spesial untuk negara kita Indonesia. Barangkali ya di Indonesia sendiri ada peringatan apa aja sih, atau bahkan bukan hanya eksplor di Indonesia aja tapi justru di luar Indonesia, di negara-negara lainnya ada juga peringatan-peringatan tertentu teman Pro 2. Karena tentunya belajar itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya dari buku aja, tapi bisa aja dari pagi hari ini teman Pro 2 kita bakal belajar sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Kira-kira peringatan apa aja yang hadir di tanggal 21 Mei? Sesaat lagi.

Tahukah Anda? Rumah tembakau adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bambu kokoh beratapkan daun tebu. Sekilas bangunan ini nampak seperti rumah adat. Fungsi utama dari rumah tembakau adalah untuk mengeringkan tembakau setelah dipetik. Keberadaan rumah tembakau yang ada di area persawahan menjadi tempat wisata yang sangat menarik, sederhana, dan istimewa. Bangunan ini sering dijumpai di daerah penghasil tembakau

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bikin pagi kamu mah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gunung berapi adalah salah satu kekuatan alam yang mempesona. Tapi saat ia bangkit, kita harus siap. Kenali resiko di daerah Anda. Pastikan Anda dan keluarga memiliki rencana evakuasi yang jelas. Siapkan tas darurat yang selalu siap dibawa. Isi dengan masker N95, makanan, air, obat-obatan, dan radio. Lindungi rumah Anda dari abu vulkanik. Pastikan jendela dan pintu tertutup rapat. Pantau terus informasi dari BMKG dan PVMBG. Jika ada perintah evakuasi, segera ikuti tanpa ragu. Saat erupsi terjadi, tetap tenang dan evakuasi dengan tertib. Jangan lupa untuk selalu memakai masker. Mari bersama kita siaga hadapi bencana. Karena kita tidak bisa mengendalikan alam, tapi kita bisa mengendalikan persiapan kita.
3: Benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
4: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Di tanggal 21 Mei, setiap tahunnya pasti ada beberapa peringatan yang juga bisa ikut kita rayakan. Salah satunya di tanggal hari ini juga diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional. Dilansir dari salah satu laman bahwa Hari Reformasi Nasional diperingati untuk mengenang runtuhnya pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada tahun 1998. Reformasi menjadi tonggak penting perubahan politik Indonesia menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Dan peringatan ini atas peristiwa ini juga identik dengan perjuangan mahasiswa yang kala itu turun ke jalan menuntut perubahan. Semangat reformasi kemudian juga melahirkan berbagai pembaruan dalam bidang politik, kemudian juga bidang hukum, ekonomi, sampai dengan kebebasan berpendapat. Hingga kini Hari Reformasi Nasional menjadi momentum refleksi bagi masyarakat agar nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan juga keadilan tetap bisa dijaga. Selain itu, teman Pro 2, hari ini juga diperingati sebagai Hari Keragaman Budaya Sedunia untuk Dialog dan Pembangunan, di mana secara internasional dirayakan tepat pada tanggal 21 Mei sebagai peringatan Hari Keragaman Budaya Sedunia untuk Dialog dan Pembangunan atau World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Peringatan ini juga ditetapkan UNESCO untuk tujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberagaman budaya dalam menciptakan perdamaian serta juga pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat juga diajak untuk menghargai perbedaan budaya, perbedaan bahasa, tradisi, serta juga memperkuat dialog antar bangsa. Selain itu, keragaman budaya juga dinilai menjadi salah satu kekuatan penting untuk membangun toleransi serta juga memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat global yang semakin terbuka. Tapi selain itu, teman Pro 2, kalau tadi kan ada beberapa peringatan penting ya yang diperingati secara nasional maupun juga internasional. Tapi tahukah kamu, teman Pro 2, ada satu momen spesial di mana mungkin kamu yang suka teh, hari ini juga diperingati Hari Teh Internasional. Tapi bagaimana sejarahnya? Buat kamu yang pengen tahu dan juga menelusuri atau menjelajahi bagaimana sejarah yang pernah terjadi hingga hari ini dicatatkan sebagai Hari Teh Internasional. Sesaat lagi teman Pro 2 untuk informasi selengkapnya masih seputar sejarah dunia.

0: talk about. Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau pagi hari ini kamu udah duduk manis menikmati suasana pagi sembari menikmati secangkir teh hangat. Ini sebagai salah satu perayaan juga ya, yang tentunya bisa kamu rayakan ataupun bisa kamu peringati sebagai Hari Teh Internasional yang tepat diperingati di tanggal 21 Mei. Jadi peringatan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB tepat pada tahun 2019 dan pertama kalinya dirayakan di tahun 2020 secara global. Mengutip Food and Agriculture Organization atau VOA atau FOA maksud kita, di mana teh ini bukan hanya minuman aja teman Pro 2, tapi juga sebagai sumber penghidupan bagi jutaan orang terutamanya di negara-negara berkembang. Terutamanya para petani juga memainkan peran penting dalam produksi teh, namun mereka kerap dihadapkan tantangan seperti harga jual yang rendah, bahkan terbatasnya akses pasar. Dan kalau kita belajar seputar sejarahnya teman Pro 2 ya, teh itu memang adalah minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air. Dengan lebih dari 2 miliar orang mengkonsumsinya setiap hari, dan industri teh ini menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 13 juta orang di seluruh dunia, termasuk juga sekitar 9 juta petani kecil yang nantinya bisa bertanggung jawab atas sekitar 60% dari total produksi teh global. Kita tahu ya, hampir setiap hari mungkin teman Pro 2 ada beberapa dari kamu yang memilih minuman seperti teh salah satunya ya, untuk menjadi minuman favorit kamu ataupun pendamping makanan tertentu. Jadi bukan hanya air aja, bahkan juga untuk konsumsinya sendiri sebagai industri untuk mata pencarian ya, lebih dari 13 juta orang di seluruh dunia. Sebelum diakui secara resmi oleh PBB, kalau kita melihat lagi dari sejarah panjangnya, Hari Teh Internasional pertama kali dirayakan di tanggal 15 Desember, tepatnya di tahun 2005 dulunya di New Delhi, India. Inisiatif ini juga dipelopori oleh organisasi buruh dan LSM seperti Center for Education and Communication atau CEC dan Kin Masdor Sabah dengan tujuan untuk menyoroti kondisi kerja dan hak-hak petani serta pekerja teh di negara-negara penghasil teh seperti ada India, Sri Lanka, Nepal, bahkan juga Kenya. Kemudian pada tahun 2015, pemerintah India mengusulkan kepada organisasi pangan, bahkan juga pertanian atau FOA, PBB untuk memperkuat ataupun memperluas peringatan ini secara global. Dan usulan tersebut dibahas dalam pertemuan kelompok antar pemerintah tentang teh di Milan, Italia. Dan kemudian disetujui oleh Komite Masalah Komoditas FOA, Tuan Pro 2. Dengan mengakui sejarah panjang serta juga makna budaya ekonomi teh di seluruh dunia serta peran penting yang dimainkan, teh ini bisa menjadi pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, bahkan juga ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Majelis Umum PBB akhirnya menetapkan tanggal 21 Mei sebagai Hari Teh Internasional dan meminta FOA untuk memimpin peringatannya. Kemudian Hari Teh Internasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya teh, memerangi kelaparan bahkan juga kemiskinan, mempromosikan produksi serta konsumsi teh berkelanjutan, teman Pro 2. Sebagai salah satu negara penghasil teh, Indonesia juga turut merayakan Hari Teh Internasional dengan berbagai kegiatan, biasanya ada seminar, pameran, atau mungkin aja teman Pro 2 sering banget menemukan hari ini tuh ada kegiatan kampanye kesadaran akan pentingnya produksi teh yang berkelanjutan. Atau tidak hanya itu aja teman Pro 2, kamu pun juga bisa merayakannya dengan minum secangkir teh di pagi hari ini, ataupun teh bisa menemani kamu dengan segala macam olahannya untuk hari ini sebagai salah satu perayaan Hari Teh Internasional.

0: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Kuviralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah lahirnya Budi Utomo di tahun 1908, tetapi juga momentum membangkitkan semangat generasi muda Indonesia hari ini. Jika dahulu para pemuda berjuang melawan penjajahan, kini tantangan kita adalah krisis moral di era digital. Media sosial sering dipenuhi dengan ujaran kebencian, budaya instan, hingga hilangnya rasa hormat dan kepedulian sosial. Padahal kebangkitan bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi, tetapi juga dari karakter generasinya. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk lebih bijak, saling menghargai, dan terus berkarya positif demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik. Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, memfasilitasi produksi video musik, yaitu Tropical Forest. Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green music. Memproduksi video musik untuk lagu mikroplastik. Proses produksi juga digarap oleh talenta lokal, ada Eko Poleng, bersama dengan Hypno Creative Media, dan juga mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu seperti jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir untuk memantau prosesnya. Dan teman Pro 2, kamu bisa nikmati satu single terbaru pilihan dari Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, yakni ada lagu Tropical Forest dengan judulnya Mikroplastik.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Akhirnya aku bebas dari gentong ini. Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Teman Bro 2, mungkin kita beda bahasa, beda budaya. Tapi saat Piala Dunia FIFA dimulai, semua jadi satu.

0: Jack.
1: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu. Teman

Tanpa sadar sering banget kita itu bilang nanti aja, tapi ujung-ujungnya tugas numpuk, waktunya habis gitu aja. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan menunda salah satunya, atau procrastination. Jadi salah satu hasil yang paling sering banget dialami oleh anak muda zaman sekarang. Ayo loh, siapa nih teman pro 2 yang sering banget mager, gak bisa bedain juga antara mager atau males ya. Dan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Ini mulai dari tugas sekolah, pekerjaan, dan masih banyak lagi hal-hal yang memang sering banget kamu tunda secara terus-menerus. Nah, di pembahasan kali ini teman pro 2 kita bakal ngebahas ataupun ngobrolin santai soal bedanya mager dan juga males. Kenapa kebiasaan nunda-nunda

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Pro 2, seringkali kita itu nunda pekerjaan sampai numpuk ya. Dan bahkan ketika teman Pro 2 udah mencapai deadline-nya, baru tuh. Atau ketika deadline-nya itu udah deket, baru teman Pro 2 langsung cepet-cepet ngerjain tugas yang harus kamu selesaikan. Tapi kira-kira hal kayak gini tuh mager atau males ya? Cara untuk kamu bisa melawan bagaimana? Ada dari Kak Raka yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 pagi hari ini. Aku tuh sering banget nunda tugas karena ngerasa waktunya masih panjang. Tapi pas udah mepet, deadline malah panik sendiri dan hasilnya juga gak maksimal. Tuh kan, kebiasaan akhirnya. Kebiasaan menunda seringkali muncul karena memang otak itu ngerasa punya banyak waktu. Yaudah deh, nanti aja dulu. Padahal semakin ditunda teman Pro 2, tekanan mental ini biasanya akan semakin besar. Salah satu cara untuk mengatasi ini mungkin teman Pro 2 bisa memakai metode mulai dari 5 menit dulu. Gimana tuh maksudnya? Jadi ketika kamu berhasil untuk memulai, biasanya rasa malas itu akan perlahan berkurang dan pekerjaan jadi lebih ringan untuk dijalani. Jadi mau gak mau ya teman Pro 2 harus memaksakan diri terlebih dahulu. Ya minimal 5 menit lah. Kalau misal 5 menit kamu nyaman dan kamu bisa gak ke-distract dengan hal-hal lainnya, dan kamu bisa untuk melakukan hal tersebut, lakukan teman Pro 2 meskipun itu hanya 5 menit. Nah kemudian juga yang sudah bergabung ya, selanjutnya ada dari Kak Nisa ya, yang sudah bergabung kali ini. Kata itu, aku sering banget bikin to-do list. Coba deh bikin to-do list aja, tapi malah kebanyakan rencana sampai bingung mau mulai dari mana. Iya. Oke, jadi kalau teman Pro 2 itu punya banyak rencana tapi udah bikin to-do list ya, ya pastinya harus ada skala prioritasnya dulu gitu. Jadi bisa diprioritaskan 2-3 hal penting setiap harinya supaya energi dan juga konsentrasi itu bisa gak habis di awal. Dan disiplin itu bukan hanya tentang melakukan semuanya sekaligus, tapi tentang konsisten untuk menyelesaikan hal yang memang penting dulu. Kalau teman Pro 2 bisa menjalankan hal itu dimulai dari prioritasnya dulu, ya teman Pro 2 nanti bisa fokus gitu ya dengan hal-hal yang harus kamu selesaikan dulu teman Pro 2. Bisa melalui to-do list yang bakal kamu buat ya, atau mungkin bikin jurnal aja biar nanti bisa memudahkan kamu untuk beraktivitas yang lebih didahulukan. Kemudian ada juga dari Dion. Kerja dari rumah tuh godaannya banyak banget. Baru buka laptop aja, malah lanjut scroll sosial media. Atau tidur-tiduran, lanjut tidur akhirnya. Aduh. Distraksi digital ini sangat berpengaruh ya. Salah satu penyebab utama dari procrastination, tepatnya pada anak muda. Jadi kamu tuh kayak males akhirnya. Bukan mager lagi, tapi males. Membatasi waktu bermain media sosial, terutamanya ketika jam produktif, ini bisa membantu untuk fokusnya tetap terjaga. Dan gunakan teknik seperti timer belajar atau modus fokus. Ada mode fokus di HP agar kebiasaan terdistraksi bisa perlahan dikurangi. Jadi jauhkan HP kamu ketika kamu lagi belajar biar kamu gak kedistrak. Dan perlahan dikurangi hal tersebut teman Pro 2. Harus dipaksakan mulai dari sekarang. Dipaksakan untuk kamu bisa fokus dengan satu hal dulu biar kamu bisa cepat menyelesaikan dan tidak terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan lainnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih. Bersihkan sebagai dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
2: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
3: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong. Biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
1: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Ada juga yang sudah bergabung kali ini dari Salsa. Ya, masih seputar bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan kebiasaan menunda pekerjaan. Bukan malah menunda pekerjaan ya. Jangan tambah dilakukan teman Pro 2. Memang mager itu kadang bikin kita itu enak sesaat. Tapi kalau kamu punya tumpukan tugas yang gak kamu selesaikan, banyak kegiatan yang terbengkalai, justru nanti kamu yang kelabakan, teman Pro 2. Oke, yang sudah bergabung dari Salsa. Aku kadang nunda belajar karena takut nilainya jelek, jadi malah gak mulai-mulai. Apalagi nunda belajar, ya kan? Tapi kamu kayak takut gagal, takut nilainya jelek, tapi kamu nunda belajar, itu sama aja. Takut gagal ternyata juga bisa memicu kebiasaan menunda, teman Pro 2 ya. Takut gagal bisa jadi alibi juga sih salah satunya ya. Banyak orang yang merasa harus sempurna sebelum memulai, padahal proses belajar itu memang penuh kesalahan. Yang penting bukan langsung hebat, tapi berani untuk memulai dulu dan terus berkembang sedikit demi sedikit, teman Pro 2. Kemudian dari Caca, aku sering banget semangat di awal bikin target, tapi baru beberapa hari langsung balik males lagi. Ya itu namanya musiman ya, rajinnya musiman. Motivasi memang bisa bikin naik turun, makanya konsistensi itu penting banget. Semangat sesaat itu pasti ada ya. Tapi jangan fokus pada hasil besar dulu, teman Pro 2. Intinya kamu bisa konsisten dulu di semangat kamu. Fokus juga untuk membangun rutinitas kecil yang realistis supaya lebih mudah dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi teman Pro 2 dari obrolan kita di sesi Besti kali ini, kalau kebiasaan nunda-nunda pekerjaan itu bisa dialami siapa aja, emang wajar ya. Tapi kadang bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu nyaman, terlalu banyak distraksi, atau bahkan takut untuk memulai. Tapi kabar baiknya, rasa malas ataupun mager itu bisa dilawan pelan-pelan lewat kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Jadi yuk teman Pro 2, gak harus langsung berubah drastis hari ini. Mulai aja dulu dari hal sederhana, bangun lebih tepat waktu, kurangi scroll secara berlebihan di media sosial kamu, atau selesaikan satu pekerjaan tanpa ditunda.

Kadang yang paling bingung itu bukan saat orang asing ngajak kita ke arah negatif, tapi justru ketika ajakan itu datang dari teman dekat sendiri. Mau negur takut, dibilang sok ngatur, ya kan? Tapi kalau diem, itu terus malah takut kebiasaan buruknya itu makin jadi, teman berdua. Padahal jadi teman yang baik itu bukan hanya hadir ketika seru-seruan aja, tapi juga berani saling mengingatkan ketika ada yang mulai melenceng. Dan menegur teman itu gak harus dengan cara yang kasar ya, ataupun menghakimi. Bisa dimulai dengan ngobrol santai, kasih sudut pandang yang lebih positif, ataupun ngajak dia untuk mikir soal dampak jangka panjang dari tindakan yang dilakukan. Karena kadang seseorang itu tetap melakukan hal negatif bukan karena gak tahu salahnya, tapi karena merasa gak ada yang peduli buat ngingetin. Nah, ini spesial dengan topik kita, teman Pro 2, senyampang dengan topik kita. Kalau misal teman Pro 2 punya teman dekat, tapi dia itu ngajak ke arah negatif, kira-kira kamu bakal tegur atau diem aja sambil dilihat? Kirim aja tanggapan kamu ataupun pendapat kamu di WhatsApp Pro 2 ya. Seperti yang tadi udah aku sebutin, kamu bisa kirim aja di 081-559-708-950. Aku tunggu gabungan kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti untuk sesi Insight Inspirasi Pagi Ter-Up-To-Date.

0: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Memang teman produknya kita tuh harus tahu batas. Kalau sudah diingatkan baik-baik tapi tetap milih jalan yang salah, jangan sampai kita ikut terbawa. Diam bukan berarti setuju, tapi menjaga diri juga penting supaya gak ikut terpengaruh lingkungan yang buruk. Jadi kalau ada teman dekat yang ngajak arah negatif, pilihannya yang terbaik adalah bukan hanya sekedar diam ya, tapi kamu juga harus berani peduli dengan cara yang bijak. Kasih tahu lah, atau mungkin kamu bisa ngajak ngobrol dengan cara yang baik. Selanjutnya yang sudah bergabung dari Kak Fajar. Kalau aku biasanya tegur sekali dua kali dulu. Soalnya teman yang baik harusnya saling ngingetin, bukan saling nyeret ke hal yang buruk. Oke. Jadi sebenarnya menegur teman itu bukan berarti kita itu sok baik, sok suci, ataupun merasa paling benar ya. Tidak, teman pro 2, justru ini tanda kalau kita itu aware ataupun peduli. Tapi setelah mengingatkan, kita juga harus perlu menghargai pilihan orang lain dan tetap menjaga batas supaya tidak ikut terpengaruh. Jadi ketika kita sudah mengingatkan sekali dua kali tapi tetap dilakukan, ya sudah berarti itu sudah masuk ke pilihan mereka. Mereka memilih seperti apa jalannya, silahkan gitu teman pro 2. Yang penting kamu sebagai teman sudah mengingatkan juga. Kemudian dari Kak Rio, kalau negur menurut aku harus lihat cara dan juga waktunya ya. Jangan di depan banyak orang lain, biar dia gak malu. Ya, itu namanya etika, menghargai. Kadang ada orang yang justru tidak mempedulikan itu. Nah, padahal orang yang ditegur pun juga pengen menjaga privasinya, atau mungkin ya pengennya itu benar-benar empat mata aja kalau misal mau ditegur ataupun dengan cara yang baik. Jangan sampai mempermalukan di depan orang banyak. Cara menyampaikan nasihat sangat menentukan apakah seseorang mau mendengar ataupun tidak. Dan menegur secara pribadi dengan nada yang tenang biasanya lebih efektif dibandingkan harus di depan umum ataupun di depan orang-orang sekitarnya gitu ya. Mempermalukan, jangan teman pro 2. Karena kita pun kalau di posisi itu juga pasti gak akan mau, pasti juga akan malu. Selanjutnya yang sudah bergabung dari Mira. Selamat pagi semuanya, salam kenal. Aku pernah jauhin teman aku, tiap nongkrong isinya ngajak hal negatif terus. Capek juga ya kalau terus-terusan ikut lingkungan kayak gitu.

arahnya udah tidak baik gitu teman pro 2. Karena memilih lingkungan itu penting banget supaya kesehatan mental dan perkembangan diri kita juga tetap baik. Kalau satu pertemanan lebih banyak membawa pengaruh buruk daripada kebaikan, menjaga jarak itu bisa jadi keputusan yang sehat tanpa harus bermusuhan. Tapi kalau misal pilihan mereka adalah memusuhi kamu, ya sudah, gak apa-apa gitu. Yang penting kamunya udah mengajak baik-baik aja gitu teman pro 2. Yang penting dimulai dari diri kamu sendiri aja. Karena apapun hal yang akan kamu lakukan bersama dengan circle kamu, kalau itu arahnya negatif, justru nantinya juga akan berdampak buruk buat kamu ke depannya. Jadi lebih selektif lagi ya dengan siapa kamu akan bergaul dan apapun yang akan kamu lakukan.

0: Jangan, Ri. Saya belum siap.
1: Kita di pantai ini. Gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai. Biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
3: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.

Tahukah Anda? Kelereng dengan berbagai sinonim atau sebutan lain yakni gundu atau neker adalah bola kecil yang dibuat dari tanah liat marmer atau kaca untuk permainan anak-anak. Ukuran kelereng sangat bermacam-macam, umumnya setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi untuk tujuan nostalgia karena warnanya yang estetik.

0: Oke, teman pro 2, kita lanjut lagi ya. Karena memang kalau ngebahas seputar circle ya, kita pun juga harus memilih teman yang bisa dekat dengan kita, yang memang arahnya itu ke hal-hal positif. Kalau hal-hal yang negatif, mungkin teman pro 2 bisa menegur secara baik-baik, atau mungkin teman pro 2 juga bisa menjauhi secara perlahan ya. Tapi bukan berarti kamu harus bermusuhan, tidak teman pro 2. Ngebaca dulu untuk gabungan yang udah masuk ya. Kali ini dari Kak Bagas. Aku pernah ngomel ke temen karena memang kesel, tapi akhirnya malah berantem. Sejak saat itu aku belajar ngomong lebih tenang. Iya, karena komunikasi yang baik pasti juga akan baik ya teman pro 2. Bukan hanya secara komunikasinya aja, tapi secara hubungan antara keduanya juga itu akan baik. Jadi emosi ketika menegur ini sering membuat pesan yang ingin disampaikan itu tidak akan diterima dengan baik. Jadi komunikasi yang tenang, komunikasi yang jelas, bahkan juga penuh empati biasanya lebih efektif daripada harus marah-marah. Tapi kalau biasanya ada yang tersulut gitu ya, ketika kita ngomongnya baik-baik, temennya tersulut emosinya, bahkan kita juga ikutan gitu. Aduh, kalau itu sih udah sama-sama gak bisa dikendalikan ya teman pro 2. Jadi kalau menurut aku, ada baiknya ketika mungkin dapat respon yang buruk sekalipun, kamu tetap harus bisa mengendalikan emosi kamu, biar kamu tetap bisa menyampaikan pesan itu dengan baik dan bisa diterima dengan baik akhirnya. Ada juga gabungan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 ya. Kita dengerin dulu by voice note nih dari teman Pro 2 semuanya yang namanya Ririn. Oke, kalau misal diajak temen ke hal negatif, bagaimana cara kita? Apakah kita diam saja atau justru kita punya cara untuk bisa menegur? Oke, kita dengerin dulu teman Pro 2 pendapat dari Ririn.
1: Halo, hai, nama aku Ririn. Jujur, kalau lihat teman dekat mulai ke arah negatif, apalagi sampai nyentuh hal-hal berbahaya kayak narkoba, aku tipe yang lebih milih negur dia. Mungkin gak gampang, karena kadang takut dibilang ikut campur atau bikin hubungan jadi awkward. Tapi menurut aku, diam juga bukan pilihan yang baik. Kalau kita tahu dia lagi di jalan yang salah, kadang orang tuh butuh diingetin, bukan dijauhin. Apalagi kalau memang teman dekat, pasti ada rasa peduli dan gak mau lihat dia makin terjerumus. Dan menurut aku, negur juga gak harus dengan cara marah atau menghakimi. Bisa pelan-pelan diajak ngobrol, didengerin ceritanya, atau ditemenin cari lingkungan yang lebih positif. Karena jadi teman itu bukan cuma ada pas seru-serunya aja, tapi juga berani peduli saat orang yang kita sayang mulai kehilangan arah.
0: Ya, itu tadi untuk tanggapan yang udah masuk dari Ririn ya. Boleh ditegur, tapi mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi. Bukan berarti jaga jarak itu kemudian lantas bermusuhan. Betul banget. Ya, itu tadi ya, jaga jarak itu berarti kita memberikan space ke orang tersebut biar kita juga tidak masuk ke dalam jurang yang salah juga. Jadi jaga jarak itu penting dan menegur itu penting, tapi juga harus punya cara tertentu biar orang itu tetap bisa merasa dihargai dan tidak merasakan apa ya, hal-hal yang kurang mengenakan dari apapun yang kita sampaikan dari komunikasi tersebut teman-teman.

teman pro 2, kalau teman dekat itu udah ngajak ke arah negatif, jangan langsung pilih diam hanya karena takut hubungan jadi renggang. Kadang satu teguran kecil yang tulus itu bisa jadi pengingat besar buat seseorang. Tapi ingat juga, menjaga diri agar gak ikut terbawa itu juga sama pentingnya. Jadi pertemanan yang sehat bukan tentang selalu ikut apa kata teman, melainkan saling dukung untuk jadi versi terbaik diri kita masing-masing. Karena lingkungan yang baik bisa membawa kita tumbuh, sementara lingkungan yang salah bisa perlahan menjatuhkan tanpa kita sadar. Hati-hati ya teman pro 2, dan bedakan. Ya, meskipun kamu mungkin memikirkan hubungan kamu dengan teman kamu, tapi sekiranya kalau itu punya banyak dampak negatif untuk diri kamu ataupun di masa yang akan datang, lebih baik kamu harus juga lebih bijak untuk menyikapinya.

kasih buat kamu tadi yang udah sharing, yang udah berpendapat juga ya. Bagaimana tanggapan tadi yang udah masuk, keren-keren semuanya, menginspirasi semuanya. Dan aku rasa sih teman Pro 2 harus lebih bijak lagi ya, biar kamu bisa mempertimbangkan lagi ke depannya akan seperti apa, dan juga jangan sampai terjerumus di hal-hal yang tidak baik. Entah itu narkoba salah satunya karena ajakan teman, atau mungkin kamu sendiri yang coba-coba. Aduh, jangan deh teman Pro 2, daripada nanti masa depan kamu rusak dan justru banyak hal yang terkubur karena hal-hal yang kamu lakukan adalah hal yang buruk. Jadi lebih selektif lagi memilih teman, dan juga lebih baik lagi ke depannya ya teman Pro 2. Apapun yang akan kamu lakukan, dipikir dua kali, kira-kira akan berdampak baik atau justru akan berdampak buruk untuk diri kamu sendiri teman Pro 2. Aku Vita Karina, terima kasih untuk kebersamaannya mulai dari jam 5 pagi tadi udah nemenin kamu. Dan lepas dari jam 10, bentar lagi aku harus ciao, pamit ya. Nanti akan ada Wevi Alaika yang bakal menemani kamu dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore nanti. And bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
3: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
2: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
3: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
2: Ah, sok tahu kali pun kau.
3: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
2: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
3: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
4: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: FM.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Info Pro 2 hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Kamis 21 Mei 2026 barengan aku Wifi Aleka di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya yakni Kemenaker siapkan magang nasional batch 4 tahun 2026, Aston Villa juara Liga Europe 2026, dan informasi yang ketiga yakni Polres Jember bentuk tim khusus antisipasi begal. Dan teman Pro 2, inilah dia informasi selengkapnya.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tengah menyiapkan program magang nasional batch 4 tahun 2026 dengan target 150.000 peserta di seluruh Indonesia. Sekjen Kemnaker Kris Kustandi menyebut program masih dalam proses pembahasan anggaran di Sekretariat Negara dan akan ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026 mendatang. Program ini terbuka bagi lulusan D3 dan juga S1 khususnya fresh graduate dengan durasi magang selama 6 bulan. Selain pengalaman kerja, peserta juga akan menerima uang saku yang disesuaikan dengan UMP masing-masing daerah. Aston Villa berhasil menjuara UEFA Europa League Final 2026 usai mengalahkan SC Freiburg dengan skor 3-0 di Besiktas Park Istanbul Kamis 21 Mei 2026. Gol kemenangan Villa dicetak oleh Yuri Tielemans, Emi Buendia dan juga Morgan Rogers. Pelatih Unai Emery mengaku bangga atas pencapaian tersebut dan menyebut trofi ini menjadi akhir penantian gelar Aston Villa selama 30 tahun. Polres Jember membentuk tim khusus gabungan untuk mengantisipasi maraknya aksi begal dan lempar kaca yang meresahkan masyarakat. Tim terdiri dari personel Reskrim, Intelkam, Samapta, dan juga Satlantas yang akan memperkuat patroli di jalur rawan kriminalitas. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada saat berpergian malam hari dan segera lapor melalui layanan 110 jika menemukan tindak kejahatan. Demikian info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Halo, halo, selamat datang di hari Kamis, teman Pro 2. Gimana nih kabar hari ini? Semoga teman Pro 2 tetap semangat walaupun energinya aku tahu deh. Kamu mesti mulai energi kamu mulai tipis-tipis gitu ya, teman Pro 2. Karena udah masuk ke penghujung minggu nih, teman Pro 2. Hari Kamis tuh biasanya jadi momen campur aduk gitu kan, teman Pro 2. Di satu sisi udah capek banget sama rutinitas, tapi di sisi lain juga mulai semangat karena weekend udah makin dekat, teman Pro 2. Yang kerjanya mulai menghitung hari menuju hari libur gitu ya. Mungkin yang sekolah atau yang kuliah mulai mikir deadline, dan yang penting semuanya tetap butuh playlist terbaik kamu untuk nemenin aktivitas hari ini, teman Pro 2. Nah, pas banget ya karena sekarang kamu lagi barengan sama aku, Evi Alaika, tentunya masih di program acara Pro 2 Hitlist. Dan selama 2 jam ke depan, teman Pro 2, dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang nanti, aku bakal nemenin kamu di program yang pastinya seperti biasa gitu ya, bakalan ada deretan lagu-lagu yang lagi viral, yang lagi rame di playlistnya anak muda gitu, sampai request spesial dari kamu, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nitip lagu favorit, kirim semangat buat teman, atau sekedar pengen ditemenin musik enak, langsung aja join ya, teman Pro 2, via WhatsApp kita di 0815-597-08950, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember. Dan kebetulan barusan banget nih ya, aku udah posting Instagram story, di situ udah ada questions box ya. Kamu tinggal ketik aja mau request lagu apa, atau mau nitip-nitip salam juga boleh deh, nanti aku sekalian bacain, teman Pro 2. Yang lagi kerja gitu ya, buat teman Pro 2, atau mungkin lagi kuliah, atau lagi rebahan, atau lagi OTW kemanapun gitu ya, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu ya, karena siang kamu bakal makin seru barengan Pro 2. Untuk membuka perjumpaan kita pada siang hari ini, teman Pro 2, aku udah menyiapkan satu lagu yang ini lagi sering aku dengerin sih, teman Pro 2, karena selain lagunya enak, juga ternyata lagunya penuh makna. Ini dia Harry Styles dengan Aperture.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Ada momen gemes nih teman perdua dari keluarga siapa hayo yang barusan lagunya aku puterin itu loh. Ada dari Raisa dan juga Hamish Daud nih teman perdua. Jadi baru-baru ini keduanya tuh terlihat kompak mendukung sang putri Zalina. Walaupun Hamish Daud dan Raisa ini dikabarkan bercerai ya teman perdua, tapi mereka ini masih kompak untuk mendukung sang putri ikut kompetisi menyanyi. Momen itu dibagikan lewat beberapa potret yang langsung bikin netizen ikut salvo karena vibes keluarganya hangat banget teman perdua. Di foto-foto yang beredar, Raisa dan Hamish juga tampak hadir langsung memberikan semangat buat Zalina. Banyak juga netizen bilang kalau Zalina mulai menunjukkan bakat musik yang menurun dari sang mama teman perdua. Ya walaupun dikenal sebagai pasangan public figure yang sudah bercerai gitu ya teman perdua, Raisa dan Hamish Daud ini emang cukup jarang membagikan momen keluarga secara berlebihan di media sosial. Justru itu yang bikin setiap momen mereka bareng Zalina itu selalu menarik perhatian para netizen teman perdua. Dan ngomongin soal dukungan keluarga serta mimpi dunia musik gitu ya teman perdua, aku masih ada lagu-lagu yang pastinya vibesnya tuh masih hangat dan cocok deh kayak buat nemenin siang kamu gitu ya. Semoga siang kamu semuanya teman perdua bisa dimudahkan selalu mungkin urusannya, apapun yang lagi kamu jalani hari ini gitu ya. Semoga kedepannya semoga bisa terselesaikan dengan baik teman perdua. Dan buat teman perdua yang masih mau request, masih aku tungguin loh sampai nanti jam 12 aja ya tentunya di program Produa Hitlist. Kalau kamu bingung caranya gimana gabungannya, langsung aja WhatsApp kita di 0815-5970-8950 atau kamu juga bisa langsung aja kunjungi di Instagramnya @pro2jember. Di situ ada Instagram story-nya, udah aku bikin questions box teman Pro2. Kamu tinggal ketik aja di situ mau request lagu apa dan barangkali mau nanti pesan, nanti aku bakal bacain teman Pro2. Sampai nanti jam 12 aja ya tentunya di program Pro2 Hitlist.

0: menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Lepas 9,5 FM Pro 2 Air di Jember, teman terbaik kamu. Kamu masih di program Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan masih dari lagu yang aku puterin ya. Lagunya dari DTMF yang Bad Bunny. Jadi lagunya itu sebenarnya adalah singkatan dari Debbie Tirar Mas Fotos, teman Pro 2. Makanya judulnya ada DTMF. Yang berarti itu artinya adalah seharusnya aku mengambil lebih banyak foto-foto. Sekaligus menjadi judul album ke-6 dari Bad Bunny yang dirilis pada 5 Januari 2025 lalu nih teman Pro 2. Di bawah label Rimas Entertainment. Lagu ini tuh menarik perhatian ya, karena memang mengangkat tema nostalgia dan juga penyesalan atas momen hidup yang berlalu begitu saja teman Pro 2. Dibalut dengan perpaduan reggaeton, modern dan juga sentuhan musik tradisional dari Puerto Rico, DTMF ini juga viral secara global ya, karena banyak banget digunakan di media sosial sebagai latar konten kenangan dari refleksi hidup seseorang yang membuktikan bahwa meski berlirik bahasa Spanyol, pesan emosional lagu ini tuh terasa universal dan juga mudah diterima oleh para pendengar lintas budaya, teman Pro 2. Dan masih di program Pro 2 Ilis, artinya aku masih bakalan bacain requestan kamu ya, teman Pro 2. Ini udah ada yang masuk dari WhatsApp kita, ada yang request lagunya Edison Ray dari lagunya yang berjudul Fame Is A Gun. Terus ada juga yang request lagunya Alex Warren yang Favorite Dream, teman Pro 2. Oke, jadi pastikan buat kamu yang masih pengen dengerin atau masih requestan, aku tunggu ya sampai jam 12 nanti. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Rokok apa nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih,
0: murah, enak.
2: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
1: Ah, ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Ngerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke.
3: Okay. Ayo gempur. Gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
6: Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini menjadi penanda bangkitnya kesadaran bangsa untuk bersatu dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Berdirinya organisasi Budi Utomo jadi tonggak penting peristiwa kebangkitan nasional. Para pelajar Stovia di Batavia bersatu dan mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908. Mereka percaya akan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo bahwa pendidikan itu penting bagi masyarakat pribumi.
5: Melalui Budi Utomo, semangat persatuan dan kemajuan bangsa itu lahir. Dan dari sini muncul berbagai organisasi pergerakan di Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran untuk bergerak bersama demi Indonesia.
7: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
8: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan. Aku temukan.
7: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
8: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
9: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
8: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
7: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu barusan lagu dari It Gitaf Taman Pro 2 yang judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu yang satu ini tuh punya nuansa hangat tapi juga menenangkan gitu Taman Pro 2. Kalau ngomongin soal maknanya nih Taman Pro 2, lagu ini tuh seperti bentuk perhatian kecil untuk seseorang yang kita sayang. Ya, tentang hadir sebelum keadaan jadi sulit, sebelum hujan datang, dan sebelum semuanya terasa berat. Simple banget Taman Pro 2, tapi dalam banget maknanya. It Gitaf ini memang dikenal sering banget membawakan lagu dengan lirik yang puitis dan juga dekat sama kehidupan sehari-hari anak muda. Ditambah juga aransemen musik yang lembut, bikin lagu ini tuh cocok banget buat nemenin suasana santai siang kamu Teman Pro 2. Dan sekarang aku mau lanjutin requestan dari Teman Pro 2 nih yang udah ada masuk. Yang pertama ada dari Kak Alia nih di Sumbersari, request lagunya EA yang katanya lagi sering banget ia puter karena vibesnya unik dan bikin mood makin naik Teman Pro 2. Dan satu lagi ada dari siapa ini, dari Kak Bagas di Patrang, katanya request lagu Salahi Aku Jatuh Cinta dari Roni Parulian. Kalau begitu dua lagu dulu ya Teman Pro 2, kamu masih bisa requestan via WhatsApp kita di 0815 5970 8950. Aku tunggu sampai nanti jam 12 ya.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Break, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Terima kasih kamu masih setia di 89,5 FM Teman Pro 2. Dan barusan itu aku puterin lagunya Go dari Cortis ya. Lagu ini tuh benar-benar kayak punya energi yang bikin semangat naik lagi gitu loh Teman Pro 2. Vibes dari lagu ini tuh terasa penuh motivasi dan juga keberanian buat terus maju Teman Pro 2. Beatnya juga catchy banget, cocok banget deh buat soundtrack buat nemenin aktivitas yang kamu. Apalagi buat kamu yang lagi butuh mood booster gitu ya. Di tengah siang terik yang sangat panas ini Teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk ke requestan kamu ya. Aku jadi bakal bacain requestan kamu dari Instagram nih. Dari Instagramnya @pro2jamer udah ada beberapa pesan yang masuk nih Teman Pro 2. Ada dari Kak @dionprtm_ yang request lagunya Risk It All dari Bruno Mars. Katanya lagi suka banget sama nuansa lagunya yang emosional tapi tetap classy khas dari Bruno Mars sendiri Teman Pro 2. Oke, thank you banget ya Kak @dionprtm_. Kemudian satu lagi nih Teman Pro 2 ada dari Kak @nairaaf_ yang request lagunya Homewrecker dari Somber. Alasannya karena lagu ini tuh relate banget sama suasana hati dia sekarang Teman Pro 2, apalagi vibes-nya dreamy dan juga deep, katanya begitu sih. Oke deh, terima kasih juga buat Kak Nairaf ya udah request lagunya Homewrecker dari Somber ini. Dan buat kamu juga Teman Pro 2 yang mau request lagu favorit kamu, masih bisa loh, aku masih bakal tungguin sampai nanti jam 12 aja. Kamu tinggal ketik aja di Instagram kita di @pro2jember. Aku udah bikin Instagram story gitu ya, di situ udah ada questions boxnya. Kamu tinggal ketik mau request lagu apa dan barangkali mau nitip pesan juga boleh loh Teman Pro 2. Dan kalau enggak, kamu juga bisa WhatsApp kita via WhatsApp kita ya di 0815-5970-8950. Aku tunggu sampai nanti jam 12. Ini dia requestan dari kamu Teman Pro 2.

0: mengenal kesenian unik Indonesia. Jaran Slining merupakan kesenian asli Lumajang, Jawa Timur. Berawal dari budaya Madura yang dibawa oleh eksodus suku Madura pada zaman Arya Wiraraja. Pada mulanya, kesenian Jaran Slining berakar dari kesenian Jaran Kencang, menggambarkan kegembiraan, ketegasan, kegagahan yang diiringi musik yang rancak. Jaran Slining adalah kuda-kudaan, yaitu kuda tiruan dari kuda kencak atau biasa dikenal dengan Jaran Kencak. Kata Slining sendiri berasal dari Saklining yang berarti satu. Dengan demikian, Jaran Slining memiliki arti satu-satunya kuda-kudaan yang dibuat untuk mendampingi arak-arakan. Di tahun 2018, kesenian Jaran Slining Lumajang terpilih untuk mewakili Jawa Timur dalam Festival Seni Lima Gunung di Magelang, Jawa Tengah.
1: Ku rasakan kuda dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Hadis ini mendorong untuk kita membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai lalai membaca Al-Qur'an karena tersibukkan dengan yang lainnya. Allah akan memberikan syafaat lewat Al-Qur'an pada orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an sampai akhir hayat nanti, sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
3: Eh, mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa, sambian?
2: Iya, mas. Saya takut terlambat absen nih.
3: Halah. Eh, mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, mas.
2: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh gak bagus. Itu kan namanya korupsi waktu.
3: Loh, korupsi waktu? Ada, mas. Eh, biasa saja.
4: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.

Gak kerasa teman Pro 2, kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ini harus udah berakhir sampai di sini aja teman Pro 2. Dan barusan lagu You itu merupakan lagu terakhir requestan kamu teman Pro 2. Dan yang request itu ternyata adalah salah satu orang yang sama spesial lah bisa dibilang ya teman Pro 2 buat aku. Karena dia tiba-tiba request lagu ini dong. Kayak nodong gitu jatohnya ya teman Pro 2. Jadi kayak enggak bercanda. Bercanda ya teman Pro 2 ya. Oke, makasih banget ya teman Pro 2 buat kamu yang udah stay tune dari tadi tentunya di 89,5 FM. Mulai dari teman Pro 2 yang lagi kerja atau mungkin teman Pro 2 lagi rebahan atau mungkin teman Pro 2 yang dari tadi aktif kirim request lewat WhatsApp dan juga Instagram. Semua lagu-lagu hari ini semoga bisa nemenin aktivitas kamu ya, memperbaiki mood kamu atau juga bercanda. Iya, ada distraksi teman Pro 2. Enggak bercanda. Oke, balik lagi ke topik ya teman Pro 2. Dan yang request dan belum sempat aku puterin, tenang aja teman Pro 2, langsung kirim lagi aja ya. Di next program masih ada program-program selanjutnya yang bakal tetap temenin kamu dan masih barengan aku sampai nanti jam 3 sore. Jadi pastikan buat kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 era di Jember. Aku harus cabut dulu ya teman Pro 2 dari Pro 2 Hitlist. Setelah ini aku masih bakal temenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Jadi pastikan kamu di sini aja.

di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota.

Iya teman Pro 2 masih di Sate Siang ya. Aku membuka Sate Siang kali ini dengan berbagai macam informasi yang akan aku hadirkan spesial untuk kamu teman Pro 2. Jadi sesuai dengan biasanya gitu ya, kalau di Sate Siang di interval pertama ada yang namanya Muda Kreatif, di mana di segmen ini teman Pro 2 aku bakal ngehadirin ke kamu seputaran informasi dunia UMKM, kuliner ataupun pokoknya dunia kreatif deh teman Pro 2. Kemudian nanti dilanjut ya teman Pro 2 dari jam 1 sampai dengan jam 2 aku bakal memberikan informasi ke kamu seputaran informasi olahraga, karena di jam 1 sampai dengan jam 2 namanya segmennya adalah Sport Zone. Dan lanjut lagi dari jam 2 sampai jam 3 adalah Showbiz teman Pro 2, dimana di Showbiz itu aku bakal ngasih informasi ke kamu seputaran dunia hiburan teman Pro 2. Nah banyak banget informasi-informasi yang udah aku siapin spesial untuk kamu, tentunya dengan lagu-lagu yang pastinya bisa bikin aktivitas yang kamu menjadi makin santai teman Pro 2. Oke, karena udah aku siapin banyak banget teman Pro 2, kamu tentunya harus stay tune terus ya, tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu, aku udah nyiapin banyak banget lagu teman Pro 2 ini. Ada lagu nasional dulu ya, karena lagu nasional seperti namanya, lagu nasional kita harus mempunyai jiwa nasionalis teman Pro 2. Ada lagu ini juga sebagai memperingati, ini kemarin ya teman Pro 2 adalah Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kita ikut merayakan euforia Hari Kebangkitan Nasional dengan memutar lagu-lagu nasional terlebih dahulu teman Pro 2.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Ku rasakan pudar dalam hati, ku rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Time. Ada kabar seru nih teman perludua dari perkembangan kota Jember. Jadi pemerintah Kabupaten Jember saat ini itu tengah menggarap proyek kawasan street food di Jalan RA Kartini yang nantinya bakal disulap menjadi pusat kuliner dengan konsep estetik mirip nuansa Eropa klasik teman perludua. Bupati Jember atau yang disapa Gus Fawait ini mengatakan kalau proyek ini tuh bukan cuma sekedar penataan kota aja, tapi juga jadi upaya buat mendukung UMKM dan juga pedagang kaki lima supaya punya tempat jualan yang lebih nyaman dan tertata teman perludua. Dan menariknya lagi, di area di sekitar depan gereja nantinya bakal dibuat dengan tema Eropa klasik lengkap dengan lampu dekoratif dan juga gerobak tematik yang disesuaikan dengan konsep kawasan tersebut teman perludua. Dan saat ini progres pembangunan disebut masih sekitar 25 sampai dengan 30% aja. Beberapa fasilitas seperti ornamen, lampu hias sampai gerobak UMKM pun masih dalam proses pengerjaan. Selain mempercantik wajah kota, kawasan ini juga diproyeksikan akan menjadi destinasi wisata malam baru di Jember dan pusat aktivitas kuliner ala anak muda teman perludua. Bahkan nantinya juga konsep street food ini akan memadukan nuansa nusantara dengan internasional gitu ya, supaya makin menarik untuk dikunjungi oleh warga maupun wisatawan teman perludua. Nah, nanti kalau udah jadi pasti bakal jadi spot nongkrong terbaru favorit warga-wargi Jember teman perludua. Seperti itu sih katanya ya, kita doakan aja ya teman perludua supaya UMKM lokal di Indonesia ini punya wadah tersendiri dan semakin laris gitu ya dagangannya nantinya teman perludua.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nih teman berdua, ada lagi nih kuliner yang sering makin populer nih, yang sekarang makin populer di Jember nih teman berdua. Kalau biasanya identik sama Palembang, sekarang tekwan ternyata juga mulai banyak digemari oleh warga Jember karena rasanya yang gurih dan cocok banget disantap kapan aja teman berdua. Tekwan sendiri merupakan makanan berbahan dasar ikan yang dibentuk kecil-kecil mirip bakso, lalu disajikan dengan kuah kaldu udang yang hangat dan juga gurih teman berdua. Biasanya ya dilengkapi dengan bihun, jamur kuping, bengkuang dan juga taburan daun bawang yang bikin rasanya makin nikmat teman berdua. Di Jember sendiri sekarang mulai banyak penjual tekwan yang ramai didatangi para pembeli teman berdua, terutama saat sore sampai malam hari. Rasanya yang ringan tapi tetap mengenyangkan bikin kuliner ini itu cocok banget untuk dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai anak muda sampai dengan keluarga teman berdua. Dan yang bikin makin banyak orang suka tentu aroma kuah kaldunya yang khas dan juga rasa ikannya yang gurih, apalagi kalau disantapnya pas banget sama cuaca lagi dingin atau hujan teman berdua. Auto deh, auto bikin pengen nambah rasanya. Menariknya lagi ya teman berdua, beberapa penjual di Jember juga mulai menambahkan variasi topping dan juga sambal supaya rasanya makin cocok di lidah kamu teman berdua. Jadi walaupun berasal dari luar daerah, tekwan sekarang tuh makin akrab di kalangan pecinta kuliner di Jember teman berdua. Kalau kamu sendiri gimana? Udah pernah nyoba tekwan apa belum?

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pejuang dari Budi Utomo berjuang supaya bangsa Indonesia bisa maju dan bersatu. Sekarang giliran kita meneruskan semangat itu, belajar dengan rajin, saling menghargai, dan cinta Indonesia. Karena kami anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga negeri ini di masa depan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: apa sih?
1: Ya banyak lah. Kita sebagai generasi muda harus belajar yang benar, bikin karya, terus jangan sampai kepecah sama hoax.
0: Iya juga sih ya.
1: Kalau dulu tuh ya, bangsa ini tuh bisa bangkit lewat Budi Utomo tahun 1908. Nah, sekarang kita lanjutinnya ya lewat pendidikan, persatuan, sama menjaga generasi muda.
2: Kebangkitan nasional bukan sekedar masa lalu, tetapi juga tentang langkah generasi muda hari ini. Karena sejatinya, kebangkitan bangsa hari ini dimulai dari generasi muda yang cerdas, kreatif, dan menjaga persatuan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gak kerasa teman Pro 2, untuk segmen muda kreatif harus aku sudahi saja di sini ya teman Pro 2. Karena setelah saat ini aku masih tetap bakal temenin kamu kok, tenang aja teman Pro 2, tapi dengan segmen Sport Zone. Jadi di Sport Zone nantinya aku bakal ngehadirin informasi-informasi seputaran dunia olahraga dan tentunya dengan deretan-deretan lagu yang pastinya bisa temenin waktu siang menjelang sore kamu. Jadi tetap di sini aja ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Paket!
3: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
4: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
3: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
4: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
5: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kabar seru datang dari dunia sepak bola Eropa nih teman Pro 2. Terlihat larut dalam euforia kemenangan usai sukses menjuarai Liga Eropa di musim 2025-2026 pada partai final yang berlangsung di Istanbul. Aston Villa ini tampil perkasa dengan mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 teman Pro 2. Kemenangan ini tuh jadi momen bersejarah banget ya teman Pro 2, karena akhirnya Villa ini kembali meraih trofi Eropa setelah penantian panjang selama puluhan tahun. Sebagai penggemar setia Aston Villa sejak muda, Pangeran William ini bahkan hadir langsung ya di stadion untuk memberikan dukungan ke Aston Villa teman Pro 2. Setelah peluit akhir dibunyikan, ia terlihat sangat-sangat emosional dan ikut merayakan kemenangan bersama para fans dan juga para pemain teman Pro 2. Momen selebrasi Pangeran William ini juga ramai di media sosial loh. Banyak para fans memuji kedekatannya dengan klub karena selalu hadir mendukung Aston Villa di berbagai pertandingan penting teman Pro 2. Bahkan sebelum final berlangsung, Pangeran William ini sempat memberikan pesan yang penyemangat gitu ya. Bisa aja dibilang pesan semangat untuk skuad Villa agar tampil maksimal di laga puncak kemarin teman Pro 2. Kemenangan ini juga menjadi pencapaian spesial buat pelatih yang kembali menunjukkan reputasinya sebagai spesialis kompetisi Liga Eropa teman Pro 2. Wah, seru banget kan suasana perayaan juaranya teman Pro 2. Kira-kira nanti kalau ada Liga Asia gimana teman Pro 2? Kamu excited gak nungguin?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lockbox Land. Yay!
2: Ma.
3: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
4: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Periode 2 Persib saat ini tuh sedang mempersiapkan tim secara maksimal jelang laga penting menghadapi Persijap Jepara di pekan terakhir BRI Super League 2025-2026 tahun Periode 2. Pertandingan ini tuh jadi sangat krusial dalam Periode 2 karena Maung Bandung itu hanya butuh tambahan 1 poin untuk memastikan gelar juara musim ini. Asisten pelatih Persib Igor Tolik ini mengatakan kalau tim langsung fokus melakukan recovery dan pematangan taktik setelah kemenangan dari PSM Makassar tahun Periode 2. Mulai dari latihan menyerang, bertahan, sampai skema bola mati terus dipersiapkan supaya tim tampil maksimal saat laga nanti tahun Periode 2. Ya, walaupun cuma butuh hasil imbang, para pemain Persib ini menegaskan mereka nggak mau bermain aman. Bek Persib meminta seluruh tim tetap fokus dan nggak terlena euforia juara sebelum pertandingan benar-benar selesai dimainkan sama Periode 2. Dan pertandingan melawan Persijap Jepara ini diprediksi bakal berlangsung panas ya, karena Bobotoh sudah memenuhi gelora stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk memberikan dukungan langsung teman Periode 2. Bahkan pihak keamanan juga sudah menyiapkan pengaman ketat demi menjaga laga berjalan aman dan kondusif. Wah, seru banget nih persaingan di pekan terakhir liga musim ini teman Periode 2.

0: Tahukah kamu, Brazil menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Tim berjuluk Samba itu sudah memenangkan turnamen ini 5 kali. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Dari generasi Pele, Ronaldo, Ronaldinho, hingga Neymar. Brazil dikenal sebagai simbol sepak bola indah dan penuh kreativitas. Bagi banyak orang, menonton Brazil bermain bukan hanya soal pertandingan, tapi juga hiburan. Karena di Piala Dunia, ada tim yang bermain untuk menang, dan ada tim yang bermain untuk membuat dunia jatuh cinta pada sepak bola.
1: Yeay, finally kita traveling, healing, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita ya.

apa lo baca? Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tahukah Anda, musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas guys, banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2. Habis ini aku bakal masuk ke segmen interval terakhir ya, karena sampai jam 3 nanti aku bakal temenin kamu di segmen Showbiz Teman Pro 2. Tandanya kalau udah di Showbiz itu tandanya aku bakal ngasih ke kamu informasi seputaran dunia hiburan. Jadi pastikan kalau kamu butuh hiburan Teman Pro 2, gampang banget deh caranya, sekarang mudah ya Teman Pro 2. Kamu bisa download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store kamu. Karena di aplikasi RRI Digital banyak banget fitur yang bisa kamu manfaatkan Teman Pro 2. Contohnya, kamu bisa dengerin siaran Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke Teman Pro 2, dari Pro 1, Pro 2 sampai Pro 5. Enggak hanya Pro 2 Jember aja ya Teman Pro 2, di situ pokoknya banyak banget konten-konten siaran yang menarik dan pastinya untuk menghibur kamu Teman Pro 2. Kemudian kamu bisa gunain fitur dengerin podcast, dengerin musik tanpa harus shuffle Teman Pro 2. Pokoknya banyak banget deh. Yang paling penting juga di situ bisa update berita ya, karena berita yang ada di RRI Digital adalah berita yang aktual dan juga faktual tanpa hoax Teman Pro 2. Makanya segera deh kamu download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store kamu, karena dalam satu aplikasi banyak banget beragam manfaat yang bisa kamu dapat. Makanya Teman Pro 2 segera ya di-download di App Store dan juga di Play Store. Dan kamu harus tetap di sini Teman Pro 2 tentunya di 89,5, karena aku udah nyiapin banyak banget informasi dan juga deretan lagu-lagu yang bisa temenin aktivitas yang menjelang sore kamu. Jadi tetap di sini aja.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Da

0: ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu, anu.
1: Udah sana cepet, bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita nomor 2 ada drama Korea terbaru nih ya, yang lagi rame banget dibahas para pecinta K-drama, teman pro 2. Netflix ini resmi merilis trailer drama aksi sekolah berjudul Teach You a Lesson yang dijadwalkan tayang perdana pada 5 Juni 2026 mendatang, teman pro 2. Drama ini tuh diadaptasi dari webtoon populer Get Schooled karya Choi Young-taek dan juga Gang Han Garam yang sebelumnya sudah punya banyak penggemar, teman pro 2. Drama itu mengangkat cerita tentang kondisi sekolah yang mulai kehilangan kendali akibat kasus bullying, kekerasan antar siswa, sampai guru yang kesulitan menghadapi murid bermasalah. Untuk mengatasi hal itu, dibentuklah tim khusus bernama Teachers' Right Protection Bureau, sebuah unit yang bertugas mengembalikan ketertiban di sekolah dengan metode yang cukup ekstrim, teman pro 2. Tokoh utama dalam drama ini adalah Nah Wajin yang diperankan Nah Wajin. Ia digambarkan sebagai petugas lapangan yang tegas, dingin dan enggak segan turun langsung untuk menghadapi siswa bermasalah, teman pro 2. Selain Kim Mo-yul, drama ini juga dibintangi oleh beberapa pemain lainnya yang aku juga belum kenal nih, teman pro 2, siapa aja nih. Dari trailer yang dirilis, suasana dramanya terlihat sangat intens banget, teman pro 2. Mulai dari adegan perkelahian di sekolah, aksi investigasi, sampai ke konflik emosional antara guru dan murid yang bikin penasaran. Visualnya juga dibuat dark dan cukup serius ya. Visualnya tuh kayak beda dari drama sekolah pada umumnya, teman pro 2. Banyak netizen di media sosial ini mulai membandingkan drama ini dengan Weak Hero Class dan juga dengan drama Korea The Glory karena sama-sama mengangkut isu kekerasan dan balas dendam di lingkungan pendidikan, teman pro 2. Bahkan trailernya pun langsung ramai dibahas di TikTok dan juga di forum K-drama internasional seperti reddit.com, teman pro 2. Menariknya lagi, versi webtoon Get Schooled sebelumnya itu sempat kontroversial karena dianggap terlalu keras dalam menggambarkan sistem pendidikan, teman pro 2. Tapi justru itu yang bikin banyak orang penasaran gimana Netflix ini bakal mengadaptasi ceritanya ke versi live action. Kalau kamu sendiri gimana, teman pro 2? Suka drama Korea, suka drama sekolah yang penuh action dan misteri yang kayak gini enggak, atau suka drama sekolah yang percintaan-percintaan gitu, atau yang gimana, teman pro 2?

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Yang damai, pertarungan super.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada kabar terbaru dari dunia hiburan internasional nih teman-teman berdua. Sebuah dokumenter baru tentang bakal segera tayang dan kembali mengangkat persidangan kontroversial yang pernah dialami sang King of Pop pada tahun 2003. Dokumenter berjudul Michael Jackson The Verdict ini tuh bakal hadir dalam format serial 3 bagian dan dijadwalkan tayang mulai 3 Juni 2026 mendatang teman-teman berdua. Serial ini tuh bakal membahas secara mendalam proses persidangan Michael Jackson yang saat itu menjadi salah satu kasus hukum paling disorot media dunia. Menariknya, dokumenter ini tuh nggak cuma menampilkan sudut pandang dari pihak pembela aja, tapi juga menghadirkan perspektif jaksa penuntut, para juri, sampai saksi mata yang terlibat langsung dalam persidangan tersebut, teman-teman berdua. Ya, dokumenter ini dulu ya, karena saat persidangan yang berlangsung dulu itu gak ada kamera yang diizinkan masuk ruang sidang teman-teman berdua. Jadi serial ini tuh mencoba menggambarkan kembali suasana dan fakta-fakta yang selama ini hanya diketahui lewat pemberitaan media aja. Sementara dokumenter ini tuh disutradarai oleh Nick Green dan juga diproduksi oleh Candle True Stories. Jadi para kreatornya tuh mengatakan kalau proyek ini tuh dibuat untuk menghadirkan gambaran yang lebih utuh dan faktual tentang salah satu persidangan paling kontroversial dalam sejarah budaya pop waktu itu, teman-teman berdua. Ya walaupun Michael Jackson waktu itu dinyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan pada saat itu, teman-teman berdua, kasus ini tuh kayak memang masih terus jadi perbincangan publik ya, bahkan setelah wafatnya pada tahun 2009 lalu. Wah, kayaknya dokumenter ini tuh bakal menarik perhatian banyak penggemar musik dan juga pecinta pop culture nih, teman-teman berdua. Kamu kira-kira penasaran gak sih gimana ceritanya? Ya udah, kita tungguin aja ya teman-teman berdua, nanti di tanggal 3 Juni 2026 mendatang.

Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 2392. Ini menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai kenikmatan di dunia ini mungkin justru menjadi belenggu bagi kehidupan akhirat seseorang. Di sisi lain, orang yang terlihat mengalami kesulitan dan cobaan di dunia ini bisa jadi justru berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan dan kesulitan seringkali menjadi cara Allah Ta'ala untuk menguji dan menyucikan hambanya, sekaligus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita semua bisa melewati ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum.

Gak kerasa ya teman Pro 2, kebersamaan kita di program Santai Siang hari ini udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banget buat kamu yang udah tetap setia nemenin siaran hari ini tentunya di 89,5 FM. Semoga lagu-lagu dan obrolan hari ini bisa jadi teman setia, teman santai maksudnya, yang bikin mood kamu tetap happy buat lanjut aktivitas sampai sore nanti teman Pro 2. Dan buat kamu jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena setelah ini bakal ada program seru berikutnya barengan Ewin dan juga Dita yang siap nemenin waktu kamu dengan obrolan asik dan juga lagu-lagu terbaik pastinya. Aku pamit dulu teman Pro 2, tetap semangat dan jaga kesehatan dan terus stay tune terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. See you next time teman Pro 2. Bye-bye.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang Indonesia perluas diplomasi pendidikan menuju Afrika Tengah. Informasi kedua tentang ekspor SDA akan lewat BUMN khusus dan pemerintah perkuat pengawasan. Informasi berikutnya tentang kenalkan Lintang Radisti, Arek Lumajang skuad Timnas Putri U17. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Dubes RI untuk Kamerun melakukan kunjungan resmi ke University of Yaounde I atau UYI. Kunjungan dilakukan guna membuka peluang kerja sama pendidikan, riset hingga pertukaran budaya antara kedua negara. University of Yaounde I sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di kawasan tersebut. Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor guna memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari komoditas strategis. Kebijakan ekspor satu pintu diterapkan untuk mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing dalam tata niaga sumber daya alam. Sektor mineral dan batubara masuk kebijakan baru, sementara sektor hulu migas dipastikan tetap berjalan seperti biasa. Wakil Lumajang Yuda Aji Kusuma menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih oleh Lintang Radisti, pesepak bola muda asal Lumajang yang kini menjadi bagian dari skuad Timnas Putri Indonesia U17. Mas Yuda juga memberikan apresiasi atas perjuangan dan semangat Lintang yang berhasil menembus tim nasional di usia muda. Menurutnya capaian itu menjadi bukti bahwa putra-putri daerah Lumajang memiliki potensi yang besar untuk bersaing di level nasional maupun internasional. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Langsung hilang suaraku kena suara Win.
1: Hai. Memang suaraku ini Dit, apa namanya? Enggak,
0: kamu kok hari ini semangat banget, kenapa?
1: Oh jelas lah, yeah. Soalnya enggak kehujanan kayak kemarin.
0: Kemarin benar-benar ya, waduh, basah total ya. Wow, sekarang bukan, sedikit aja.
1: Kalau kemarin tuh bukan basah total.
0: Apa deh?
1: Basah total kuadrat itu. Udah total pakai kuadrat, total banget.
0: Mana di sini kan di studio AC teman Pro 2 dingin banget. Jadi ya bisa bayangin kan aja ya, deh ya.
1: Bisa bayangin kan ya. Dinginnya ya ampun.
0: Masuk angin dia teman Pro 2. Dan untungnya di sore hari ini sepertinya terpantau hanya gerimis aja ya. Tadi sempat deres sebentar.
1: Okay.
0: Di daerah sana sih. Di kamu tadi deres enggak?
1: Enggak, mau ngaku dari. Bisa? Enggak, aku kan dari sini, aku dekat dari
0: Semeru. Oh, dari daerah Pakem Nawang Pro 2 tadi sempat hujan deras agak lumayan. Ya, lamalah. Tapi habis itu rintik aja sampai aku berangkat di sore hari ini. Masih rintik hujan yang sepertinya masih bisa dinikmati lah ya di sore hari ini.
1: Okay.
0: Masih bisa dinikmati sambil mendengarkan kita kembali lagi di sore ceria.
1: Iya, socer ya Dit. Ya,
0: jangan bosan-bosan deh balik lagi barengan aku di Talnya dan juga
1: aku Edwin Ramadan tentunya teman berdua kali ini kita di segmen clothes.
0: Cerita
1: lokal
0: unik
1: terupdate. Aku udah hafal semuanya soalnya. Jadi aman lah ya.
0: Ya kalau gak hafal ya parah sih.
1: Ya kalau gak hafal ya kebangetan lah. Minimal satu aja yang hafal gitu. Betul. Kalau dulu kan gak hafal semua.
0: Kamu jangan bikin aku kecewa ya.
1: Oh iya. Ayo, iya.
0: Kita sama-sama bersama teman Pro 2 menghafal. Besok store hafalan.
1: Mentang-mentang dia yang bikin program acara teman Pro 2 ya.
0: Tapi kadang aku juga pas siaran sendiri tuh agak lupa gitu ya. Karena biasanya kamu yang nyautin gitu.
1: Berarti gini, berarti dia bikin program acara, dia sendiri yang bikin kecewa dirinya sendiri ya.
0: Dan teman Pro 2 untuk di sore hari ini seperti biasa kita akan nanti membuka dengan informasi yang lokal-lokal dulu.
1: Okay.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, siapin kopi, siapin teh sambil nunggu jam pulang nih, cocok banget.
1: Dit, gorengan belakang buka.
0: Aduh, Dit. Udah makan tape, tambah lagi ya. Boleh tapenya digoreng ya. Siapin apapun teman Pro 2, gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
2: Let's go. Sounds good.

0: Kali ini teman berdua informasi pertama, waduh, langsung disambut sama inovasi yang keren banget nih, Nin.
1: Wow.
0: Apa tuh?
1: Disudit.
0: Ya, dia nggak sanggup sama berdua, jadi waduh.
1: Ini permen apa ini? Aduh.
0: Dia aku kasih permen yang bisa melegakan tenggorokan, tapi sepertinya bukan hanya tenggorokan yang lega, sampai ke usus leganya sama berdua.
1: Ya ini adalah sampai hidung-hidung loh ya. Ya ampun ini ya, permen.
0: Ini adalah merupakan suatu teknologi dan inovasi ini, Win.
1: Boleh. Oh, kita iya pas dengan informasi kita ya, Didi ya.
0: Okay, dipas-pasin okay. Aja sih.
1: Dipas-pasin loh teman pro 2 ya.
0: Dan teman pro 2. Kali ini ya anak muda Jember kembali bikin inovasi yang keren banget.
1: Ada dari
0: Polije atau Politeknik Negeri Jember.
1: Politeknik Negeri Jember. Oke.
0: Okay. Dari kenapa, jurusan teknik nih terutama.
1: Oh, aku tahu. Jadi ini yang berita yang viral ini ya, barusan ya.
0: Apa tuh?
1: Yang soal ini kan, soal tempat sampah digital itu kan.
0: Terus?
1: Bener ya. Ya jadi gini. Aku tahu nih informasi ini, aku tahu teman berdua ya. Jadi Politeknik Negeri Jember ya atau Polije. Tepatnya ini jurusan teknik teman berdua. Ini berhasil menciptakan namanya Smart Bin.
0: Apa tuh Smart Bin?
1: Nah, Smart Bin ini berbasis internet. Internet of Things ya, alias IoT, untuk membantu pengelolaan sampah di lingkungan kampus.
0: Asik.
1: Keren gak tuh?
0: Jadi bukan tempat sampah biasa ya, tempat sampah yang luar biasa. Karena Smart Bin ini punya sensor otomatis yang bisa memilah sampah berdasarkan jenisnya secara otomatis gitu.
1: Benar. Dan tentunya teman pro 2 ya, ini menurut Muhammad Arafi, salah satu mahasiswa pengembangnya ini, pengembang alat ini. Jadi alat ini dirancang untuk membantu

0: mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus bikin pengelolaan sampah itu jadi lebih praktis gitu.
1: Jadi teknologi yang digunakan teman Pro 2 ini adalah, waduh agak kepelintir ya kalau ada ini pelancar tenggorokan nih. Teknologi yang digunakan teman Pro 2 itu adalah microcontroller ESP32 yang memungkinkan smart bin terhubung ke jaringan digital secara real time.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya, jadi petugas kebersihan itu bisa langsung memantau kondisi tempat sampah dari jarak jauh dan bakal dapat notifikasi kalau kapasitas sampah udah penuh.
0: Tapi nggak cuma itu di.
1: Apa aja?
0: Jadi smart bin ini juga punya sensor buka tutup otomatis.
1: Wedeh.
0: Jadi lebih higienis, lebih modern teman berdua ya. Jadi kamu nggak usah pegang tempat sampahnya gitu ya.
1: Cukup pegang sampahnya aja ya.
0: Cukup pegang sampahnya yang mau dibuang. Ini tempat sampahnya otomatis nih teman berdua.
1: Minimal masih harus dipegang lah ya sampahnya. Kalau nggak gitu gimana dia melayang sendiri? Itu masih belum ada teknologi untuk menggantikan kita memegang sampah ya. Kita harus tetap peduli teman berdua. Tetap harus dimulai diri kita sendiri meskipun sudah ada teknologi-teknologi yang membantu.
0: Nah, ya kan.
1: Dan dosen pembimbing proyek ini Bapak Wendy Triaji Nugroho.
0: Bukan Wendy Cagur, bukan,
1: bukan
0: ya?
1: Bukan. Okay. Kalau itu mah job desk-nya ngelawak lagi. Dan Bapak Wendy ini mengatakan kalau kedepannya sistem ini tuh bakal dikembangkan lagi supaya bisa terhubung langsung ke aplikasi di ponsel. Waduh. Jadi gitu dalam genggaman aja di Taman Perdua.
0: Jadi memang ini apa namanya, akhirnya pengelola itu bisa mantau kondisi sampah kapan aja, di mana aja, itu bisa mantau sama produkan.
1: Udah kayak RRI digital. Betul gitu. Bisa di mana aja dan kapan aja. Dan menariknya nomor Pro 2 Polije juga punya target jangka panjang untuk bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup supaya teknologi ini bisa diterapkan lebih luas di masyarakat Jember. Semoga makin banyak lagi deh inovasi-inovasi seperti ini nomor Pro 2. Buat kamu anak-anak muda sekarang kan udah pada canggih ya. Yuk deh kecanggihan kamu itu dimanfaatkan
0: pokoknya
1: untuk sekitar teman Perdua.
0: Hidupkan pokoknya ini ya, manfaatkan kreativitas kita teman Perdua, tumbuhkan kreativitas kita untuk menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru yang luar biasa tentunya ya.
1: Setuju.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Para pejuang dari Budi Utomo berjuang supaya bangsa Indonesia bisa maju dan bersatu. Sekarang giliran kita meneruskan semangat itu, belajar dengan rajin, saling menghargai, dan cinta Indonesia. Karena kami, anak-anak Indonesia, adalah tunas bangsa yang menjaga negeri ini di masa depan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Teman berdua dimanapun kamu ya, ini sekalian closing aja kayaknya ya. Aku mau bacain untuk laporan kehilangan edisi hari ini teman berdua, hari Kamis 21 Mei 2026. Ya, dalam hal ini adalah kehilangan STNK ya, bukan kehilangan hati teman berdua, bukan. Yang pertama adalah STNK dengan plat nomor P6182HN atas nama Ferryanto, alamat Dusun Kerajaan A, RT2 RW2 Desa Wonorjo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3045JM atas nama M. Rio Ramadan, alamat Jalan Tawang Mangu 2, 117 Lingkungan Panci, RT3 RW2 Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2916KG atas nama Yeni Lutfaning Tias, alamat Dusun Kerajaan RT1 RW1 Kecamatan Gumuk Emas, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5952MG atas nama Feni DA ya, alamat Dusun Kerajaan RT1 RW16 Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir adalah STNK dengan plat nomor P3265GW atas nama Andi Sugiarto, alamat Dusun Curah Lembu RT2 RW12 Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Dan teman berdua, untuk kamu yang menemukan STNK tersebut, dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR RI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember. Terima kasih teman berdua. Dan sesaat lagi pas di jam 4 ya teman berdua, kita bakalan beranjak kita bakalan jalan-jalan ke Pro 2 FM RRI Sumenep teman berdua, untuk mengikuti program acara Sore Ceria Berjaringan Sekorwilnu 10 Jawa Timur. Jadi untuk kamu semuanya, jangan kemana-mana, don't go anywhere, wis meneng-meneng kini wae ngono ya. Kita bakalan jalan-jalan ke Pro 2 FM RRI Sumenep teman berdua. Stay tune terus.

0: Tampil di Piala Dunia biasanya butuh pengalaman. Tapi ada yang justru mencatat sejarah di usia yang sangat muda. Rekor pemain termuda di ajang FIFA World Cup dipegang oleh Norman Whiteside. Ia tampil pada FIFA World Cup tahun 1982 saat usianya baru 17 tahun 41 hari. Menariknya, ia bahkan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang legenda Brasil, yaitu Pele. Di usia yang masih sangat muda, Whiteside sudah bermain di panggung terbesar sepak bola dunia, menghadapi pemain-pemain berpengalaman. Usia memang muda, tapi sudah mendunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2, sekarang kita waktunya sore ceria berjaringan Skor Wheel 10 Jawa Timur ya. Kita akan menuju ke Pro 2 Madiun. Nanti akan ada Kak Muna Lutfiah Yusuf yang akan hadir untuk berbagi cerita buat kalian semuanya ya di sore ceria berjaringan teman Pro 2. Dia merupakan juara 1 FLS 3N Komik Digital jenjang SMA SMK Sederajat Kota Madiun.
1: Jadi tanggunganmu.
0: Tolong dengerin Pro 2 RRI Madiun dan sore ceria berjaringan se-Jawa Timur untuk edisi hari ini menemani kamu semuanya ya. Kita dari RRI Madiun nih, teman Pro 2, barengan berjaringan dengan teman-teman dari RRI Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumenep. Hai semuanya, semoga sehat selalu ya. Dan sore hari ini bakal seru-seruan bareng nih teman Pro 2, karena kita kedatangan tamu muda, inspiratif. Dia membuktikan kalau yang namanya hobi itu ternyata bukan cuma seneng-seneng aja, tapi juga bisa menjadi prestasi yang bikin bangga ya teman Pro 2. Dari hobi menggambar jadi prestasi yang membanggakan. Oke, di sore hari ini nih teman Pro 2, langsung aja aku sapa yang udah ada di sini, si cantik yang punya prestasi luar biasa karena dia baru aja menyabet juara 1 FLS 3N jenjang SMA SMK MA Kota Madiun ya, yang sukses mengubah coretan dan kreativitasnya jadi pencapaian yang keren banget. Kita sapa, ada Muna Lutfiah Yusuf. Halo.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Tadi pulang sekolah jam berapa?
2: Tadi pulang pas jam 3.
0: Jam 3? Izin ya?
2: Iya.
0: Izin gara-gara ke Pro 2 loh.
2: Iya loh.
0: Pulang bentar, istirahat bentar, makan dulu biar kenyang ya kan. Terus habis itu langsung ke Pro 2 buat nemenin kita, buat kasih banyak inspirasi dan cerita kamu. Kemarin habis juara 1 ya, FLS 3N. Untuk apa itu namanya? Komik digital ya?
2: Komik digital, betul.
0: Oke, sebelumnya aku ucapin selamat ya. Dan juara 1.
2: Terima kasih.
0: Aku penasaran banget loh, gimana awalnya kamu bisa suka gambar, terus latihannya kayak gimana sampai akhirnya bisa jadi juara 1 ya. Jadi buat teman Pro 2 semuanya se-Jawa Timur dari program 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Sumenep dan juga Madiun pastinya, kamu boleh gabung bersama kita di sini buat tanya-tanya sama Muna ya.
2: Iya.
0: Nah, ini kayaknya kita pas Muna Mona. Kita 2M ya,
2: kapol
0: 2M ya, ya oke deh. Jadi kalian boleh gabung nanti buat tanya-tanya di 0811369 7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, boleh silahkan ya. Kalian tinggalkan aja komentarnya di situ ya teman Pro 2. Oke, Muna, ini kamu kan kelas 10 ya?
2: Iya.
0: Dan kamu nih di merupakan salah satu siswa SMK 4 Kota Madiun. Kalau boleh dibilang SMK itu berarti kan kejurusan ya. Jurusannya apa di situ?
2: Jurusan animasi, Kak.
0: Makanya. Apakah ini juga bagian dari menuju impian kamu gitu? Kenapa milih jurusan animasi?
2: Kalau boleh jujur, awal rencana itu bukan di SMK, Kak.
0: Oh, iya. Ya,
2: tapi sepertinya Allah memberikan jalan ini ke saya dan ya setelah saya hampir setahun di sini saya jadi kayak punya banyak teman, koneksi, jadi saya paham. Mungkin dia di sini saja nggak apa-apa.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Jadi akhirnya dari sebuah apa ya, keikhlasan hati, okay lah kayaknya memang aku menjalani ini di SMK 4 aja gitu ya.
2: Betul.
0: Sehingga kamu sekarang ya udah menjadi juara itu juga satu hikmah tersendiri gitu ya.
2: Yes.
0: Okay, pertama-tama kalau kamu suka gambar itu sejak kapan sih?
2: Waduh, kalau itu sejak zaman dahulu kala, itu kayak sebelum
0: dari
2: saya
0: kecil ya?
2: Kecil banget.
0: Jangan-jangan itu waktu lahir langsung gambar dia coret-coret. Oke, kamu suka gambarnya tuh gara-gara apa? Mungkin ada orang tua yang suka gambar atau kamu berapa bersaudara?
2: Tiga. Anak kedua.
0: Anak kedua, oh yeah. Mungkin kakak gitu ya. Suka menggambar, akhirnya kamu terinspirasi buat gambar. Atau gimana kok kamu suka gitu dengan menggambar?
2: Apa ya? Kakak saya juga menggambar, tapi menggambar itu yang nggak passion kak.
0: Oh, cuma hobi aja.
2: Hobi aja. Kayaknya dulu gara-gara saya sering nonton kartun di TV gitu kan ya. Saya tuh anak yang gimana ya bilangnya, unik pas kecil. Jadi tuh pikiran saya kemana-mana kayak imajinatif banget gitu loh. Jadi sampai apa-apa di kelas gambar. Oh. Di TK gambar apa-apa gambar terus rasanya.
0: Waduh.
2: Jadi kalau ditanya kenapa gambar, ya karena dari dulu udah gambar
0: gitu. Udah seneng gambar
2: ya.
0: Jadi dia punya imajinasi luar biasa ya. Jadi dia torehkan di gambar gitu.
2: Ya betul.
0: Entah kemarin aku kayaknya lihat kupu-kupu cantik, gambar kupu gitu kan. Aku ngeliat kemarin ada mbak-mbak kok cantik banget ya. Dia pakai ini gambar orang gitu kan ya. Kalau kamu ngelihat Mona, kamu mau gambar apa? Panda gitu.
2: Gambar bukan ya, seorang
0: gambar
2: seorang yang cantik dan luar biasa.
0: Ya aduh, gak punya duit loh gue. Oke, jadi memang dari kesukaan kamu yang punya ini ya, punya imajinasi luar biasa, sampai akhirnya kamu menggambar. Ini gambaran pertama yang kamu gambar waktu itu, ingat gak apa? Gambar apa?
2: Aduh, kalau gambaran yang saya paling muda ya, apa ya, dulu saya ingat pas TK itu ini cerita lucu sih.
0: Iya, boleh
2: saya
0: cerita.
2: Pas TK itu kan guru saya lagi jelasin ada tugas matematika. Saya dikasih tuh selembar kertas. Kan anak TK tuh ya paling tambah-tambahan gitu kan ya. Terus dijelasin. Terus aku tuh gak inget apa-apa di itu kak. Aku tuh di pikiranku sendiri dan aku tuh gambar sampai tiba-tiba nama aku dipanggil untuk ngumpulin kertas itu. Dan di mana kertas itu tuh gak ada hasilnya sama sekali. Isinya cuma
0: coretan.
2: Terus aku tuh dengan mamalunya.
0: Itu waktu SD ya?
2: TK.
0: TK. Berarti kamu gambar-gambar seenak hati,
2: iya.
0: Tahu-tahu kumpulin gambarnya gitu.
2: Terus malu banget kak.
0: Respon guru kamu gimana?
2: Kayaknya, makanya saya nggak ingat. Saya ingatnya tuh pas ngumpulin doang. Saya ingatnya malu-malu ngumpulin. Kayaknya gurunya mewajarkan sih kalau
0: karena masih kecil ya. Ya udahlah, kamu pengen gambar AKS, it's okay aja gitu ya. Tapi itu pertama kali kamu gambar adalah gambar coretan-coretan yang nggak tahu itu apa maknanya ya.
2: Iya betul sekali.
0: Oke. Mona kalau ingat-ingat, Mona gambar apa dulu ya? Paling kalau anak kecil, anak TK tuh kalau enggak kalau bukan
2: apa?
0: Itu. Kalau zaman dulu kayak itu apa itu gunung.
2: Oh.
0: Abis itu ada mataharinya. Terus abis ada matahari ada jalan.
2: Orang kasih kan.
0: Ada sawah. Kayaknya itu ya gambaran anak kecil zaman dulu gitu ya. Ya ampun zaman dulu. Jadi memang kamu suka gambarnya memang karena terinspirasi dari apa yang kamu pikirkan gitu ya.
2: Iya betul sekali.
0: Waduh. Terus setelah itu kamu tahu bahwa ternyata aku suka gambar dan menggambar dengan apa ya? Enggak coretan lagi. Istilahnya ada temanya mungkin. Itu kapan?
2: Apa ya? Sepertinya pas di SMP.
0: Oh, SMP.
2: Yes.
0: Apakah mamah merupakan salah satu orang yang kayaknya tahu bahwa ini anak bakatnya di sini nih gitu. Terus akhirnya kamu dilesin gitu contoh.
2: Wah, tahu sekali itu.
0: Oh, tahu sekali
2: banget.
0: Ya. Mama pasti orang pertama yang tahu ya. Terus habis itu kamu les. Les kah?
2: Enggak. Kayaknya dulu pernah les, tapi lesnya bentar banget karena enggak becus di sana. Gimana ya, malah nggak jago, malah jadi malas-malesan kayak gitu.
0: Oke. Jadi kamu termasuk orang yang aku nggak bisa didekte nih mau gambar apa. Ya sesuka hati aku aja pengen gambar apa gitu, bener?
2: Bener.
0: Wah, sampai sekarang berarti ya kamu sudah punya berapa gambar atau berapa coretan?
2: Banyak. Itu banyak banget.
0: Banyak banget ya.
2: Gak kehitung dari sketchbooknya udah.
0: Wes. Jangan-jangan tuh tembok kamar udah penuh tuh tempelin.
2: Aduh, kalau ditempel semua paling iya sih.
0: Ada sesuatu yang ngena di hati langsung tempel gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau enggak semuanya disimpan sebagai bukti kalau ini masa berkembangnya kamu dari coretan biasa menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, kalau ngomongin masalah gambaran yang kamu bilang enggak ada maknanya tadi sampai akhirnya bermakna dan sekarang komik. Kan itu udah beda banget ya. Komik kan ada jalan ceritanya, alurnya kan. Ini mau digambar apa, orang yang ngapain ya kan. Belum lagi nanti di komik digital itu ada ininya gak sih? Kayak kata-kata, ya komik pada umumnya itu gak?
2: Ada dialog.
0: Dialognya bubble, itu yes. Ada kan?
2: Ada.
0: Dan itu berapa lembar atau memang satu scene gitu contohnya? Gitu. Atau gimana?
2: Kalau di komik itu di satu halaman tuh bisa ada, tergantung sih scene-nya gimana. Mungkin ada 7 atau 8 dialog, tergantung apa yang terjadi.
0: Nah itu yang mau aku tanyain. Karena pasti berbeda kan ya. Beda kita banget. Menggambar secara menggambar aja di kanvas sama kita mengarang cerita plus kita menggambar. Kan komik itu ngarang juga, yes. Gambar juga, orangnya mau gimana, ekspresinya kayak gimana, kalau dia lagi marah atau tinju-tinjuan kayak gimana. Kan itu tergambar di komik gitu, yes. Ya. Jadi pasti akan lebih susah lagi gitu ya. Nah, kita nanti mau tanya-tanya itu nih buat teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang mau gabungan barengan kita, boleh loh, silakan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kita masih jalan bareng nanti sampai jam 5 sore di ajang Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur barengan dengan teman-teman dari RRI Madiun pastinya, Surabaya, Sumenep, Malang, dan juga Jember.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih barengan sama aku Mona nih teman Pro 2 di Ajeng Sore Ceria berjaringan Pro 2 Sejawa Timur barengan dengan teman-teman dari RRI Surabaya, Malang, Sumenep dan juga Jember. Yang pastinya juga teman-teman dari program A2 RRI Madiun nih teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi buat kamu yang pengen tanya-tanya, karena kita kedatangan juara 1 FLS 3N untuk komik digital ya, jenjang SMA, SMK, MA Kota Madiun. Ada Kakak Muna Lutfiah Yusuf atau dipanggilnya Kakak Muna ya teman Pro 2. Boleh untuk kalian ya tanya-tanya di 0811-369-7755 atau di YouTube channel kita di RRI Madiun. Oke, kalau tadi aku ngobrol sama Kak Muna ya tentang bagaimana iseng-isengnya dia gambar coret-coret, hobinya dari kecil yang memang sudah suka seni ya, sampai akhirnya dia membuktikan bahwa ternyata bukan cuma hobi, bisa menjadi prestasi yang luar biasa, makanya jadi juara satu nih ya. Oke, kamu nak, jadi aku pengen tanya lagi, kalau kamu tuh gambar tuh biasanya inspirasinya dari mana?
1: Jadi apa ya, saya tuh banyak banget inspirasinya mungkin dari film-film yang saya suka, komik, apa ya, anime mungkin.
0: Oh,
1: gitu.
0: Suka ya. Gambar anime juga?
1: Iya suka.
0: Seneng ya orang bisa gambar ya, mau gambar apa aja sih? Jalan aja gitu ya. Apa yang dipikirin digambarin. Tapi pernah gak ada satu kali kamu gambar terus ngerasa kayaknya kok susah ya gambar?

0: pasangan tuh?
1: Proporsinya, Kak.
0: Oh.
1: Karena misalnya saya jarinya misalnya saya gambar jarinya salah nih. Bisa kayak ceker ayam bukan kayak tangan.
0: Tangan tuh kan ada lima ya,
1: yeah.
0: Jempol, telunjuk, manis, yep. Gitu kan ya. Terus apa itu jari tengah,
1: yeah.
0: Kelingking. Itu besarannya dan panjangnya juga beda-beda. Nah itu yang bikin susah ya menurut kamu?
1: Ya yeah, susah sekali.
0: Susah, emang jiwa seni ya. Kalau mau nama di blat aja udah. Oke, okay, tangan jadi, diwarnain. Ternyata nggak gitu, ya. Karena tangan itu bisa bermacam-macam gitu ya. Coba tangan menggenggam, tangan bentuk
1: pose-pose,
0: lope-lope dan lain sebagainya.
1: Ya, walaupun gitu sih Kak, kalau boleh ngaku saya sekarang juga masih belum jago banget gambar tangan.
0: Waduh, jadi sampai sekarang masih belajar menggambar ya, tangan
1: betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Jadi tangannya adalah menggambar tangan. Nah, kalau sekarang kan, dulu itu gambarnya tangan kan pakai tangan kamu sendiri ya.
1: Ya.
0: Menggambar langsung secara manual. Nah kalau sekarang di FLS 3N ini kan harus pakai ini ya, komputer atau mungkin laptop atau sejenisnya gitu ya. Karena kamu pakai aplikasi di situ untuk menggambar. Menurut kamu susah atau tantangannya kayak gimana? Dari gambar tangan biasa sampai pakai digital kayak
1: digital,
0: gitu.
1: Digital, wow. Oke, tantangannya banyak sekali sih. Soalnya kan yang dari dulu terbiasa pakai kertas, sekarang di layar,
0: di layar
1: gitu kan. Terus rasanya tuh beda Kak. Kan kalau di laptop tuh pakai alat, namanya pen tablet. Itu jadi kayak
0: pen-tablet,
1: ada dasaran tabletnya sama pennya. Itu kayak seakan-akan kita menggambar pakai kertas, tapi enggak sama sekali, rasanya masih beda.
0: Pasti
1: banget
0: beda, ya.
1: Jauh. Itu lebih licin, lebih rumit. Harus mencet tombol-tombol lah, pokoknya ribet lah.
0: Jadi kalau aku tanya enakan gambar biasa atau pakai tablet, biasa ya?
1: Biasa. Mungkin kalau tanya saya sekarang, saya lebih milih digital.
0: Oh,
1: kalau tanya saya dulu, saya lebih tradisional aja, ngapain digital.
0: Oh gitu ya. Tapi kalau sekarang berarti kamu sudah memilih digital, berarti proses kamu untuk belajar dari tradisional atau manual itu tadi ke digital tuh luar biasa ya?
1: Iya. Panjang sekali.
0: Panjang sekali. Kan ini FLS 3N kemarin kan kamu ikut untuk SMK 4 ya?
1: Iya, SMK.
0: Dan kamu di sana yang ikut berapa orang untuk komik digital ini?
1: Ya, dari setiap sekolah perwakilannya satu aja, Kak.
0: Oh perwakilan satu aja ya? Kirain boleh dua gitu. Terus nanti pilih gitu. Oh, jadi kamu doang ya?
1: Iya.
0: Kamu doang.
1: Seharusnya ada seleksi sih, Kak. Tapi saya doang ya.
0: Makanya biasanya dari sekolah sendiri kan pasti ada seleksi. Nanti dipilih siapa yang akan maju gitu. Tapi di SMK 4 kamu aja.
1: Kamu.
0: Wes. Dia satu-satunya. Kamulah one satu-satunya.
1: Oh,
0: one and only ya. Oke. Okay. Jadi kamu satu-satunya dan waktu itu kamu langsung maju tuh persiapannya kayak gimana?
1: Presentasinya. Jujur saya pas presentasi itu cuma menyiapkan catatan kecil di HP saya tentang prolog, konflik, resolusi, gitu doang. Terus saya tuh presentasi jujur banget Kak, apa adanya. Pokoknya nyatain ini yang terjadi, saya buatnya pakai ini dan ini.
0: Temanya waktu itu milih atau bebas sih?
1: Temanya udah ditentuin dari sana ya Kak.
0: Oh udah ditentuin,
1: iya.
0: Ada berapa tema?
1: Satu aja.
0: Oh satu aja?
1: Satu tema besar, yang luas gitu.
0: Waktu itu temanya tentang?
1: Budaya.
0: Tentang budaya.
1: Yes.
0: Dan kamu akhirnya kan pasti mikir kan, apa budaya kan luas ya. Budaya apalagi Indonesia kan banyak banget.
1: Banyak sekali.
0: Terus kamu akhirnya memilih apa waktu kamu ikutan lomba itu?
1: Saya memilih tari.
0: Tari.
1: Yes.
0: Itu berarti kan
1: komik tentang tari.
0: Komik tentang tari.
1: Yes.
0: Berarti kan milih kan? Berarti kamu kan bikin kayak orang tuh bikin naskahnya dulu kan.
1: Yeah.
0: Ini mau tak apain tari, ceritanya seperti apa gitu ya. Nah ini waktu itu kamu bersama siapa nih ngobrolnya ya untuk tema ini sampai akhirnya kamu bikin gambar komik itu?
1: Awalnya saya tuh cerita dari diri saya sendiri. Habis itu saya ceritain ke semua orang, beneran semua orang, ke teman saya, ke ibu, ke kakak. Saya minta opini, tapi habis itu diskusi-diskusi sama ibu, terus dialog apa-apa, ya kemudian dibantu ibu sih. Tapi kembali lagi, itu semuanya dari saya sendiri.
0: Oh, dari kamu sendiri. Yeah. Karena memang dari tema awalnya adalah kamu sendiri.

0: memilih, tapi kamu meminta, istilahnya meminta apa ya, masukan, apa nih yang enaknya ditambahin apa, apa segala macam ya, tetapi tetap untuk hasil akhirnya adalah kamu sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Wah, berarti ini nanti alurnya mau satu scene itu tadi kan berapa kalau kayak
1: dialog.
0: Berapa dialog itu?
1: Satu halaman tuh bisa 7-8 dialog.
0: Ini kamu berapa halaman?
1: Oh, 27.
0: Yes. Astaga, saya sebentar. Aku pernah sih lihat komik ya. Komik yang buku itu kan Doraemon, Candy. Itu macam itu ya.
1: Yeah.
0: Satu lembar aja kan ribet ya untuk menggambar dan
1: ribet
0: itu.
1: Banget.
0: Kamu 27. Itu udah bikin komik loh. Tambahin aja berapa gitu udah bikin komik gitu. Jadi waktu itu kamu dari 27 itu dari awal scene sampai selesai ya. Kamu kerjakan berapa lama itu? Itu secara ini ya, ngerjain berapa lama atau langsung lombanya gimana gitu maksudnya?
1: Lombanya itu, Kak. Kita kerjaan di rumah, kita di sana presentasi, tunjukin karyanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya gitu doang.
0: Dikerjain di rumah berapa hari berarti? 27 lembar gitu.
1: Pengumuman lombanya tuh 2 minggu sebelum hari H. 2 minggu.
0: 2 minggu sebelum hari H.
1: Dan kebetulan saya tuh sudah siap-siap lomba itu. Jadi waktu saya pengerjaan tuh 2 minggu tambah 5 hari.
0: 2 minggu tambah 5 hari.
1: Iya.
0: Itu kayaknya enggak tidur ya, Ma? Bener enggak tidur kok kan?
1: Tahu
0: lah aku ya.
1: Astaga.
0: Aku yang enggak bisa kabar aja udah ngebayangin gitu ya. Mungkin teman produ juga gitu, ngebayangin komik gitu ya. Aduh, betapa susahnya. Kan itu perintilannya susah ya, kecil-kecil kan?
1: Iya.
0: Dimana nanti contohnya orang nari, berarti kamu harus gambar orang nari kayak gimana gitu kan ya.
1: Wah, itu bagian paling rumit sih, Kak. Saya tuh mau akurat sesuai apa sih tariannya, dari mana. Saya nyari referensi di mana-mana, saya nyari panutan biar mirip, biar enggak salah gitu takutnya.
0: Wow. Aduh. Kamu berarti 2 minggu tuh benar-benar fokus untuk mengerjakan komik kamu ini ya. Untuk kamu ikutin FLS 3N ya. Ini kamu ngatur waktunya gimana? Kan pasti harus sekolah juga.
1: Wah.
0: Ini beneran ya, teman bro dua kalau boleh tahu ya, jadi kakak Muna ini ditemenin sama mamanya ya kan. Mamanya ngedengerin tuh sambil gini, aduh, sampai kayaknya nemenin. Gak tidur juga kayak mama.
1: Iya, kok tahu.
0: Kayak, bangunin, ayo, sin loro rung bok kerja nih, ayo cepetan tangi. Ayo, ndang tak tulang kene karo gambar. Itu gimana itu prosesnya 2 minggu itu yang paling menurut kamu tantangan banget dibikin komik itu yang mananya?
1: Yang nantang banget. Paling banget.
0: Oh, ini dikasih gambaran nih sama
1: Astaga.
0: Mama. Astaga.
1: Gak usah.
0: Sebentar. Ini komiknya bergambar pakai warna.
1: Iya. Di aturannya harus pakai warna, Kak.
0: Kan ada komik yang cuma hitam putih ya. Aku pikir hitam putih. Itu zaman dulu ya, tahun 80-an, 90-an ya. Sekarang komiknya bergambar ya. Waduh. Rumit ini. Ini rumit ini. Kamu kok bisa sampai benar-benar 2 minggu benar-benar enggak tidur. Ini tantangannya apa deh? Cerita dong. 2 minggu itu kamu kejadian apa aja?
1: Tantangannya ya betul, ngatur waktu.
0: Ngatur waktu, karena sekolah juga ya kan. Terus?
1: Ya, selain ngatur waktu. Dan apa ya? Pokoknya teknis pengerjaannya deh, Kak. Saya kan itu 100% cerita dari saya, menggambaran dari saya, dialog dari saya. Jadi tuh kalau misalnya saya mau bergantung pada orang lain kayak minta tahu dong ini diapain ya, ini diapain ya, gak bisa.
0: Ini karena itu pekerjaan pribadi ya kan,
1: tertekan banget gitu rasanya.
0: Wah.
1: Setiap hari tuh kayak rasanya bener-bener dikejar gitu.
0: Wow, ini pakai aplikasi apa sih kamu?
1: Krita.
0: Krita ya. Jadi itu kayak aplikasi lukisan atau seni digital. Gratis atau berbayar tuh?
1: Gratis.
0: Gratis ya.
1: Justru pakai ini karena gratis.
0: Gratis ya. Karena nanti kalau berbayar, aduh, pengen pakai fitur ini, aduh kekunci enggak bisa. Dong,
1: gak ada uang.
0: Ya udah lah ya, Krita aja lah ya. Yang itu bisa jadi apa ya? Karena ini kayaknya Krita populer banget ya untuk komikus gitu ya, seperti kamu.
1: Kayaknya enggak sih Kak, tapi kayak populer di digital.
0: Oh gitu.
1: Di seni digital.
0: Karena gratis juga itu ya, ya tadi ya. Terus kamu bagaimana beradaptasi dengan aplikasi Krita ini sendiri?
1: Sebelum saya pakai aplikasi Krita ya Kak, sebenarnya saya sudah gambar digital.
0: Oke.
1: Tapi di HP menggunakan jari.
0: Oh, bukan pen ya?
1: Bukan.
0: Jari.
1: Iya. Di aplikasi namanya Ibispen.
0: Ibispen.
1: Kayaknya lumayan banyak deh yang tahu.
0: Oke,
1: Terus di sana kan ada banyak tombol-tombol juga kan. Jadi saya kayak udah mengenali tombol-tombolnya itu. Terus habis itu saya coba pakai Photoshop. Jadi makin terbiasa, makin tahu oh ini shortcut ini. Tekan tombol ini nanti keluar ini. Terus baru saya pakai Krita dan benar-benar paham.
0: Oh.
1: Jadi enggak usah nyari tutorial pakai Krita. Jadi kayak saya sudah benar-benar tahu ini pakai apa, pakai apa.
0: Oh, jadi berawal dari aplikasi sebelumnya yang kamu sudah paham sampai akhirnya Krita bagi kamu udah terbiasa gitu ya, lebih enak aja gitu ya dengan banyak fitur yang ada gitu.
1: Betul.
0: Pernah nggak ngalamin yang namanya juga digital, belum kelar tahu-tahu nggak ke-save?
1: Waduh.
0: Pernah
1: itu horor.
0: belum ya, jangan ya.
1: Pernah. Tapi untung ini komik digital saya sudah bisa menghentikan kejadian itu karena saking seringnya.
0: Jadi mesti harus kenalan dulu ya. Nanti kalau udah kenalan, udah akrab gitu kan ya, jadi sahabat gitu.
1: Jadi best friend
0: gak gampang. Stop ya. Jangan hilang ya. Ini kerjaan aku belum beres nih.
1: Jangan hilang
0: dulu. Aku gak mau di ghosting. Please. Itu ya teman-teman. Jadi aku riuh bangetnya gerasa loh teman Pro 2. Dalam arti kalau kita mungkin nyanyi, belajarnya nyanyi. Nah, ini kan kita harus pakai aplikasi, belum lagi kita ini nanti habis ini ceritanya mau aku apain. Belum lagi gambarnya yang pas kayak gimana. Itu gambarnya di sekolah ya berarti ya. Tadi di sekolah atau di kampus atau di mana tuh?
1: Di rumah saya gambarnya kebanyakan di rumah.
0: Oh enggak, maksudnya cerita di komiknya itu tadi kan ada gambar
1: latarnya
0: di sekolah ya?
1: Iya, betul.
0: Latarnya di sekolah. Jadi kita harus gambar ini ruang kelas berapa, itu tadi kan ada kan contohnya ya. Itu rumit pasti ya. Tapi
1: betul,
0: pernah enggak di satu titik tertentu belum selesai di lembar ke-27 kamu stuck atau mungkin malah pengen ganti alur?
1: Kalau itu alhamdulillah
0: enggak ya.
1: Enggak. Karena ya, saya tuh sebelum gambar saya bener-bener 100%in ceritanya dulu, ngebulitin ini bakal kayak gini, baru loncat ke gambarnya. Nanti riuh Kak kalau misalnya saya cerita belum selesai langsung gambar tuh kayak gegabah banget.
0: Oke. Karena aku dengar kamu katanya suka berimajinasi, karena kadang-kadang orang-orang yang suka berimajinasi tuh di tengah-tengah pengennya ngalor gitu ya kan. Soalnya aku juga gitu. Imajinasi gak kita sama-sama liar ya. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah ini kayaknya kalau aku tambahin ini bagus nih. Tapi alhamdulillahnya kamu tetap sesuai jalur gitu.
1: Karena
0: ya,
1: saking berkomitmen.
0: Berkomitmen. Gitu.
1: Yes.
0: Biar cepat selesai. Jangan sampai nanti pendaftarannya tutup kamu belum kelar gitu. Gak lucu. Jadi 2 minggu kamu selesaikan dan fix langsung kamu kirimkan dan kamu presentasi.
1: Yep.
0: Wow. Menurutmu yang paling susah gambar, bikin naskah, gambar, atau presentasinya?
1: Semuanya.
0: Karena presentasi itu juga menentukan ya kan?
1: Yes.
0: Semuanya.
1: Ya enggak semuanya, apa ya? Kayak yang paling susah ya gambar.
0: Gambarnya ya.
1: Kalau sudah jaksinya saya jago gitu. Masih aja susah sekali rasanya.
0: Kakak jago.
1: Kakak jago.
0: Ya, kan ketipu. Bukan abang jago ya. Dia mah udah jago gitu ya, udah jago. Jadi tapi tetap harus hati-hati ya. Karena takutnya nanti tidak sesuai dengan ini ya ceritanya apa segala macam. Lalu akhirnya waktu itu presentasi itu semua yang ikut presentasi atau sudah terpilih berapa baru dipresentasikan? Gini contohnya, dalam FLS 3NM semua ikut tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Terus nanti habis itu dipilih 10 besar dulu baru presentasi atau semua waktu mengirim tuh presentasi satu-satu. Itu gimana kalau di lombanya kemarin?
1: Oh, kalau lombanya kemarin semua, Kak?
0: Semua.
1: Itu pesertanya sedikit kok.
0: Berapa
1: ya? 8 apa 7 kayaknya, 7.
0: Oh, berarti tidak semua mengikuti ya? Karena yeah, komik digital ini sedikit rada rumit ya.
1: Jadi kompetisinya dikit.
0: Kata mama bilang gini, banyak yang bilang udahlah aku nyerah dulu. Minta ampun. Jadi karena rumitnya itu sehingga yang ikut cuma 8 orang ya, yeah, termasuk kamu salah satunya. Jadi akhirnya presentasi. Nah, kan gambarnya tadi udah nih tantangannya ya kan. Kamu udah gak tidur, udah minum kopi berliter-liter gitu kan ya, untuk bisa melek gitu ya. Presentasi tantangannya apa?
1: Presentasi? Mm-mm. Wah, apa ya? Kayaknya pas presentasi itu saya susah mengatur kata-kata saya.
0: Oh, gitu ya.
1: Karena sebelum saya presentasi, yang saya siapkan tuh teksnya sedikit banget. Cuma gagasan pokok. Mm-mm. Jadi saya tuh refleks menambah-nambahkan, kayak takut intinya gak ditangkap juri gitu. Takut amanat ceritanya gak ketangkep. Takut, ini kan penting buat ditanya, masa gak saya omongin sih gitu.
0: Tapi juri tuh pasti tanya semua ya? Mulai tanya dari naskah, alurnya, gambarnya gimana, warnanya, apa segala macam, semua tanyain.
1: Seharusnya ditanyain sih, tapi saya sempet kayak ngomongin ini pakai apa, teknik apa, jadi kayak sedikit yang ditanya.
0: Oh, karena sudah kamu jelaskan semuanya, yeah, gitu ya. Jadi kamu tuh menjelaskan adalah menutup kemungkinan juri tuh bertanya yang aneh-aneh, yeah, gitu ya.
1: Takut banget itu.
0: Tapi ada gak pertanyaan yang menurut kamu kayaknya ngena banget di kamu dari dewan juri?
1: Enggak.
0: Gak ada?
1: Gak ada.
0: Oh, emang sih jago emang. Jadi makanya menurut kamu kenapa dewan juri memilih kamu juara satu?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Aku gak mau.
0: Dari gambarnya? Gak apa-apa. Sekarang kayaknya kita ini aja, kita berpikir, kita istilahnya mikir ininya kita. Apa ya, aku menang kemarin gara-gara apa ya? Gambarnya, presentasinya, atau alur ceritanya, atau gimana gitu?
1: Kayaknya dari gambar.
0: Gambar ya, karena memang komik digital kan yang dilihat gambarnya. Gambar dan itu alur ceritanya kayak gimana gitu ya.
1: Gambar dan alur cerita kayak kok presentasi, ada yang lebih bagus daripada saya.
0: Oke, jadi aduh, gambarnya ya.
1: Iya.
0: Aduh, kamu happy pastinya ya?
1: Happy dong.
0: Juara satu.
1: Happy dong.
0: Berarti nanti di kelas 11 mau ikutan lagi? Udah juara satu, jangan ya. Sakupnya turun ya. Oh, gak boleh ya. Kalau udah juara satu udah gak boleh lagi ya. Oke deh. Jadi dia mau ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, teman Pro 2 ya. Ada yang sudah masuk di sini nih di 0811-369-7755 dan juga di YouTube channel kita di RRI Madiun. Udah banyak banget yang tanya-tanya di sini. Aku bacain dulu yang di WA-nya kita ya. Sebentar, dari mana nih? Assalamualaikum Kak Nia dan Kak Muna. Aku Orik yang ada di Jember. Hai Jember. Pertanyaannya buat Kak Muna, hal menarik apa nih yang membuat karya lukis komik kakak nih menjuarai FLS 3N komik digital jenjang SMA, SMK, MA? Tadi udah ya. Hal menarik adalah apa tuh? Ya itunya, gambarnya ya. Gambar dan juga alurnya. Alur ceritanya adalah tentang tari-tarian. Itu ngapain tarinya?
1: Sebenarnya temanya kan tari, tapi dalam ceritanya tuh tidak menyangkut tari, tapi menyangkut stigma kalau laki-laki tidak boleh menari.
0: Oh gitu. Ih, bagus juga ceritanya. Jadi stigma bahwa laki-laki gak boleh menari itu kamu jadikan tema kamu ya.
1: Yes.
0: Aduh, bagus itu kayaknya. Kamu ini gak sih, kamu up gak sih di mungkin media sosial apa segala macam gitu? Belum. Oh enggak ya? Belum ya? Belum, nanti ya. Nanti mau jangan-jangan. ya nanti tunggu di provinsi dulu ya. Kalau provinsi udah menang baru gitu ya.
1: Baru gas.
0: Baru gas ya. Jangan sampai itu nanti di apa ya
1: namanya?
0: Ditiru atau boso Jermannya diinceng ya. Terus ada lagi, adakah aplikasi khusus komik digital di komputer? Tadi udah ya. Namanya adalah
1: Krita.
0: Krita ya. Jadi Kakak Muna ini pakai Krita nih, teman Pro 2. Ini Ori ini banyak banget pertanyaannya, enggak apa-apa ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Di antara komik manual dan digital, mana yang menurut Kak Muna pribadi lebih seru dan menantang?
1: Kalau lebih seru dan menantang tentu saja masih di digital.
0: Digital ya. Karena ya kita harus terbiasa dengan aplikasi juga gitu ya. Kalau manual kan tergantung tangan kita mau ngapain.
1: Kalau manual di penggaris kayak
0: sweet, iya enak gitu ya. Kalau digital kan aduh wes itu loh yang paling tantangan tuh licinnya itu ya.
1: Licin. Yeah, sebenarnya banyak kayak bantuan sih Kak kayak tombol-tombol yang bisa buat
0: lurus
1: gitu. Tapi itu yang menurut saya paling seru, pas bagian pewarnaan, pas bagian penataan itu mudah sekali. Kalau teknisnya paling susah ya karena punya tombol. Tapi pas pelaksanaan, wah itu kalau misalnya udah ada sketsa, tinggal digambar, tinggal diwarna, terdek, kayak satisfying gitu.
0: Berarti akan lebih cepat ya pengerjaannya ya?
1: Lebih cepat.
0: Daripada secara manual itu tadi gitu ya. Oke. Terus apakah Kak Muna bakal maju juga buat lomba komik digital provinsi? Iya dong.
1: Iya dong.
0: Kan juara satu ya kan. Semoga sampai nasional ya nanti ya.
1: Amin.
0: Terima kasih ya Kakak Orik ya. Terus ada lagi di sini di 08113697755. Menurut Kak Muna, bakat itu penting atau latihan yang lebih penting? Ih, bagus nih pertanyaannya.
1: Bagus sih, bagus.
0: Menurut kamu, bakat yang penting atau latihan yang penting?
1: Latihan.
0: Latihan ya.
1: Karena gini, bakat itu tuh belum berarti orangnya mau, Kak. Itu tergantung niat dari kita.
0: Yeah.
1: Kalau kita udah niat, udah mau latihan, udah punya bakat, ya udah nggak tertandingi. Tapi nggak semua orang yang punya bakat mau latihan. Tapi semua orang yang punya niat pasti mau latihan.
0: Jadi latihan tuh yang lebih penting ya.
1: Yep, betul sekali.
0: Jadi kalau kamu semakin sering latihan, berarti kamu juga bakal handal gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, jadi terbiasa pakai aplikasi apapun. Di Krita pun jadi gampang, udah terbiasa pakai aplikasi sebelumnya gitu kan ya. Jadi latihan itu lebih penting menurut Kak Mona ya. Eh Kak Muna, bukan Mona ya. Namanya sama
1: sih. Ada.
0: Oke, terus halo aku Sasa. Lamanya seberapa sih latihan dan bikin satu karya aja gitu? Ya itu tadi, kalau karya ini 2 minggu ya?
1: Iya, 2 minggu
0: lebih.
1: 2
0: minggu lebih. Dan itu jamnya kayaknya 24 jam.
1: Oh, 24/7.
0: jadi benar-benar ya istirahatnya ya cuma bubuk bentar, terus nanti dibangun mamanya gitu ya. Ayo tangi-tangi dan lain sebagainya ya, teman Pro 2 ya. Oke. Ada lagi yang di YouTube channel Rari Madiun dari Aminarsis katanya, "Kak, menggambar komik itu apakah setiap gerakan gambarnya tuh satu persatu?" Gimana maksudnya nih? Oh iya kan itu ada kayak kotak-kotak gitu ya.
1: Itu...
0: Berarti gambarnya kan satu-satu ya?
1: Iya. Kalau kotak-kotak kan namanya panel. Sebenarnya enggak semua gerakan yang dilakukan karakter harus digambar sih ya. Yang digambar tuh yang penting-penting aja apa yang dilakukan karakter itu. Jadi misalnya karakternya lagi makan, kan kita enggak akan gambar kayak tangan yang angkat, tangan yang enggak. Kita tuh nunjukin aja panel yang nunjukin oh dia lagi makan, habis itu pindah ke selanjutnya. Yang penting pesannya tersampaikan kalau dia sedang makan. Enggak harus semuanya digambar.
0: Jadi enggak harus kamu gambar orang mangap gitu kan ya.
1: Yang penting pesannya aja tertangkap kalau dia lagi makan.
0: Dia di meja makan, ada makanan, itu udah lagi makan gitu kan ya. Contohnya gitu. Enggak harus kamu makan gerak di panel yang satu dia lagi nyuap, panel yang selanjutnya ngambil sayur gitu, enggak usah ya. Ribet banget gitu.
1: Ini bukan film.
0: Oh iya benar. Komik gitu ya. Tapi kamu gambar detail itu terus habis itu dialognya pakai kata-kata itu juga kata-kata full atau ya seala kadarnya aja pokoknya ngerti maksudnya itu gitu.
1: Ya tergantung sih, tergantung karakternya ngomong apa. Dialognya tuh penting enggak buat cerita. Pokoknya masih ada penentuan lah. ibarat kadang kayak nulis cerpen, tapi digambar. Iya. Yeah.
0: Berarti ada juga yang dialognya panjang itu ada?
1: Ada.
0: Oh.
1: Ada yang maksud, ada yang
0: cuma gitu aja. Ada ya teman Pro 2 ya. Terus dari Agus katanya, komik digital ini apakah tetap membutuhkan menggambar manual kak? Yang enggak dong ya, udah beda ya, beda ini.
1: Mungkin kalau misalnya membantu
0: sketsanya aja,
1: terus difoto gitu boleh.
0: Oh boleh ya. Tapi kalau pengerjaannya di satu aplikasi ya udah itu aja.
1: Iya.
0: Bukan di lembar 1 sampai 10 manual, terus 11 sampai.
1: Saya kayak nemu banyak ada yang enggak gitu, Kak. Tapi karena saya lebih sukanya di kerita, jadi makanya kayak ya udah ngapain pakai kertas gitu.
0: No. Oh, ternyata ada juga yang pakai manual juga
1: banyak.
0: Ya. Jadi menggambarnya kalau si Kak Buna ini ya, itu adalah tetap di kerita ya, atau secara digital aja. Dari Aura Aira katanya, Kak penasaran dengan istilah manga, apakah sama dengan komik?
1: Aduh, ini kalau definisi asli gak tahu ya. Pokoknya kan manga itu komik dari Jepang, aturannya segitu aja.
0: Jadi kalau untuk ini apa secara detail belum begitu paham gitu ya. Jadi kalau aku taunya mangga ya.
1: Gak lagi itu mah semuanya tahu kan.
0: Bener. Mangga pisang jambu. Dari Aura katanya sukses ya kak buat prestasinya.
1: Terima kasih.
0: Dari Dana Oke, kamu nak aku penasaran bagaimana proses menggambarnya, apakah menggunakan aplikasi atau manual? Tadi sudah
1: dijawab
0: ya, tapi bisa dijawab lagi, mungkin dia baru nonton jadi pakai aplikasi, namanya aplikasi
1: Krita
0: ya. Jadi itu melalui tablet atau mungkin laptop gitu. Tablet ya kak?
1: Laptop sama pen tablet.
0: Laptop sama pen tablet ya. Jadi itu proses menggambarnya melalui digital ya. Namanya juga komik digital. Terus Pak, kalau pakai aplikasi, aplikasinya apa? Krita ya, teman-teman Pro 2. Tapi sebenarnya itu aplikasi yang kamu gunakan ya. Kalau kamu tahu enggak aplikasi yang lain selain Krita apa?
1: Banyak kak, tapi ya gitu ya, nyari yang gratis dan bagus itu susah. Apa ya, mungkin Photoshop bisa, Clip Studio Paint, Fire Alpaca, Ibis Paint. Ya gitu-gitulah kak.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
0: Tapi menurut kamu yang gratis ya Krita itu tadi ya?
1: Iya, banyak yang gratis tapi belum tentu bagus.
0: Oke. Nanti Krita salah satu jawabannya. Cuma ya itu, kamu harus terbiasa dan beradaptasi ya. Karena setiap aplikasi pasti beda penggunaan, caranya apa segala macam ya. Dari Rahmat Bukhari, hal menarik apa yang membuat karya lukisan komik Kak Muna ini menjuarai FLS 3N komik digital? Wah, ini tadi barusan Mona tanya ini. Menurut kamu kenapa kamu juara satu? Nah itu tadi, karena hal menariknya apa? Gambarnya berarti ya?
1: Gambar dan tema ceritanya tadi.
0: Gambarnya, kamu ada punya ini gak sih? Punya ciri khas gak dari gambaran seorang Muna Lutfiah itu, ada ciri khasnya gak?
1: Ada sih kayaknya.
0: Apa?
1: Warna yang cerah.
0: Oh, warnanya ngejreng.
1: Yes,
0: ngetara sanguinisnya ya. Extrovert ya.
1: Oh, saya bukan extrovert.
0: Oh, bukan?
1: Bukan.
0: Oh, malah introvert.
1: Introvert.
0: Karena dia suka gambar gitu ya. Oke. Jadi kamu orangnya suka yang cetar-cetar gitu ya, atau gambarannya yang lebih apa ya namanya?
1: Colorful.
0: Oke, boleh. Terus adakah aplikasi khusus komik digital? Tadi udah banyak banget ya yang menanyakan aplikasi ya. Kayaknya pada pengen belajar nih. Di antara komik manual dan digital, mana yang menurut Kakak paling seru? Tadi digital ya sekarang. Kalau dulu manual, sekarang digital ya. Terus salam sehat, tetap semangat. Oke.
1: Terima kasih.
0: Dari Nikmah, jempol buat kamu. Lop-lop, lope-lope. Ih, banyak banget dari Nikmah. Rumah juga.
1: Aduh,
0: Nikmah ya.
1: Itu kayak guru saya.
0: Oh, guru. Halo Bu Ibu Guru, Bu Nikmah. Terus ada juga Rohmah. Katanya ini happy-happy. Bagus banget idenya Kak Mona, katanya gitu ya. Terus dari Echa juga, hai Kak Mona, sukses selalu.
1: Aduh, teman-teman saya deh.
0: Waduh, berarti supportnya juga luar biasa ya.
1: Luar biasa banget Kak.
0: Kamu di SMK 4 sendiri ada gak sih mungkin ekstrakurikuler gitu, gambar atau apa gitu yang menunjang prestasi kamu ini gitu?
1: Kalau saya kan jurusan animasi, jadi di sana tuh tetap walaupun bikin animasi tetap diajarin dasar-dasar menggambar kak. Jadi sketsa bangunan, sketsa bentuk, karakter dan sebagainya tuh diajarkan di sana.
0: Oke.
1: Okay. Jadi walaupun saya yang notabene-nya udah bisa gambar di sana, jadi kayak makin tambah ilmu, makin tahu. Oh, berarti kalau di industri kita butuhnya kayak gini-gini, karakter yang bagus kayak gini-gini dan begitu.
0: Oh, aduh.
1: Ini ada hikmahnya.
0: Ada hikmahnya. Yes. Ya. Berarti kamu ke SMK 4 ini juga ada hikmahnya karena sesuai dengan apa yang kamu ini ya, apa itu namanya tekuni sekarang gitu ya. Nah, ini kan juara 1 Madiun. Berarti maju ke tingkat provinsi kapan tuh?
1: Duh, oh, itu kurang tahu, belum tahu.
0: Belum tahu. Tapi ada persiapan enggak? Atau ada bisik-bisik tetangga temanya ini gitu?
1: Enggak.
0: Oh, ada.
1: Temanya tetap sama.
0: Oh, tetap sama.
1: Kayak tekniknya tuh eliminasi, Kak.
0: Oh, seperti apa tuh?
1: Kan ini dari yang Jawa Timur, kita pilih satu pemenang.
0: Okay.
1: Habis itu baru nasional, jadi semua yang provinsi itu bertanding dalam satu tempat.
0: Okay.
1: Ini kan kota, habis itu satu saya, provinsi, lomba lagi Jawa Timur, saya, habis itu loncat lagi ke nasional.
0: Okay. Berarti nanti belum tahu ya nanti
1: belum
0: ya
1: tahu.
0: Seperti apa untuk teknisnya apa segala macam belum tahu.
1: Jujur,
0: tapi kamu udah persiapan?
1: Belum sih.
0: Siapa tahu mau gambar-gambar apa dikit.
1: Mungkin bakal direvisi komiknya beberapa. Jujur saya masih takut, Kak.
0: Apa yang kamu
1: masih
0: takutkan? Saya bentar, apa yang kamu takutkan? Kamu kan udah jago tadi ya.
1: Karena pas di atas langit pasti ada langit lagi gitu kan. Kan enggak tahu.
0: Yang penting berharap aja, berdoa moga-moga nanti di provinsi kamu lancar ya. Harapan kamu apa nih? Karena kamu sudah juara satu, happy banget. Harapan kedepannya apa?
1: Harapan saya bisa membawa juara nantinya di provinsi dengan Kota Madiun ini.
0: Okay.
1: Saya bisa jadi baik dan semoga saja bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di sana.
0: Oh yes. Ini yang menurut kamu benar-benar support kamu banget itu siapa aja nih, Muna?
1: Ibu saya.
0: Pasti ya.
1: Ibu, terus teman-teman, guru di sekolah. Alhamdulillah semuanya pada suportif banget gitu, Kak. Pada kayak misalnya saya gambar gitu terus ngelihat enggak dijudge, bakal disemangatin, bakal dikasih saran. Seneng gitu lah, Kak.
0: Seneng banget ya. Seneng karena support
1: dong.
0: Sistemnya luar biasa, apalagi orang tua juga supportnya juga luar biasa. Ibu senyum-senyum di sana soalnya. Anakku nanti ditraktir. Okay, mungkin kamu ada sedikit pesan nih buat teman-teman Pro 2 semua yang mungkin sebenarnya ada bakat. Seperti yang kamu bilang tadi ada bakat, tapi kemauannya kurang, terus latihannya juga kurang. Nih gimana nih tipsnya dari Muna untuk bisa mengembangkan bakat itu sampai nanti bisa menjadi suatu prestasi?
1: Apa ya? Menurut saya semua orang tuh punya apa ya, lingkupnya sendiri di di dunia ini. Jadi mungkin sama Allah tuh udah ditakdirkan kamu bakal di sini. Dan kamu belum tahu aja karena belum mencoba. Jadi kalau misalnya kamu bingung, kamu masa gambar sih, masa bakatku menggambar, kenapa nggak coba dulu, kenapa nggak latihan dulu, karena kamu belum tahu kan nanti kayak gimana.
0: Nah, jadi itu jadi jangan menjadi dukun untuk dirimu sendiri. Ya,
1: ya betul,
0: coba dulu, siapa tahu itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kamu banggakan suatu saat nanti, sama seperti Muna jadi juara satu. Kamu next besok cita-citanya dia apa? Komikus?
1: Aduh,
0: bukan atau apa?
1: Belum tahu.
0: Belum.
1: Tapi pastinya saya pengen terkenal dengan karya saya.
0: Oke, terkenal dengan karyanya dia. Kamu selain gambar ada keinginan lain nggak sih? Nyanyi contohnya gitu?
1: Apa ya? Kayaknya nggak ada deh.
0: Nggak ada.
1: Nggak. Mungkin
0: jadi,
1: ya bisa lebih sering bercerita, lebih sering public speaking, tapi
0: oh,
1: itu aja sih.
0: Keren, keren, keren. Iya sih. Duh, gawat nih. Nanti Muna tahu-tahu tersingkir ya. Sukses ya Muna. Kamu sudah juara satu. Semoga kamu makin jaya. Nanti ke provinsi juga, siapa tahu sampai dengan ke nasional.
1: Amin.
0: Bisa membawa nama harum dirimu sendiri.
1: Amin.
0: Dan pastinya juga sekolah orang tua juga gitu ya. Dan kembangkan bakatmu, karena ini merupakan step awal untuk melangkah ke yang lebih-lebih lagi gitu ya. Oh, ini ada lagi. Dari siapa? Sukses buat Muna, hebat banget. Semoga aku bisa jadi seperti Kak Muna. Wes. Cuy, apa sih itu? Aduh, terinspirasi dari kamu katanya ya. Aku suka digambar tapi enggak suka menggambar. Sukses ya Kak Muna. Oke. Sukanya digambar enggak suka menggambar. Oke lah ya, boleh. Terima kasih ya Muna. Sukses selalu buat kamu, salam buat guru-guru, salam juga buat semua yang support kamu, termasuk orang tua juga. Dan target ke depan apa?
1: Target ke depan, jadi lebih baik.
0: Jadi lebih baik aja, atau yeah, ada lomba lain? Belum.
1: Sejauh ini belum ada.
0: Belum ada. Targetnya yaitu tadi ya, semoga provinsi ke nasional. Amin ya. Terima kasih buat Mona. Terima kasih juga buat Mama yang udah hadir ke sini ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah gabung barengan kita di sini, tanya-tanya sama Mona. Semoga kamu terinspirasi dan bisa menjadi siswa-siswi pelajar ya, generasi muda yang punya prestasi juga sama ya. Oke, terima kasih juga buat kamu-kamu yang udah tanya-tanya di YouTube channel kita di RRI Madiun. Terima kasih untuk Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember dan juga Sumenep. Pokoknya terima kasihku banyak banget buat kalian ya. Dan Mona mesti tuntaskan kebersamaan kita di ajang Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur. Terima kasih dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Party, sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di sore ceria berjaringan berikutnya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sore ceria.

0: Udah balik lagi nih ke Berdua FM Jember ya.
1: Balik lagi ke Jember ya. Di sore hari ini kita bakal lanjutin untuk program sore ceria kita.
0: Oh iya, haruslah.
1: Kita lanjut ke interval berikutnya nih ya Win. Kalau sudah di jam 5 berarti kita sudah di Cangcimen.
0: Bincang
1: bareng Batman.
0: Nah kan, selangan.
1: Bincang ceria menyenangkan.
0: Ya itu dia maksudnya ya. Bincang ceria menyenangkan teman berdua dan sore hari ini nih kita ini ya apa namanya punya pembahasan yang menarik sekali nih di pembahasannya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Sama kita di sore hari ini teman berdua kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan anak muda yaitu tongkrongan positif itu. Pengaruhnya sebesar apa?
0: Oh, betul. Pengaruhnya sebesar apa? Gitu
1: karena
0: ya.
1: Kan kebiasaan itu bisa
0: berawal dari tongkrongan
1: lingkungan,
0: gitu.
1: Lingkungan tongkrongan. Yeah. Ada yang jadi rajin, ada yang jadi semangat buat berkembang, tapi ada juga yang malah kebawa ke hal negatif. Nah, jadi, makanya tongkrongan positif ini penting banget.
0: Benar. Jadi kebiasaan kita itu, tongkrongan kita itu teman pro dua sebenarnya itu akan berdampak kepada kita juga gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi teman pro dua langsung aja ceritain tongkrongan kamu ya di WhatsApp pro dua di
0: 081 559 70 59 50.
1: Kita tungguin.
2: Kita lagi ada di acara Cangcimen.
3: Makan kacang sambil makan permen.
1: Salah. Ulangi.
2: Kita lagi ada di acara
4: Pro 2. Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Berbicara tentang dosa, pasti sudah banyak dilakukan oleh setiap manusia. Karena manusia bukan makhluk yang sempurna. Tetapi, kita juga jangan sampai terlarut di dalam dosa. Sehingga, berbuat maksiat itu sudah menjadi rutinitas pada diri kita. Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa segala yang sudah kita perbuat, baik dosa yang tersembunyi maupun yang nampak, itu akan ada balasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 120, "Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan." Untuk itu, sahabat kreatif, marilah kita tinggalkan perbuatan dosa dan marilah kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh sebelum ajal tiba.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir,

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu

dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: Dengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Kamu lapar apa enggak?
2: Lumayan sih, cuma aku nggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih, yang murah tapi mantep apa enang ya? Tapi aku suka pedes.
1: Ah, cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
2: Hah? Tahu kocek? Apa ya, tuh, nah?
1: Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo dangakan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura, yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam, dan penyedap rasa di atas cobek, dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?
3: Pro2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
4: Decision. This is my decision.

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu.
1: Oke, kita bakal lanjut lagi Teman Pro 2 ngebahas topik kita di sore hari ini ya. Seru banget kalau ngobrolin soal tongkrongan.
0: Iya, tongkrongan, tapi hati-hati juga dari tongkrongan Teman Pro 2 ya. Ini kamu harus bisa memilih dan memilah teman Teman Pro 2.
1: Betul.
0: Kalau misalkan tongkrongan kamu positif, ya apa namanya?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah bakal positif gitu. Tapi kalau misalkan tongkrongan kamu negatif, wah kayaknya akan juga berdampak negatif di dia.
1: Iya, harus kuat perlindungannya itu Teman Pro 2. Jadi ya better pilih yang positif-positif aja. Karena memang kalau dipikir-pikir ya Teman Pro 2, sebagian besar waktu anak muda mudik sekarang itu dihabiskan bareng teman-temannya.
0: Iya.
1: Di pagi udah sekolah, terus siangnya lanjut les, terus malam nongkrong. Nah, itu kayaknya hampir sebagian besar sehari ini setengah lebih itu bareng temen.
0: Belum masih ini apa namanya, kalau misalkan ketiduran rumah temen.
1: Waduh. Ngerepotin ya kalau itu.
0: Terus.
1: Makanya Teman Pro 2 gak heran kalau lingkungan pertemanan ini punya yang pengaruh besar banget terhadap cara berpikir, terus gaya kehidupan, bahkan juga pengambilan keputusan seseorang Teman Pro 2.
0: Tongkrongan positif Teman Pro 2 ini biasanya bikin orang itu merasa didukung buat berkembang gitu.
1: Betul. Gitu ya.
0: Misalnya sering nyemangatin, ayo yang semangat dong sekolahnya bro. Misalkan, betul. Bro, ini kita besok kuliah mata pelajaran ini loh, misalkan seperti itu. Wah, ayo kita belajar dulu bro.
1: Ayo kerja besok kerja, gak usah nongkrong sampai malam. Maksimal jam 10 ya kita pulang semua. Wah positif itu.
0: Atau besok nih ini apa namanya pagi-pagi enak kita. Ini apa namanya jogging misalkan,
1: running
0: ya kan, atau ini besok bikin lagu yuk atau bikin musik gimana ya, gitu loh.
1: Nah itu lingkungan yang positif ya Teman Pro 2. Tapi sebaliknya kalau lingkungan yang toksik juga bikin seseorang itu ikut kebiasaan buruk karena takut dikucilkan.
0: Benar.
1: Kok kemana-mana ini ya?
0: Ya misalkan kebiasaan yang paling kecil apa, bohong misalkan.
1: Waduh, biasanya nongkrong gak jelas, terus gak jujur kan. Mau kemana? Nongkrong.
0: Judol.
1: Waduh bahaya Teman Pro.
0: Narkoba.
1: Waduh jangan. Intinya yang positif-positif aja Teman Pro 2. Karena ya sebenarnya yang positif-positif itu bakal seru-seruan terus kok. Tapi ya harus ini ya, saling jaga ya di tongkrongan dan saling ngingetin.
0: Benar.
1: Itu poinnya kalau tongkrongan positif.
0: Ya intinya jangan berlebihan lah Teman Pro 2 ya. Terus?
1: Ya intinya tongkrongan yang sehat itu kita gak dipaksa buat ikut hal-hal negatif. Terus kayak kita bisa tetap jadi diri sendiri.
0: Benar.
1: Dan sepertinya kok aku jadi makin disiplin, aku makin bisa percaya diri,
0: makin semangat.
1: Nah ini berarti tongkrongan kamu tepat gitu.
0: Benar.
1: Oke, satu aja deh kita bacain dulu di sore menjelang malam ini ya Win. Ada satu yang udah gabungan, ada Nanda.
0: Oke.
1: Nanda Sunanda.
0: Nanda.
1: Wah, nih, Nanda bagus nih. Aku jadi suka ikut lomba gara-gara circleku aktif organisasi dan kompetisi.
0: Nah ini nih contoh pengaruh positif yang keren banget Din.
1: Nah ini memang keren ya, karena energi semangat tuh beneran bisa nular Teman Pro 2. Kalau teman-temanmu sibuk kompetisi dan organisasi, terus kamu HP miring terus kan, ya waduh pasti lama-lama kelamaan akan join juga.
0: Jadi nggak cuma gatel-gatel aja yang nular Teman Pro 2. Ini apa namanya, yang positif-positif kayak gini juga bisa nular.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kita bacain aja dit ya untuk apa namanya teman-teman yang udah
1: gabung
0: kasih
1: di
0: gabungan ya
1: sore hari ini. Ada lanjutannya dari Tiara nih.
0: Coba.
1: Tiara mana. Akan datang.
0: Nyanyi.
1: Tiara, menurutku kak, tongkrongan sehat itu kak, iya, yang bisa bikin kita nyaman tanpa harus pura-pura.
0: Iya, setuju banget aku.
1: Circle yang gak maksa buat kita jadi orang
0: benar,
1: lain. Ya yang menerima kita
0: benar.
1: Apa adanya, this is me.
0: Iya, jadi seperti apapun kita, mereka menerima teman pro 2 gitu ya. Dan tentunya orang-orang yang seperti itu biasanya support sih. Sama tuh, kita tuh support gitu ya.
1: Support harusnya, mendukung.
0: Mendukung, support.
1: Kamu mau jadi apa
0: gitu. Yang penting yang baik lah. yang buruk-buruk lah ya.
1: Betul, lanjut lagi ada dari siapa di sore hari ini?
0: Ada Mir? Dari Farhan di Sumber Sari.
1: Apa katanya?
0: Menurutku tongkrongan negatif itu awalnya kelihatan seru tapi ujungnya sering bikin rugi.
1: Nah itu dia, kalau tongkrongan negatif ya kelihatannya aja seru di luar teman pro 2, tapi hati-hati. Aku beneran nih warning buat teman pro 2.
0: Hati-hati di jalan.
1: Nah, hati-hati ya, karena emang aduh. Benar-benar deh, tongkrongan negatif tuh kelihatannya aja seru tapi bahaya teman-teman pro 2. Ya kayak kita kalau misal kita gabung sama bakul parfum,
0: jadi wangi gitu ya.
1: Ikut wangi atau ikut jualan parfum.
0: Dapat duit dong.
1: Dapat untung kalau gitu ya teman-teman pro 2. Ya bagus kan? Itu kan berarti kita jadi reseller gitu.
0: Benar. Aduh.
1: Oke, ada lagi dari Markus.
0: Markus Horizon bukan ya?
1: Markus siapa? Mar di kuskus. Kalau temennya supportif biasanya kita jadi lebih semangat ngejar tujuan. Betul. Kadang memang motivasi terbesar itu datang dari lingkungan terdekat teman pro 2.
0: Motivasi terbesar.
1: Betul. Yuk langsung inti di obrolan kita sore hari ini Win.
0: Jadi gini, dengerin baik-baik ya. Dari obrolan sore ini kita sadar gitu ya. Kalau lingkungan pertemanan ini memang punya pengaruh besar ya dalam hidup seseorang teman pro 2, dalam hidup kita, dalam hidupmu teman pro 2. Karena tanpa sadar ya kita tuh gini loh. Jadi tanpa sadar tuh kita sering ini ngikutin gitu ya apa yang paling sering kita lihat, yang paling sering kita dengar teman pro 2.
1: Betul.
0: Makanya kan penting banget buat milih circle yang bukan cuman seru diajak nongkrong juga, tapi juga bisa bikin kita itu berkembang dan tetap waras gitu.
1: Betul. Tapi teman pro 2 ya, bukan berarti kok kita harus punya temen yang sempurna, sempurna banget gitu ya. Nggak harus kok teman pro 2. Tapi minimal punya lingkungan yang saling menjaga dan saling ngingetin.
0: Nah, itu dia.
1: Dan nggak ngajak ke hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain tuh udah oke lah.
0: Iya.
1: Saling ngingetin aja itu kayak, wah itu langka tuh temen tuh. Kalau bisa saling ngingetin tanpa tersinggung gitu.
0: Nah, kadang-kadang kan masa depan seseorang itu bukan hancur karena nggak punya kemampuan.
1: Waduh, betul.
0: Tapi karena apa yuk?
1: Karena ya salah satu faktornya adalah salah lingkungan.
0: Salah benar. Karena salah lingkungan itu tadi teman pro 2 ya. Catat.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau, cuy!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untuk sore ceria interval terakhir Tawang Pre 2 kita sudah ada di upgrade skill Tawang Pre 2. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal tongkrongan positif, kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal positif yang bisa membuat kamu berkembang ya.
1: Bener.
0: Baik dari hobi, dari skill ataupun dari bisnis, bahkan ke lifestyle juga yang mungkin membuat diri kamu lebih positif lagi Tawang Pre 2.
1: Iya, dan malam hari ini Tawang Pre 2 kita bakalan ngomongin seputar gaya hidup ya. Bener ya Dida?
0: Betul.
1: Masuknya ke kesehatan.
0: Lifestyle, betul.
1: Ya kan?
0: Karena,
1: jadi,
0: apa?
1: Jadi gini loh.
0: Gimana,
1: kita bakalan ngomongin seputar kesehatan gigi.
0: Kesehatan gigi.
1: Benar.
0: Lebih baik sakit gigi.
1: Lebih baik sakit hati.
0: Loh.
1: Daripada sakit gigi ini gitu.
0: Oh,
1: ya ampun. Terbalik kan itu. Ya wes mari nih ya. Teman Pro 2 bari ngene kita ngomong bareng Teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran kira-kira pembahasannya bakalan seperti apa?
0: Jangan kemana-mana. Wes.
1: Setuju terus di
0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar.
1: Teman terbaik kamu.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tolong Pro 2 tadi udah di spill ya sama Ewin juga kalau kita bakal ngobrolin soal kesehatan gigi.
1: Benar, karena ini penting banget, Dit. Bayangin aja kalau misalkan gigi itu pas tengah malam gitu, tidur pasan gitu ya.
0: Nyut-nyutan
1: ya, enggak bisa tidur. Aduh.
0: Pasti ini beberapa dari kamu tahu Pro 2 pasti pernah ngalamin ya.
1: Itu dia.
0: Kali ini kita coba ngebahas gigi dari segi estetika juga.
1: Oke.
0: Selain dari segi kesehatan yang bisa nyut-nyutan parah gitu ya sampai kemana-mana, ternyata gigi juga menjadi salah satu estetika juga loh di tubuh kita.
1: Karena
0: kalau semisal gak dijaga juga makin kuning, nanti makin gak enak dilihat juga teman Pro 2. Padahal
1: ya
0: kan sebenarnya mungkin beberapa dari kamu kayak, ah, aku udah rajin kok kak sikat gigi, tapi kok warnanya gini-gini aja gitu ya. Nah ternyata teman Pro 2, warna gigi yang berubah mungkin menjadi lebih kuning itu gak selalu karena malah sikat gigi loh.
1: Iya benar.
0: Ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang diem-diem tuh ternyata bikin enamel gigi menipis dan warna gigi jadi kusam.
1: Nah salah satunya teman Pro 2 ya, untuk kamu semuanya yang selalu atau terlalu sering pakai obat kumur teman Pro 2.
0: Nah kedengarannya kan kayak, duh obat kumur enak nih, bikin seger, terus kayak bikin aduh enak lega gitu ya. Tapi ternyata beberapa produk ternyata punya kadar asam yang tinggi, dan ini yang ternyata bisa merusak lapisan enamel gigi kalau dipakai secara berlebihan teman Pro 2.
1: Selain itu kebiasaan konsumsi makanan dan juga minuman yang asam juga ini bisa jadi penyebab ya, kayak misalkan soda, kopi, minuman energi kan. Sampai buah-buahan asam ya, kalau misalkan terlalu sering gitu. Jadi enamel gigi ini bisa terkikis pelan-pelan.
0: Betul. Sampai di kopi juga ya.
1: Iya.
0: Siapa yang tiap hari kopi.
1: Wah, ya.
0: Nah, ngomongin soal kopi teman Pro 2, ternyata bukan jumlahnya aja yang berpengaruh, tapi cara minumnya juga loh, Win.
1: Begitu ya.
0: Kalau suka nyeruput kopi sedikit-sedikit sepanjang hari, ini ternyata noda kopinya jadi lebih gampang menempel di gigi.
1: Waduh, siapa tuh
0: yang kopi secangkir habisnya sehari? Ini hemat banget gitu.
1: Belum lagi lah misalkan punya kebiasaan ngerokok deh.
0: Waduh, ini makin buruk lagi nanti ya.
1: Jadi kandungan nikotin dan juga tar dalam rokok ini bisa bikin warna gigi tuh berubah menjadi kuning, bahkan sampai kecoklatan gitu ya.
0: Terus ternyata ya Win ya, ada juga kebiasaan yang sering disepelein nih.
1: Betul.
0: Kayak yaitu adalah jarang flossing atau membersihkan sela-sela gigi. Padahal ya, plak yang menumpuk gitu bisa bikin gigi terlihat kusam dan gak cerah. Jadi harus sesekali deep cleaning lah di gigi kita teman Pro 2.
1: Tapi jangan lupa ya, sikat gigi juga teman
0: itu yang paling penting ya, basic
1: gitu ya. Sikat gigi itu harus, tetapi jangan terlalu keras juga. Itu gak bagus ternyata. Jadi bukannya makin bersih, enamel gigi ini justru bisa terkikis dan juga bisa bikin lapisan gigi itu mengalami kerusakan misalkan. Jadi bisa kuning ya kan, bisa gigi makin makin salbut lah intinya seperti itu.
0: Kuning alaminya itu kayak makin terlihat jelas.
1: Nah
0: kan, ya.
1: Itu dia.
0: Jadi gosoknya ya slow aja, pelan-pelan.
1: Ya slow aja.
0: Itu gigi bukan lantai kamar mandi. Kosrok-kosrok gitu.
1: Jadi itu gigi ya kan, itu bukan besi buat ngepelas bukan ya.
0: Jadi slow aja.
1: Slow aja bos.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman Pro2.
1: Baik teman Pro2, kalau tadi kita sudah sudah menemani kamu dari jam 3 sore.
0: Oh iya
1: ya.
0: Benar.
1: Kalau ini teman Pro2, setelah ada sore ceria, selanjutnya akan ada music live chat yang bakal nemenin kamu di jam 7 malam ini teman Pro2.
0: Kita bakalan beranjak ke Pro2 FM RRI Jakarta.
1: Kita akan langsung menyimak dari Jakarta teman Pro2. Mm-hmm. Dan kira-kira di malam hari ini akan ada siapa?
0: Nah itu dia. Ntar lagi kita bakalan ini ya.
1: Betul.
0: Cari tahu teman Pro2 kira-kira ada siapa dit ya.
1: Betul. Untuk itu teman Pro2, aku dan Ewin harus pamit undur diri ya. Terima kasih yang udah nemenin kita di hari ini. Tapi tenang aja, kita balik lagi besok di jam yang sama ya.
0: Iya benar. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro2, pokoknya jam 3 pantengin RRI Jember ya.
1: Betul.
0: Pantengin Pro2 FM RRI Jember, karena kita bakalan ada untuk menemani kamu semuanya teman Pro2.
1: Betul banget teman Pro2.
0: So
1: kita pamit dan kita akan langsung terbang ke Jakarta ya. Di jam 7 teman Pro2.
0: Jadi
1: buat kamu yang penasaran setelah ini bakal ngobrol bareng siapa, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah potensi ekonomi kurban 2026 capai 26,89 triliun rupiah teman Pro 2. Informasi yang kedua, penguatan SDM bebas stunting jadi prioritas nasional. Dan informasi yang terakhir, Ginting gugur di babak 16 besar Malaysia Master 2026 teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama teman Pro 2, lembaga riset Institute for Demographic and Affluent Studies. Studies teman Pro 2 memperkenalkan potensi ekonomi kurban nasional pada 2026 mencapai 26,89 triliun rupiah. Nilai tersebut berdasarkan dari sekitar 1,90 juta rumah tangga pekurban dengan estimasi total hewan kurban sebanyak 1,59 juta ekor. Berdasarkan proyeksi IDEAS, jumlah hewan kurban itu terdiri atas 493,18 ribu ekor sapi dan 1,9 juta ekor kambing ataupun domba. Dari total tersebut, potensi distribusi daging kurban diperkirakan mencapai 99,29 ribu ton teman Pro 2. Informasi yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM termasuk pencegahan stunting harus menjadi agenda utama nasional menuju Indonesia Maju 2045. Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmenduk Bangga. Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono teman Pro 2, ya, menurut dia distribusi program makan bergizi gratis atau MBG perlu dipertajam agar menjangkau kelompok prioritas seperti ibu hamil dan menyusui yang beresiko mengalami stunting. Dia juga menilai Indonesia perlu menggeser fokus pembangunan pendidikan dari sekadar peningkatan angka partisipasi sekolah menuju peningkatan kualitas SDM yang lebih kompetitif teman Pro 2. Informasi yang terakhir, langkah tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting di Malaysia Master 2026 babak 16 besar. Ia dikalahkan Christo Popov dari Prancis 17-21 14-21 di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada hari Kamis 21 Mei 2026 teman Pro 2. Kendati kalah pada pertandingan yang berlangsung selama 44 menit itu, Ginting tetap bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Dia menjelaskan pertandingan berlangsung cukup sulit teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.
2: Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemani sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik. Selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia 2 gelas lah.
0: 2 gelas ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak enggak bisa apa ya? Kayak orang kalau sehari enggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Orang tua
1: kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali. Cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya.
1: Sekali kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana betul rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih DC kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya? Kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, itu iya udah bisa jadi ini album EP. Ya, EP
1: bener,
0: ya.
1: Benar. Wow. Benar. Makanya akhirnya tercetuslah bikin solo single deh gitu yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya, juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu.
0: Betul.
1: Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam, itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya, segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita enggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio.
0: Bener.
1: Mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget
0: sebuah lagu ya. Iya kan,
1: benar-benar.
0: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah
1: ya,
0: ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih? Berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh. Belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa?
0: 11?
1: 12 ya. Wow. Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalah ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Bener-bener, berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa,
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya gitu.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?

0: tuh jadi keganggu gitu masalah-masalah lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Yes. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu.
1: Betul.
0: Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong.
1: Betul.
0: Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya. Tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
1: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
0: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu.
1: Iya, bener.
0: Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah. Lupain aja udah gitu.
1: Udah lupain, jadi terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
0: Atau gitu. Asik kan punya cewek kayak gitu?
1: Asik sih, kan? Bener sih. Iya, kan? tapi, menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya, nggak cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
0: bisa
1: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
0: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius, ya aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
1: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
0: Gas, betul.
1: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
0: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu. Teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
1: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak ya, buat nyanyi.
0: Sibuk recording, take vokal ya.
1: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
0: Begitulah saudara-saudara ya.
1: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
0: Bener banget tuh.
1: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
0: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
1: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
0: Bener,
1: juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah okelah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu
0: lah. Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Cuma relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: gitu.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan. Jangan akhir malah nanti down dibanding-bandingin.
1: Betul banget.
0: Harus disiasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games. Namanya adalah Rakus. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Bentar.
0: Yang paling berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya
0: Aries.
1: Aries.
0: Tuh, sama kita Aries. Aries geng gitu.
1: Wow, serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Okay. Udah gua aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku enggak punya SIM. Buat bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya, benar-benar. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gua berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Benar.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Benar. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, apalagi dibeliin banget sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: kayak, itu. Wah,
0: proud banget pakainya tuh pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah enggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah enggak ada.
0: Oh, udah enggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kamel itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu dah. Sih pasangan yang wah, gokil ya, banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang
1: mood
0: goreng.
1: Itu langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya. Benar. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud enggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali enggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan dan mungkin akhirnya aku nggak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya caranya di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu. Dibayar 100 ribu dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget sih.
0: Benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Wow, benar-benar itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright. Last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih? 5 tahun yang akan datang. Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar pengen punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman berdua. Kita masih ngobrol kita soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritas masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: harapan.
0: Cuman ya, lihat nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Salam kenal ya buat Kameli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin.
0: Alright. Tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam, atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti
0: kerjaan
1: kita gak terbengkalai. Sekarang ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur, besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku gak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu.
0: Betul.
1: Untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI.
0: Jadi mudah-mudahan
1: bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit. Thank you banget buat waktunya.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit. Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi dengan suara ini teman Pro 2. 21 Mei 2026 sudah berjalan 21 hari di bulan Mei ini teman Pro 2. Mei M-nya apa? Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali hal-hal yang telah terjadi di bulan Mei ini. Salah satunya adalah banyak libur ya. Besok-besok kita udah menghadapi long weekend lagi teman Pro 2. Sudah merencana mau kemana long weekend-nya teman Pro 2? Kayaknya di rencana kedua ini kayaknya perlu berhemat deh ya, karena udah habis di long weekend yang pertama kemarin, udah banyak banget pengeluarannya. Dan kayaknya di rem dulu teman Pro 2, kamu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu mengeluarkan uang. Salah satu contohnya adalah mungkin bersih-bersih rumah. Bisa hal-hal happy tuh gak harus yang gimana-gimana ya. Misalkan dengerin Jaga Malam, malam hari ini juga bisa. Hemat, gak ngeluarin biaya. Kamu tinggal dengerin aja, kamu dapat informasi yang banyak malam hari ini. Tidak cuma dengerin, kamu malam ini juga bisa menonton. Karena malam hari ini kita live di YouTube dan juga TikToknya Pro 2 RRI Jember. Kenapa teman Pro 2? Karena interval pertama Denny sudah kehadiran teman-teman Denny dari UKM PK Tegal Boto yang sudah hadir, yang akan menemani teman Pro 2 dengan informasi yang sangat menarik. Ada Indah dan juga Yosi. Selamat malam Indah dan juga Yosi.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, hari Kamis dilewatinya dengan apa? Happy kah? Sedih kah? Ngerasa sibuk banget atau kayak beban banget nih hari Kamis ini?
2: Ya, hari ini sih lumayan sibuk ya, tapi tetap happy.
0: Lumayan sibuk tetap happy ya. Yeah. Apa kesibukannya yang bikin hari ini tuh kayak aduh rasanya Kamis ini padat banget deh?
2: Ya, kuliah sih Kak.
0: Kuliah ya.
2: Ini habis kelas.
0: Oh iya, berarti kamu ikutan kelas malam?
2: Iya.
0: Start jam berapa tuh kalau kelas malam tuh?
2: Biasanya jam 6 sih. Itu
0: jam 6.
2: Ganti jadwal gitu Kak.
0: Oke, jadi dari jam 6 sampai jam berapa tadi? Jam 8 kurang?
2: Ya, jam 19.40.
0: 19.40 dan alhamdulillah bisa kesini ya. Iya. Walaupun kayak agak jet lag gitu. Iya. Karena abis diterpa dengan ilmu gitu ya, pelajaran mata kuliah, terus abis itu kayak oke, okay, kita kasih nafas dulu deh buat buat Indah ya.
2: Iya.
0: Yang tentunya malam hari ini sudah hadir. Thank you banget Indah sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Kalau Yos sih gimana Yos, kamu hari ini Yos?
1: Hari ini sih saya hanya menyelesaikan UTS dan
0: okay.
1: Calon UAS
0: Apa tuh? Apa tuh calon UAS?
1: Tugas-tugas UAS gitu, menyicil.
0: Oke, jadi yang tugas-tugas besar nantinya yang akan dikerjakan di UAS itu sudah mulai dicicil dari sekarang gitu ya. Calon UAS, kira calon pengantin loh. Jadi itu kesibukannya. Kalau boleh tahu, udah deh kalau udah tanya-tanya kesibukan kayak gini, otomatis kita langsung tanya-tanya juga. Kita kenalan dulu deh sama Indah sama Yosi malam hari ini. Boleh kenalan dulu, siapa dulu kira-kira?
2: Yosi dulu.
0: Yosi dulu, silakan Yos.
1: Terima kasih. Perkenalkan, aku Yosi Hanifa dari UKM PK Tegal Boto. Di sini aku menjabat sebagai staff lead bank redaksionalan pada tahun 2026. Nah, aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan nih Kak.
0: Dari FKIP.
1: Iya betul. Ya,
0: jurusannya apa lebih tepatnya?
1: Yes. Pendidikan Bahasa dan Sastra.
0: Pendidikan Bahasa dan juga Sastra. Jadi kayak relatable dengan UKM yang kamu ambil ya.
1: Iya betul.
0: Kalau sekarang udah semester berapa Yos?
1: Sekarang menginjak semester 4 sih.
0: Semester 4. Jadi masih kayak middle-middle gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan mau nyemplung ke air tuh teman berdua masih sampai pinggul kayak. Belum sampai sekujur tubuh merasakan diterpa di bangku kuliah. Itu Yos sih. Kalau Indah silakan Indah.
2: Halo, aku Indah Dwi, biasa dipanggil Indah. Aku di UKM PK Tegal Boto sebagai staff lead bank redaksionalan. Aku dari Fakultas Ilmu Budaya.
0: Oke, dari FIB. Kalau FIB sendiri, wow. Berarti kalau kamu FIB, kelas malam agak ini ya.
2: Iya.
0: Di pojok soalnya teman berdua ya fakultasnya ya. Oke, dari FIB semester berapa?
2: Aku udah semester 6.
0: Oke, kalau ini udah hampir ke leher teman berdua ya. Nyemplungnya hampir ke leher. Jadi dari semester 4 untuk yang Yosi dan kalau Indah semester 6. Iya. Jadi semester 6 ini gimana? Apakah makin sibuk kah?
2: Iya, makin sibuk, tugasnya udah
0: gedebak-gedebuk ya. Jadi banyak banget dan mengimbangi dengan organisasi yang kalian ambil.
2: Iya.
0: Ini satu doang organisasi yang kalian ambil atau ada organisasi lain?
2: Kebetulan aku cuma satu aja.
0: Cuma satu. Kalau iya sih?
1: Ya betul, cuma satu.
0: Cuma satu aja ya. Dan ini adalah baru pertama kali kalian masuk di UKMPK Tegal Boto.
1: Iya.
2: Iya.
0: Dan kalian menjabat sebagai Litbang Keredaksionalan. Itu apa sih sebenarnya tugasnya, teman-teman?
2: Itu lebih mengurusi ke bidang di internalnya
0: sih.
2: Kalau kita itu bagian perpustakaan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita bagian mengatur keluar masuknya buku.
0: Arsip gitu juga ya?
2: Iya.
0: Kearsipan juga ya?
2: Iya.
0: Dan itu di area internal berarti ya?
2: Iya, internal.
0: Oke, okay, menarik sekali. Sekalian deh, kenalin dong UKMPK Tegal Boto itu apa. Mungkin buat teman perdua yang masih belum tahu, apa sih sebenarnya UKMPK Tegal Boto itu?
1: UKMPK Tegal Boto ini adalah unit kemahasiswaan yang lebih memfokuskan ke dalam bidang jurnalistik dan pers. Jadi jadi anggota maaf ya.
0: It's okay.
1: Jadi anggota yang terbangun di Tegal Boto ini adalah pers mahasiswa gitu. Bisa dibilang UKMPK Tegal Boto atau kita singkat TB saja, ini adalah rumah bagi mahasiswa yang ingin berkarya khususnya di bidang media seperti menulis berita, menulis opini ataupun media-media lain seperti publikasi di media sosial gitu ya Kak Indah gitu.
2: Iya.
0: Oke, ada lagi?
2: Ya, terus UKMPK Tegal Boto itu nggak hanya berfokus pada teknis jurnalistiknya, tapi juga dalam pembentukan kepekaan sosial dan nalar kritis serta rasa tanggung jawab untuk menyampaikan informasi ke publik lewat media itu. Jadi ada pelatihan, kita juga ada sesi diskusi, terus ada kolaborasi. Dan kami berusaha menghasilkan karya-karya jurnalistik seperti majalah.
0: Oke, ada lagi?
2: Sudah sih itu.
0: Okay, jadi banyak output yang mereka buat ya teman perdua ya. Oleh karena itu topik yang akan kita bahas pada malam hari ini tidak jauh-jauh dari keahlian mereka. Kita akan membahas tentang tips dan trik memilih serta menyampaikan berita yang baik. Ini sepertinya akan menjadi relate buat semuanya yang lagi dengerin, apalagi di zaman sekarang ya. Kita benar-benar dikasih challenging di dalam media sosial ya. Memilih berita, mana sih berita yang baik, mana sih berita yang harus kita percaya dan lain sebagainya. Karena banyak trap di situ teman perdua, banyak jebakan yang membuat teman perdua jatuhnya nanti akan kemakan hoax gitu ya. Oleh karena itu malam hari ini kita akan bahas kupas tuntas terkait dengan topik tersebut. Tapi sesaat lagi di sesi yang kedua dan sesi yang ketiga, tentunya jangan kemana-mana. Stay tune di 89,5 FM Perdua RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.
1: Menurut kamu, perjuangan anak muda zaman sekarang itu apa sih?
2: Ya banyak lah. Kita sebagai generasi muda harus belajar yang benar, bikin karya, terus jangan sampai kepecah sama hoax.
1: Iya juga sih ya.
2: Kalau dulu tuh ya, bangsa ini tuh bisa bangkit lewat Budi Utomo tahun 1908. Nah, sekarang kita lanjutinnya ya lewat pendidikan, persatuan, sama menjaga generasi muda.
3: Kebangkitan nasional bukan sekedar masa lalu, tetapi juga tentang langkah generasi muda hari ini. Karena sejatinya, kebangkitan bangsa hari ini dimulai dari generasi muda yang cerdas, kreatif, dan menjaga persatuan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini dan juga ada Indah dan juga Yosi yang malam hari ini masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Topik yang akan kita bahas malam hari ini, tips dan trik memilih serta menyampaikan berita yang baik. Kita mulai untuk obrolan kita pada malam hari ini, teman-teman, dari UKMP Katgel Boto. Kira-kira teman-teman, apa sih sebenarnya kriteria dasar yang harus dipenuhi sebuah informasi agar bisa disebut layak jadi berita?
1: Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan ya, agar sebuah berita itu dikatakan layak. Yang pertama itu adalah akuntabilitas, di mana kita lihat apakah berita ini baru, relevan ataupun relate gitu dengan kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas.

0: Yosi, selain aktualitas, signifikasi, dan faktualitas, ada juga satu kriteria yang biasanya dilupakan, yaitu proximity atau kedekatan isu dengan audiens, yang artinya berita itu harus relate dengan audiennya. Nah, berita yang baik itu yang berasa dekat, baik secara emosional, psikologi, atau geografis yang ada di sekitar kita. Jadi kalau tidak relate itu rasanya kan kayak hambar beritanya. Gitu.
1: Oke. Jadi itu ya teman-teman ya, kriteria dasar yang harus dipenuhi sebuah informasi agar bisa disebut sebagai layak jadi berita gitu ya. Terus apakah pers mahasiswa, kalian kan sebagai bagian dari pers mahasiswa, apakah boleh menyampaikan opini dalam berita, dan kira-kira di mana batasannya teman-teman?
0: Oke, jadi dalam berita itu ada yang bisa menyampaikan opini, ada yang harus sesuai fakta, 100% fakta. Nah, jadi ada yang namanya itu hard news. Nah, itu di situ opini itu tidak boleh masuk. Jadi jurnalis itu hanya memberitakan fakta yang sesuai dengan laporan di lapangan. Nah, contohnya tuh kayak berita kecelakaan, kebakaran, nah seperti itu. Tapi bukan berarti jurnalis itu tidak boleh berpendapat ya. Itu ada yang namanya itu soft news. Nah, soft news itu berita yang boleh menambahkan opini. Jadi soft news itu sifatnya ringan, terus tidak terkait waktu, kayak tips-tips, terus resep-resep, atau sebuah trik gitu.
2: Iya betul Kak Indah, di hard news ini kita harus melihat faktanya, di mana kita itu harus netral. Nah, netralitas ini bukan berarti kita itu tidak peduli atau tidak berempati, tapi sudah ada fakta yang jelas gitu menunjukkan sesuatu, misalnya ada pelanggaran atau ada ketidakadilan dalam berita itu, dalam isi berita itu kita bisa tetap ditulis, kita bisa tetap menulis dengan kuat melalui pilihan data dan fakta yang telah kita ambil. Nah, tanpa harus menyisipkan komentar ataupun pendapat pribadi, karena ini kan hard news, jadi harus bersifat penting dan to the point begitu. Kemudian dari fakta itu, biarkanlah fakta itu berbicara sendiri. Nah, dari pembaca mereka akan menyimpulkan sendiri dan beropini sendiri dari apa yang telah kita tulis begitu.
1: Oke, itu jadi ada perbedaannya di situ ya teman-teman. Terus gimana? Kita kan, kalian kan sebagai juga media pers begitu ya, cara menyampaikan berita dengan artikulasi yang jelas. Karena ini kan sangat tricky banget ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita tidak menyampaikan artikulasi yang jelas, otomatis penyampaiannya akan tidak jelas, dan malah mungkin bisa mengundang ada misunderstanding dan sebagainya gitu. Kira-kira seperti apa? Gimana cara menyampaikan berita dengan artikulasi yang jelas?
2: Kalau artikulasi yang jelas itu sebenarnya adalah kebiasaan ya Kak, dimana kita itu harus biasa bisa berbicara di depan kamera. Kita kebiasaan itu tidak langsung muncul, tapi adanya latihan. Hal paling dasar yang sering aku lakukan itu bermonolog, kemudian berbicara kata demi kata, kemudian latihan huruf vokal dan konsonan seperti A, I, U, E, O begitu. Terus aku akan melakukan berulang-ulang kali agar mungkin kata yang sepertinya susah diucapkan, menurut aku itu bisa diucapkan dengan lancar kemudian hari begitu.
1: Oke.
0: Iya, aku mau nambahin nih dari Mbak Yosi. Ini kedengarannya tuh kayak sepele aja sih. Tapi artikulasi yang baik itu perlu gerakan mulut yang cukup ya. Jadi kalau gerakan mulutnya tuh lebih luas, jadi itu hasilnya tuh lebih jelas dan tidak bergumam atau geremeng-geremeng gitu. Banyak yang bicara itu kayak geremeng-geremeng, kurang jelas gitu. Nah, jadi itu bisa dilatih dengan membuka mulut kayak A, I, U, E, O gitu tadi, seperti yang dicontohkan Mbak Yosi. Dan satu lagi, kalau siaran kayak gini itu

0: kita harus hidrasinya tuh cukup. Jadi itu pelafalannya itu gak ceket di mulut, juga gak ceket di leher.
1: Oke, jadi itu triknya ya teman-teman ya. Kalau misalkan kamu ingin melatih yang namanya artikulasi yang jelas, karena ini penting banget ya. Dalam penyampaian berita takutnya malah suatu hal penyampaiannya kurang jelas dan akan memaknai hal yang berbeda ketika artikulasi itu tidak disampaikan dengan baik begitu. Dan selain penyampaian berita secara langsung, otomatis di zaman sekarang juga media sosial menjadi bagian penting begitu ya teman-teman dalam penyampaian berita. Kira-kira gimana media sosial ini bisa mempengaruhi cara penyampaian berita ini juga?
0: Nah, jadi media sosial itu beri pengaruhnya sangat besar ya di sisi di satu sisi itu media sosial mulai mengubah ekspektasi pendengar. Nah, pendengar itu kadang lebih suka informasi yang singkat, cepat dan to the point. Nah, jadi gaya penyampaian yang bertele-tele itu udah enggak relevan lagi ya di kita. Jadi biasanya anak-anak muda itu udah sering scroll TikTok nih.
1: Betul.
0: Jadi berita-beritanya itu harus to the point, cepat gitu. Jadi secara tidak langsung itu kita sebagai penyiar atau pers mahasiswa itu dituntut untuk membuat berita yang ringkas, padat tanpa mengorbankan keakuratan berita.
1: Oke.
0: Jadi pendengar itu tidak bosan tapi tetap mencerna informasi dengan baik. Gimana Mbak Yosi?
2: Ya betul Kak Indah. Dan dari sisi sumber informasi, medsos ini bisa digunakan sebagai bahan cara kita mengumpulkan bahan berita. Nah, banyak isu yang awalnya itu lebih viral dari medsos gitu. Nah, isu-isu sekarang itu pertama kali muncul di medsos sebelum masuk ke media formal. Nah, dari ini juga ada hal yang harus kita waspadai, di mana isu-isu tersebut kan belum tentu terbukti kebenarannya.
1: Betul.
2: Jadi, karena bisa saja cara viralnya itu sudah di-framing gitu oleh sang pempublis gitu. Begitu Kak.
1: Oke, jadi itu bisa jadi akan menjadi suatu hal yang berbeda nantinya ketika itu framingnya juga berbeda. Apalagi di zaman sekarang istilah menggoreng begitu ya. Banyak banget isu-isu yang sebenarnya biasa saja, tapi kalau misalnya digoreng dengan baik akan menjadi isu yang sangat besar. Di zaman sekarang itu sepertinya akan mudah sekali kita meramaikan atau memviralkan suatu isu gitu. Kalau misalkan ada informasi yang masih simpang siur padahal ya, tapi udah banyak yang bahas, akan menjadi viral gitu ya. Gimana cara menyampaikannya ke publik ketika itu sudah terlanjur digoreng dan sudah viral begitu, padahal informasi tersebut masih simpang siur teman-teman.
2: Sebenarnya ini agak dilema ya Kak, dimana kalau informasinya ini masih belum jelas gitu, terus sampaikan saja apa adanya, seperti saat ini informasi ini masih belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait. Nah, seperti itu contohnya. Artinya itu kan informasi belum fix 100%.
1: Betul.
2: Nah, dengan memberikan keterangan seperti itu jauh lebih baik daripada menyampaikan informasi yang mungkin saja ujung-ujungnya itu akan salah gitu. Nah, kita kan media ya, benar Kak Indah?
0: Iya, benar banget.
2: Nah, kalau berita kita itu ujung-ujungnya diklaim tidak benar, bisa berdampak negatif pada pada personal branding media kita begitu. Nah, jadi transparansi seperti pemberitahuan bahwa ini belum pasti kebenarannya itu bukan sebuah kelemahan, tapi itu sebuah tindakan bahwa berita, bahwa media kita ini bisa dipercaya. Jadi kita perlu memastikan terlebih dahulu begitu.
0: Iya Mbak Yosi, terus jangan lupa bedain yang fakta, mana yang klaim dan mana yang spekulasi. Kalau menyampaikan sesuatu itu harus jelas. Jadi ini masih berupa klaim dari satu pihak, terus harus tegas itu klaim atau fakta yang sudah terverifikasi. Dengan cara itu kita bisa memberikan update kepada publik tanpa menyebarkan informasi yang belum jelas.
1: Oke, seperti itu ya. Tapi tentunya kalau misalkan dalam penyampaian berita, pastilah kita ada suatu hal yang mungkin kita miss begitu ya, atau bisa dikatakan sebagai kesalahan. Apa saja sih kira-kira teman-teman kesalahan umum yang sering dilakukan pers mahasiswa di saat menyampaikan berita, dan gimana cara kalian bisa menghindari hal tersebut? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi di sesi yang ketiga. Langsung tegang nih wajahnya dari urut 2 ya. Sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana. Stay tune dulu di 89,5 FM Urut 2 Rejebar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu masih barengan. Dan di sini ada Indah dan juga Yosi dari UKMPK Tegal Boto yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Teman Pro 2, tadi ada pertanyaan yang sempat kita hold ya untuk belum dijawab sama teman-teman, yaitu apa saja sih kira-kira kesalahan umum yang sering dilakukan pers mahasiswa di saat menyampaikan berita dan juga gimana cara kalian menghindarinya, teman-teman?
1: Oke, jadi kesalahan yang biasanya itu ya, yaitu menulis berita terlalu cepat. Nah, jadi ada tuntutan untuk segera melakukan meliput berita, terus upload berita itu, padahal kadang tuh beritanya masih belum diverifikasi ya. Tetapi itu masih bisa diatasi karena kita ada tim untuk menyeleksi berita, yaitu
0: editor.
1: Divisi redaktur pelaksana.
0: Redaktur pelaksananya ya.
1: Iya. Terus ada lagi kesalahan lain, yaitu penggunaan bahasa yang terlalu emosional dan berbunga-bunga.
0: Bahasanya tuh hiperbola ya.
1: Iya, agak puitis. Sedangkan ini berita kan, jadi lebih formal dan lebih kayak set-set gitu.
2: Oke. Iya. Kemudian ada lagi satu lagi yang sering aku temui adalah tidak mencantumkan sumber dengan jelas. Iya. Itu bisa mungkin dijelaskan ya, disebutkan itu sumbernya dari mana, dari daerah apa, dari siapa, begitu itu dijelaskan. Nah, tapi aku pernah menemukan itu hanya tertera bahwa seperti menurut informasi yang beredar begitu, ataupun seperti dari sumber yang dapat dipercaya begitu. Nah, hanya seperti itu. Nah, itu kan bukan sumber yang valid dalam jurnalistik ya. Nah, sumber itu kan harus spesifik dan bisa diverifikasi apakah sumbernya itu beneran ada atau tidak. Nah, kalau sumber itu tidak mau kalau narasumber gitu, seumpama seandainya kita berwawancara kemudian narasumber itu tidak mau disebutkan, kita bisa mensensor dengan cara memberikan inisial kepada narasumber begitu. Nah, cara menghindari semua kesalahan itu adalah dengan disiplin. Karena kita kan sebelum up berita itu kan tidak langsung dipublish gitu. Perlunya editor seperti kata Kak Indah dan host tadi gitu.
0: Oke. Jadi itu ya teman-teman kesalahan, tapi akhirnya kalian sudah tahu gimana cara menghindari dari kelas kesalahan tersebut. Terus gimana? Selain itu ya, pasti yang namanya menulis berita ada titik jenuhnya dong teman-teman ya, dengan kegiatan yang gitu-gitu aja. Tapi pasti adalah namanya semangat yang turun. Itu gimana cara kalian untuk bisa menjaga semangat dan juga konsistensi kalian dalam berkarya di pers mahasiswa yang kegiatannya ini sangat padat banget gitu ya, apalagi kalian kan masih kuliah, masih juga bertugas di di organisasi gitu. Bagaimana kira-kira?
1: Nah, ini itu pertanyaan yang relevan banget ya buat aku, mahasiswa yang udah burn out banget. Udah kayak pusing banget. Karena harus membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadiku. Nah, tips yang aku pegang yaitu tetapkan prioritas. Prioritaskan yang paling penting, yaitu kuliah. Utamakan kuliah dahulu. Tapi juga jangan lupa kehidupan di organisasi. Kita kan ada tanggung jawab dan kehidupan pribadi kita ya, jadi harus seimbang. Nah, untuk kehidupan di organisasi itu kita harus mengkomunikasikan dengan teman-teman sedivisi kita. Kan kita ada divisi masing-masing, jadi itu kita tidak memikul tanggung jawab sendirian nih. Kita juga harus membagi tanggung jawab dengan orang lain, terus juga koordinasi. Jadi di pers mahasiswa di TB ini kita menekankan kerja sama tim. Jadi kita itu harus saling percaya satu sama lain, ya kan, Mbak?
2: Iya, betul. Nah, kemudian dari aku sendiri, dari sisi semangatnya, itu aku selalu balik ke pemikiran dan alasan awal kenapa aku itu memilih bergabung di pers mahasiswa. Nah, aku akan mengingat-ingat kenapa aku memilih jalan ini. Nah, sebenarnya Tegal Tegal Boto ini adalah UKM pers pertama yang bikin aku tertarik join gitu di tingkat fakultas dan universitas begitu.
0: Oke, jadi bertanggung jawab atas pilihan dan juga tujuan awal yang memang sudah ditetapkan ya.
1: Iya.
0: Jadi terus, selesaikan sampai akhir gitu ya.
1: Iya, terus gak lupa lagi yang paling penting, self reward.
0: Oh, oke. Jadi apa yang sudah diperjuangkan, jangan lupa self rewardnya, gitu ya.
1: Itu penting banget.
0: Hal sederhana kayak makan, gitu juga termasuk self reward ya.
2: Harus disyukuri karena semuanya pencapaian kita itu harus disyukuri, walaupun mungkin kita menganggap pencapaian kita ini hanya sekecil debu dari pencapaian orang lain begitu. Tapi kita tidak boleh membandingkan pencapaian kita dengan orang lain karena kita kan ini berproses gitu.
0: Betul. Terus dalam menjaga semangat tersebut ya, pastinya kalian juga ketika kalian bekerja begitu ya teman-teman, dalam membuat berita dan sebagainya, otomatis kalian juga dibekali dengan experience kalian sebelumnya, ataupun setidaknya kalian pernah tahu hal-hal dasar. Kira-kira apakah cara menyampaikan berita yang baik itu bisa dipelajari, atau itu sebenarnya bakat bawaan yang memang kalian tuh memang sudah kayak, ah ini kayaknya pelajaran bahasa Indonesia dulu gitu, atau bagaimana teman-teman?
1: Nah, jadi kalau menurut aku nih, aku yakin bahwa menyampaikan berita itu sesuatu yang bisa dipelajari. Memang ada orang yang secara natural tuh bisa public speakingnya tuh bagus, gampang untuk menyampaikan sesuatu kayak chat-set gitu. Terus intonasinya juga enak, pokoknya enak banget. Tapi itu bukan berarti orang lain itu gak bisa di level yang seperti itu. Hampir semua kemampuan komunikasi itu dihasilkan dari proses latihan. Nah, contohnya tuh kayak saya tuh sebenarnya gugup ya. Tapi saya berusaha sebaik mungkin gitu. Kayak, oh aku pasti bisa, aku pasti bisa. Eh, ternyata aku bisa dan enjoy aja.
0: Oke, dan akhirnya bisa melawan itu suatu hal yang mungkin awalnya takut gitu ya.
2: Iya, setuju dengan pendapat Kak Indah. Dan yang paling penting untuk mempercepat pembelajaran itu adalah latihan. Jadi menurut aku, saat kita berlatih berbicara, kita perlu merekam suara kita ya. Walaupun suara kita itu tidak seenak suara penyanyi ya, tapi ya begitulah. Jadi kita perlu merekam, kemudian kita menonton dan mendengarkan suara kita. Kita bisa tahu bagian mana dari pengucapan kita yang tidak benar ataupun tidak enak didengar begitu.
1: Iya, okay. Jadi tadi itu kita juga sempat latihan. Aduh, gimana nanti kalau gugup gimana?
0: Okay, jadi sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depannya. Sehingga dari situ kalian udah melatih diri terlebih dahulu ya, sebelum siaran malam hari. Keren banget kan teman-teman berdua ya. Jadi ini adalah bentuk kesiapan mereka untuk siaran malam hari ini, agar mental mereka tidak tiba-tiba buyar gitu ya. Aduh, takut banget kalau misalkan terjadi seperti itu. Tapi ini bentuk juga mungkin dari kalian sudah belajar selama kalian mengikuti di media pers mahasiswa ini. Banyak sekali skill-skill yang kalian dapatkan, sehingga pada malam hari ini juga mungkin bentuk dari pengalaman-pengalaman kalian yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, malam hari ini kira-kira kalau misalkan kalian dikasih kesempatan untuk memberikan pesan kepada mahasiswa yang tentunya pengen belajar jurnalistik tapi belum tahu harus mulai dari mana, kira-kira pesan apa yang ingin kalian sampaikan?
1: Kalau pesan dari aku nih, sederhana aja. Jadi mulai aja dulu ikut UKM atau ya komunitas kecil-kecilan dulu. Jadi jurnalistik itu kan gak langsung bisa. Kita masih belajar, terus masih diasah oleh proses. Terus tulisan pertama pasti kan gak sempurna kan mas. Ada salah-salahnya. Nah, yang penting itu mau belajar. Jadi mau belajar, mau dikoreksi, dan terus mencoba bergabung di komunitas atau UKM pers itu kayak TB ini. Itu sangat membantu karena kita kan gak belajar sendiri, kita juga ada pelatihan, terus ada teman-teman yang siap untuk membantu kita kalau oh ini kita lagi bingung ini, oh nanti dibantuin sama teman-teman yang lebih bisa. Gitu. Terus jurnalistik itu tidak hanya menghasilkan berita, tapi juga cara kita menyampaikan berita tersebut sebagai mahasiswa.
0: Oke.
2: Iya, Kak Indah, dan aku mau menambahkan bahwa pers ini di bidang mahasiswa, pers mahasiswa ini punya posisi yang unik di mana kita ini dekat dengan komunitas kampus. Kita bisa tahu dan mengenal karakter-karakter organisasi-organisasi di dalam kampus, kemudian kita bisa tahu isu-isu kampus gitu. Dan kita juga bisa apa ya, yang karena ini kan pers mahasiswa, jadi isu-isu atau berita-berita dari kampus itu kan tidak akan selalu booming dan dipublikasikan oleh media besar. Jadi kita punya kesempatan di bidang ini gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi banyak kesempatan yang bisa kalian dapatkan ketika kalian bisa terjun langsung menjadi jurnalistik di kampus begitu. Yeah. Ya.
1: Iya, yeah, benar banget, Mas. Jadi kita itu enggak hanya berkutik di UKM kita saja, tapi kita juga
0: berkelana kemana-mana begitu ya.
1: Jadi kita bisa tiba-tiba ke FMIPA, ke
0: fakultas lain gitu. Jadi banyak pembelajaran dan juga sudut pandang yang lebih luas lagi yang bisa kalian dapatkan ketika ikut menjadi pers mahasiswa ini. Ini karena waktunya udah mepet banget, teman-teman. Mungkin satu pertanyaan terakhir, apa sih kira-kira kebiasaan kecil yang paling berdampak besar dalam belajar menyampaikan berita dengan baik ini?
1: Kalau kataku sih ini, mendengarkan. Jadi contohnya itu kayak mendengarkan presenter di TV atau di radio gitu kan. Bagaimana cara pengucapannya, pelafalannya, jeda yang diambil itu, bagaimana cara mereka menyampaikan informasi itu. Belajar itu lebih efisien banget sih yang kayak gitu. Karena kita itu tidak menemukan semua hal itu sendiri dari nol. Kita boleh kok menirukan sesuatu lalu mengubahnya menjadi gaya kita sendiri, kayak apa namanya, amati, tiru, dan modifikasi.
0: Oke, ATM gitu ya. Oke, terus
2: dari aku, seperti yang disampaikan tadi, kita perlu merekam dan mereview diri kita sendiri. Kita cari tahu kebiasaan kita yang baik dan benar, kemudian kita perbaiki diri kita sendiri. Nah, setiap kali kita coba latihan gitu, misalnya berlatih berbicara seperti saat ini, nah itu kan baik seperti saat ini presentasi ataupun di depan kelas gitu. Nah, kita perlu merekam lalu kita dengar suara kita dan kita review. Kita kritisi. Nah, kita akan menemukan hal-hal yang tidak pernah kita sadari sebelumnya, seperti mungkin kita berbicara terlalu cepat ataupun intonasi kita kurang pas gitu. Kemudian bisa saja kita niatnya menginformasikan dengan ceria tapi malah nadanya itu monoton atau loyo begitu. Nah, dari situ perbaikan bisa diambil dan dilakukan dengan jauh lebih terarah karena kita sudah tahu. Jadi ya sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
0: Oke.
1: Iya, benar banget. Atau ini apa, ngajak temen nih buat liatin dong, aku mau menyampaikan berita yang kayak gini gitu. Nanti bisa dikoreksi. Oh, kamu kurangnya begini, kamu kurangnya begitu. Nah, itu menurutku salah satu tips yang bagus sih.
0: Oke, jadi ada yang mengevaluasi juga ya. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan, kita tidak bisa menilai apa yang telah kita lakukan ya. Dan tugasnya orang lain untuk bisa menilai itu semuanya, dan itu jadi bahan evaluasi untuk kalian bisa menyampaikan berita dengan baik. Sekali lagi terima kasih teman-teman Indah dan juga Yosi yang sudah datang di Studio Pro 2 RR Jember, yang tentunya pada malam hari ini sudah menyampaikan hal-hal yang sangat-sangat menarik sekali dan semoga bermanfaat buat teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, Jaga Malam masih menemani kamu sampai nanti di jam 11. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: 102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hush.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, 95.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Kita udah ngobrol-ngobrol seru tadi barengan dengan teman-teman dari UKMPK Tegal Boto. Dan kali ini interval kedua, Denny ditinggal sendirian, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, tenang aja. Jaga malam masih berlanjut lagi tentunya dengan menemani kamu malam hari ini, teman Pro 2. Udah masuk interval kedua, udah saatnya cerita penutup hari. Kira-kira tentang apa hari ini? Kita hold dulu, sesaat lagi bakal Denny kasih tahu ya. Jadi stay tune dulu di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, inilah saatnya. Waduh. Udah saja Dini ngasih tahu buat kamu teman Pro2 malam hari ini di cerita penutup hari ini. Kita ngomongin soal hubungan. Tumben kan? Biasa kita ngomongin soal refleksi diri gitu ya teman Pro2. Kali ini kita ngomongin soal hubungan. Karena hari ini Dini kebetulan ketemuan sama teman Dini. Kita catch up beberapa jam gitu ngomongin soal hubungan dan hubungan teman Pro2. Ya pasti kita sebagai manusia pasti butuh lah ya. Walaupun sekarang kayak masih ada kosong karena masih ngejomblo teman Pro2, tapi suatu saat nanti mungkin ada waktunya kamu bisa berhubungan dengan pasangan yang memang kamu pilih. Dan harapan kita semua kalau punya pasangan pengennya bertahan lama. Tapi cara untuk mencapai di titik tersebut pastinya setiap orang berbeda-beda. Menurut kamu teman Pro2, apa sih yang membuat hubungan itu bisa bertahan lama? Kasih tahu ya malam hari ini di cerita penutup hari di 081 559 70 89 50.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: Sekarang, guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.

ngingetin dulu buat teman perdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Dini udah nanya kamu nih teman perdua, menurut kamu apa yang membuat hubungan itu bisa bertahan lama? Di 081-559-789-50, karena saat lagi gabungan kamu Dini bakal bacain satu persatu. Tentunya dikirim dulu.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Udah saja dibacain gabungan dari teman perdua satu persatu malam hari ini. Kita tadi nanya ke teman perdua, menurut kamu apa sih yang membuat hubungan bisa bertahan lama? Ada dari Rani di Kaliwates, buat aku hubungan bisa bertahan lama kalau dua orang sama-sama mau belajar dan bertumbuh, karena seiring waktu orang pasti berubah. Bener banget ya, belajar bersama-sama teman perdua ya. Jadi dan juga yang paling penting adalah saling menerima atas segala perubahan yang terjadi di setiap waktunya. Ada Fikri di Patrang, komunikasi yang jujur jadi hal yang paling penting. Banyak hubungan rusak bukan karena masalah besar, tapi karena hal kecil yang dipendam terlalu lama. Bener banget, apalagi buat kamu yang pejuang LDR, komunikasi itu adalah hal yang sangat-sangat penting sekali. Kalau memang kamu tidak bisa membangun komunikasi dengan baik, ya yang terjadi mungkin kamu akan tidak bertahan lama teman berdua. Mira di Sumbersari, menurut aku hubungan bertahan karena ada rasa saling menghargai bahkan saat sedang berbeda pendapat. Betul, setuju sekali. Ada dari Bagas di Ajung, hubungan yang awet itu bukan yang gak pernah bertengkar, tapi yang sama-sama mau memperbaiki setelah masalah datang. Yes. Jadi kalau misalnya kamu ada masalah dengan pasangan kamu, jangan sampai masalah itu hanya berakhir dengan ya udah terima, ya udah mengalah, ya udah sama-sama emosi kelar. Gak ada evaluasi di situ teman berdua. Karena dari segala pertengkaran yang ada, kalau misalkan disisipkan dengan evaluasi yang ada, itu akan menjadi perbaikan gitu loh untuk diri kita ke depannya agar tidak terulang kembali. Kalau misalkan permasalahan yang berulang-ulang lagi, berarti yang salah bukan soal masalahnya, tapi bagaimana kamu menyikapi setelah masalah itu terjadi. Apakah kamu bisa mengevaluasi atau enggak gitu teman berdua. Ada juga Denanda di Ambulu, buat aku konsistensi dalam perhatian kecil jauh lebih penting daripada hal besar yang cuma sekali dilakukan. Betul banget, konsistensi dalam memberikan perhatian hal sekecil apapun itu salah satu bentuk apresiasi penghargaan untuk diri kita, dan itu malah membuat hubungan itu semakin hidup teman berdua. Kalau kamu gimana? Apa yang membuat hubungan bisa bertahan lama?

0: menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
3: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus. Iya.
4: Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
4: klien.
2: Papa juga ya, sibuk.
4: Terima kasih, Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu berdua tentunya malam hari ini Deni masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam di Jaga Malam yang bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital, aplikasi yang memudahkan kamu untuk bisa dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Dan serunya lagi, kamu bisa berinteraksi dengan para penyiar melalui fitur live chatnya dan juga bisa denger music podcast ataupun bisa baca berita online. Jadi segala informasi up to date, terus lagu-lagu yang menarik itu bisa kamu dengerin melalui aplikasi tersebut. Diunduh aja secara gratis melalui Play Store ataupun App Store kamu, aplikasi RRI Digital.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
6: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
5: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
6: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
5: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
6: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
7: Salah satu petinju yang paling fenomenal di abad ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.
8: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Temu Berdua malam hari ini. Denny mau ngingetin dulu buat Temu Berdua yang belum bergabung malam hari ini di Jaga Malam, di Cerita Penutup Hari. Menurut kamu apa sih yang membuat hubungan bisa bertahan lama? Di 081-559-70-8950 gabungan kamu. Denny tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

legenda Brasil. Pelé menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Dunia pada usia 17 tahun. Rekor ini ia buat saat perempat final Piala Dunia 1958 melawan Wales. Gol tersebut menandai awal kejayaan Pelé di panggung dunia. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dalam sejarah sepak bola.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Kara lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh.
2: Hah?
1: Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu masih dengerin Jaga Malam.
0: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kita bakal bacain dulu gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Menurut kamu apa sih yang membuat hubungan bisa bertahan lama? Selamat malam dari Rizky di Kaliwates. Hubungan bisa bertahan kalau ada rasa aman untuk jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi tuh. Kadang-kadang susah banget ya, apalagi kalau misalkan masa-masa PDKT. Pasti kita kayak jadi orang lain. Kita masih menjadi orang yang sempurna di situ, sehingga memantaskan dirilah gitu. Tapi lama-kelamaan kamu harus jadi diri sendiri sih, teman berdua. Putri di Patrang, menurutku hubungan yang lama itu dibangun dari kesabaran dan kemauan untuk memahami, bukan cuman ingin dimengerti. Setuju. Arga di Sumber Sari, yang membuat hubungan bertahan adalah komitmen, karena perasaan bisa naik turun, tapi komitmen membuat orang tetap memilih bertahan. Setuju, tapi itu susah banget. Tapi semua ada kok yang berhasil, banyak malahan ya. Ada Intan, hubungan akan bertahan kalau dua-duanya gak berhenti saling mengusahakan meski sudah lama bersama. Setuju. Dereno, buat aku hubungan bertahan lama ketika dua orang bisa tetap merasa pulang satu sama lain bahkan setelah banyak hal berubah. Berarti kalau misalnya kamu menemukan pasangan yang tepat, bisa melihat melihat bahwasanya di hadapanmu saat ini itu ada rumah tempat kamu kembali gitu ya. Kita bacain dulu. Ada komen-komenan malam hari ini. Hubungan bisa bertahan lama kalau enggak diracun. Ayo. Iya sih, benar sih ya. Apalagi enggak dirondap gitu ya. Ya. Kalau kamu gimana, teman berdua? Kira-kira apa sih yang menurut kamu yang membuat hubungan itu bertahan lama? Dikasih tahu aja di 0815597089504.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnaba Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey,

Jam 02, malam hari ini Dini harus pamit undur diri ya. Tentunya malam hari ini, terima kasih yang udah nemenin mulai dari jam 8 tadi sampai jam 11 malam. Karena saat lagi kamu akan ditemani dengan Jazz Music dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. Karena di jam-jam tersebut teman berdua saya yakin udah mulai ngantuk. Jadi waktu-waktu itu pas banget buat dengerin lagu-lagu yang memang untuk mengantarkan waktu tidur kamu. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman stay tune aja terus di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Radio. Sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Chamber, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, sore hingga malam hari nanti hanya di FM 89,5 MHz edisi Jumat 22 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

berdua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi Tuan Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Jumat 22 Mei 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temanin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemani dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi Tuan Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ari Nuansa dengan kajian keutamaan menahan amarah. Dan nomor 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladhi ja'ala fil islami hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Esa, yang benar janjinya, yang menolong para hamba-hambanya, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada seorang nabi yang tidak ada nabi sesudahnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula, semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada keluarganya dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Saudaraku, teman Pro 2 dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas keutamaan orang yang menahan diri ketika sedang marah, meredamkan amarahnya. Kita ambil dari sebuah hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asyadidu bisur'ah innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat orang yang selalu menang dalam bergulat. Orang yang kuat, hakikat orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika dia sedang marah. Di antara akhlak buruk yang semestinya dijauhi oleh seorang muslim adalah mudah melampiaskan marah. Sebaliknya, di antara akhlak mulia yang semestinya dimiliki adalah bersabar dengan menahan amarah. Terkadang sesuatu yang aneh ketika kita jumpai sebagian orang, mereka bangga dengan sifat suka marah dengan mengatakan, saya ini pemarah loh. Seakan-akan ridho dengan sifat tersebut. Padahal, suka marah adalah akhlak buruk yang tidak disukai Islam. Saudaraku, teman Pro 2 dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memiliki sifat pemarah harus berusaha mengubah sifat tersebut jika ingin dikatakan berakhlak mulia. Karena sesungguhnya akhlak mulia itu bisa diraih dan akhlak buruk bisa diubah. Sedangkan itulah tujuan Rasulullah. Seandainya akhlak buruk tidak bisa diubah, maka untuk apa Rasulullah mengajarkan akhlak? Itulah tujuan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak agar kita bisa berubah dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang perindah akhlaknya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang indah bisa diusahakan sebagaimana akhlak buruk bisa dihilangkan. apabila ditanyakan mana yang lebih afdal antara akhlak yang diusahakan atau akhlak bawaan yang sudah melekat sejak dilahirkan. Jawabannya adalah lebih afdal wallahu a'lam akhlak bawaan karena lebih kokoh dan sulit berubah. Hanya saja orang yang berusaha mengubah akhlaknya menjadi baik, dia akan mendapat pahala tambahan karena berusaha mengubah akhlaknya menjadi baik dengan jaminan istana di atas surga. Patut diketahui bahwa sifat marah adalah sifat yang sudah ada dalam jiwa. Yang sudah ada dalam jiwa setiap orang, semua memiliki potensi untuk marah. Tetapi ketika seseorang mulai merasakan kemarahan di dalam dirinya, hendaknya dia segera mengontrol jiwanya, jangan sampai dia melampiaskan kemarahannya dengan berkata-kata yang buruk, memukul, atau hal-hal lainnya yang dilarang oleh syariat. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud dengan meredam amarah adalah berusaha menghilangkan amarah, bukan menyimpannya dan membiarkannya semakin bergejolak di dalam dada. Yang dipuji dalam hadis adalah kekuatan dari orang yang apabila muncul kemarahan di dalam jiwanya lalu dia mengontrol dirinya, bukan orang yang pandai berkelahi dan pandai bergulat, karena kekuatan tidaklah dipuji sekedar pada kekuatan fisik semata. Karena jika demikian, niscaya yang lebih pantas mendapatkan predikat terkuat adalah seekor singa atau macan, gajah, dan hewan-hewan yang lebih kuat dari manusia. Oleh karena itu, kekuatan bukan dipuji karena zatnya, namun dia akan terpuji jika digunakan pada hal yang baik, tetapi tercela jika digunakan pada hal yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang kuat itu hebat, tapi yang lebih hebat lagi adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang kuat yang sejati adalah orang yang ketika dia marah dan sebenarnya dia mampu melampiaskan, tetapi dia bisa mengontrol jiwanya dan tidak melampiaskannya. Di sini kita akan membahas keutamaan meredam amarah. Selain hadis yang sedang kita bahas, terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menahan amarah. Antara lain yang pertama, dijanjikan dengan surga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat penghuni surga di dalam surat Al-Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga, surga yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan surga seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa, apa dia? Gemar menginfakkan hartanya dan orang yang meredam amarahnya. Ini menunjukkan bahwa meredam amarah pahalanya sangatlah besar. Sebagaimana pahala-pahala yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang melaksanakan sholat sunnah rawatib, sholat malam, bersedekah, dan amalan-amalan lainnya. Saudaraku, teman perdua, dimanapun anda berada, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seseorang yang datang menemui Rasulullah dan mengatakan, Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni aljannah, qala la taqdab walakal jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, jangan marah. Yang kedua, keutamaan dari sifat yang mana seseorang dapat meredamkan amarahnya merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur, ketika ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ausini qala la tadab faraddada miraran qala la tadab." Yang mana sahabat tersebut mengatakan, "Berilah wasiat kepadaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan marah." Lelaki itu berulang-ulang meminta wasiat dengan Rasulullah, namun Rasulullah tetap mengatakan, "Jangan marah." Kemudian selanjutnya, keutamaan yang ketiga adalah dijanjikan dengan bidadari yang dia inginkan. Di antara keutamaan meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidan wa huwa yaqdir ala ay yunqadha, da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yughayyirahu fi ayyil khuri sya'ah." Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan, maka niscaya Allah akan memanggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh khalayak, hingga Allah mempersilahkan dia untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa bidadari tidak hanya satu macam. Karena lafaznya dia memilih bidadari mana yang dia sukai, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Berdasarkan keutamaan-keutamaan ini, sepatutnya seorang muslim tidak mudah untuk marah, kecuali marah pada tempatnya seperti dalam rangka nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah kecuali ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Berbeda halnya dengan marah karena hawa nafsu, maka hal seperti ini tidak perlu dilakukan. Saudaraku, teman Pro 2, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang paling berhak untuk kita redam amarahnya, di hadapannya adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Orang yang selalu memberikan kita bimbingan, yang selalu merawat kita dari kecil. Siapa mereka? Yaitu orang tua kita. Seorang yang selalu menemani kita, yaitu istri kita, anak-anak kita. Mereka lebih berhak atas kita untuk meredam amarah di hadapan mereka daripada kepada orang lain. Maka jangan sampai terbalik. Kepada orang jauh mudah untuk meredam amarah, akan tetapi kepada anak, istri, suami, orang tua, kakak dan adik malah tidak meredam amarah. Tips meredam amarah. Kita akan membahas bagaimana tips untuk meredam amarah, beberapa cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk meredam kemarahannya. Yang pertama adalah berta'awudz kepada Allah. Berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang marah sampai urat lehernya mengembang karena saking marahnya, Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika orang itu mengucapkannya maka akan hilang kemarahannya, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya akan hilang kemarahan yang dia rasakan. Jadi langkah pertama yang dilakukan ketika muncul emosi dan mulai marah, yaitu segera berta'awudz kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hal ini dilakukan karena kemarahan itu dari setan. Dan setan benar-benar menginginkan agar kita marah. Setan mengetahui apabila seseorang mulai marah, dia akan terpancing melakukan banyak hal yang berbahaya, sehingga syaitan sengaja mengusung kita untuk marah. Langkah yang kedua adalah berwudu. Rasulullah SAW bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma nutfa'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda." Sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan, dan syaitan tercipta dari api. Maka jika seseorang dari kalian marah, padamkanlah api tersebut dengan berwudu. Jika seseorang sedang marah, hendaknya dia segera berwudu dengan wudu yang sesuai dengan syariat, sebagaimana yang dilakukan ketika akan salat, dengan niat untuk menghilangkan kemarahan. Niscaya dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kemarahannya. Itu langkah yang kedua. Adapun langkah yang ketiga, jika sedang berdiri hendaknya dia duduk. Di antara tips diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jika seseorang sedang dirasuki kemarahan dalam kondisi berdiri, hendaknya dia segera duduk. Jika ternyata dengan duduk belum juga hilang kemarahannya, maka hendaknya dia berbaring. Hal ini disebabkan karena seseorang yang sedang marah dalam keadaan berdiri, dia bisa dengan mudah bertindak. Dia bisa dengan mudah bertindak. Mudah untuk memukul, mudah untuk menendang, tangannya mudah untuk menjangkau benda-benda di sekitarnya. Misalnya benda tajam atau benda keras untuk dilemparkan kepada orang yang dia marahi. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita agar duduk ketika sedang marah. Karena dengan duduk gerakannya akan terbatas dan diharapkan kemarahannya cepat hilang. Dan jika ternyata kemarahannya belum hilang, hendaknya dia berbaring. Di antara hikmahnya adalah dengan berbaring dia akan merasa rendah. Sebagaimana umumnya marah itu timbul karena keangkuhan, karena kesombongan. Sedangkan seorang yang tawadu rendah hati, dia tidak akan mudah marah karena dia akan merasa urusannya ringan. Dia rendah hati dan dia tidak mudah tersinggung. Sehingga ketika seseorang sedang marah karena keangkuhannya, kemudian dia membaringkan dirinya ke tanah. Itu tanah merupakan paling bawah. Maka dia akan tahu bahwa dia itu rendah. Dia berasal dari tanah. Maka dia akan mudah untuk tidak marah, yaitu memaksa dirinya untuk tawadu. Langkah selanjutnya ialah diam ketika marah. Di antara tips yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sedang marah adalah diam. Rasulullah SAW bersabda, Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka hendaknya dia diam. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Apabila seseorang sedang marah, maka hendaknya dia diam dan jangan berbicara. Karena jika dia berbicara, pasti bicaranya tidak akan terkontrol. Kemudian mengucapkan perkataan yang tidak adil atau perkataan yang melampaui batas, yang lebih dari seharusnya. Oleh karena itu, terdapat sebuah hadis di mana Rasulullah melarang hakim memberikan keputusan ketika sedang marah. Karena ketika sedang marah pada umumnya, keputusannya tidak benar. Sehingga pemutusan hukum tersebut harus ditunda oleh sang hakim sampai kemarahannya hilang. Sekiranya sang hakim tersebut dalam kondisi marah, bisa jadi ia menghukumi seseorang pelaku kriminal yang seharusnya dihukum penjara selama 2 tahun menjadi 10 tahun. Karena sang hakim dalam kondisi marah, mungkin karena terdakwa memaki-maki sang hakim yang membuatnya jadi emosi sehingga dia menjatuhkan vonis hukuman yang lebih dari seharusnya oleh sebab-sebab lainnya yang memancing emosi sang hakim. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam, seorang hakim ketika sedang emosi maka memutuskan hukumannya ditunda sampai dia bisa mengontrol jiwanya kembali sehingga dia bisa menghukum dengan adil tanpa pengaruh emosi. Rasulullah SAW bersabda, La yaqdiyanna hakamun baina tsnaini wa huwa ghadban. Janganlah sesekali seorang qadi, seorang hakim memutuskan hukum di antara dua orang sementara dia dalam kondisi marah. Sebagian perkataan sebagian salaf, awalul ghadab jununun wa akhiruhu nadam. Awal dari kemarahan adalah kegilaan dan sesudahnya adalah penyesalan. Jarang seorang suami menceraikan istrinya, kemudian dia bahagia dengan keputusannya. Kebanyakan mereka menyesal dengan keputusannya, karena perceraian yang dia jatuhkan pada umumnya dibangun di atas emosi, dibangun di atas amarah. Karena emosi itu awalnya kegilaan, kemudian ujung-ujungnya adalah penyesalan. Jika kita perhatikan keadaan orang yang sedang dikuasai amarah, akan kita saksikan sikapnya seperti orang gila. Seorang yang terpelajar menjadi seperti tidak terpelajar. Seseorang yang sebelumnya bijaksana seperti tidak bijaksana. Hal ini disebabkan karena dia menuruti kemarahannya. Sering pula terjadi ketika seseorang sedang marah dan emosi lalu dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak terkontrol dan ngawur. Pembicaraan ini akhirnya menimbulkan dampak-dampak buruk. Sehingga terjadilah pemukulan, perkelahian, atau bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, ketika seseorang sedang emosi, maka dia jangan berbicara. Jangan mengikuti pendapat sebagian orang yang mengatakan, jika kamu sedang emosi, lampiaskanlah emosi itu. Jangan ditahan. Padahal jika seseorang sedang dalam keadaan emosi, kemudian dia melampiaskan emosinya, maka api emosi tersebut akan semakin berkobar, dan jiwanya yang akan makin memperparah keadaan. Oleh karena itu, api emosi yang hampir menyala segera dipadamkan dengan sifat diam sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, teman Pro2 dimanapun Anda berada, dalam paparan yang cukup panjang ini kita dapat mengambil intisarinya, yaitu tentang keutamaan-keutamaan orang yang meredamkan amarahnya, yang mana Allah janjikan surga, dapat memilih bidadari yang mana ia sukai. Kemudian salah satunya menahan amarah ini adalah wasiat dari Rasulullah. Tips-tipsnya juga kita pelajari, kita kupas tadi tips-tipsnya, yaitu dengan berta'awudz kepada Allah. Ketika kita marah dalam kondisi berdiri, maka kita duduk. Apabila duduk tidak bisa, maka cobalah kita berbaring, ya. Kemudian jangan lupa juga mengambil air wudhu kita. Ya, saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita terhindar, semoga kita bisa meredamkan amarah kita ketika kita sedang marah. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang kafir.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lombok Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dengan informasi pertama tentang 9 WNI yang ditahan tentara Israel tiba di Istanbul. Berikutnya tentang potensi ekonomi kurban 2020.

26 capai 26,59 triliun. Dan informasi ketiga tentang pemerintah Jepang bangun rumah bersalin di Situ Bondo. Dan nomor 2, inilah dia berita selengkapnya. Sembilan WNI relawan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 telah tiba di Istanbul, Turki, Kamis 21 Mei 2026 setelah sempat ditahan tentara Israel saat menjalankan misi bantuan untuk Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pemerintah terus berkoordinasi agar seluruh WNI bisa segera dipulangkan ke Indonesia dengan aman. Pemerintah Indonesia juga mengecam tindakan tentara Israel yang diduga melakukan kekerasan terhadap para relawan selama penahanan. Sembilan WNI tersebut terdiri dari aktivis kemanusiaan dan juga jurnalis, diantaranya dari Dompet Duafa, Rumah Zakat Republika, dan juga Tempo. Mereka kini berada dalam pendampingan Konjen RI di Istanbul sambil menunggu proses kepulangan ke tanah air. Lembaga Riset Institute for Democratic and Affluent Student memperkirakan potensi ekonomi kurban nasional tahun 2026 mencapai 26,59 triliun. Nilai itu berasal dari sekitar 1,90 juta rumah tangga per kurban, dengan total hewan kurban diperkirakan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari sapi serta kambing dan juga domba. Peneliti IDS Tira Mutiara menyebut tren kurban tahun ini menunjukkan masyarakat mulai memilih hewan dengan harga lebih terjangkau di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Meski begitu, kurban tetap dinilai punya peran penting dalam pemerataan konsumsi protein hewani. Meski distribusi daging di sejumlah daerah masih belum merata dan banyak wilayah masuk kategori defisit. Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Takoni Susumo, mengatakan pemerintah Jepang peduli terhadap peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Situ Bondo, khususnya bagi ibu hamil di Desa Curah Tatal. Hal ini disampaikan saat peresmian pustu rumah bersalin di Kecamatan Arjasa, Kamis 21 Mei 2026. Pustu tersebut dibangun dengan luas 135,25 meter persegi dan dilengkapi berbagai alat kesehatan seperti inkubator bayi digital, fototerapi, hingga Doppler. Takoni menyebut Jepang telah 4 kali memberikan hibah kepada Pemkab Situ Bondo melalui PSPSDM Mataram, termasuk pembangunan pustu, alat kesehatan, dan juga akses air bersih. Bupati Situ Bondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengapresiasi bantuan tersebut dan berharap kerjasama Indonesia-Jepang semakin erat, terutama di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RR di Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ditemenin Ija lagi nih teman Pro 2. Beberapa hari sempat absen di Spada ya, karena aku jadi anak malam teman Pro 2, amal ya. Sekarang balik lagi jadi morning person nih teman Pro 2 di Spada edisi Jumat 22 Mei 2026. Akhirnya sampai juga di hari Jumat ya. Biasanya kalau udah Jumat tuh bawaannya moodnya tuh jadi agak ringan teman Pro 2. Terus juga pastinya kerjaan tentunya masih ada dong, aktivitas masih jalan, tapi pikiran ini mulai ngelirik weekend dikit-dikit. Nah mungkin dari kamu juga Pro 2 yang lagi siap-siap berangkat, yang udah di jalan atau yang baru memulai aktivitas pagi ini, semoga harinya lancar ya di hari ini. Dan mungkin ada beberapa kamu juga lagi work from home Pro 2, WFH ya. Dan semoga ya dipersiapkan apapun, mungkin udah nyiapin sarapan dan segala macamnya biar nanti WFH-nya juga enak Pro 2, enggak ini ya, enggak ada kendala apapun juga. Dan jangan lupa juga buat kasih jeda sebentar ke diri sendiri, karena kadang di tengah rutinitas yang ramai seperti minggu kemarin nih, minggu ini ya maksudnya. Minggu ini tuh enggak ada long weekend-nya Pro 2 seperti minggu-minggu sebelumnya ataupun minggu yang mendatang nanti nih. Ini di minggu ini agak padat mungkin karena deadline-nya juga banyak banget Pro 2 di tengah Mei ini. Nah, kita juga perlu nih untuk mengistirahatkan pikiran juga. Jadi deadline-nya juga, ngerjain deadline-nya tetap jalan, tapi jangan lupa kalau tubuh udah ngasih signal untuk istirahat ya istirahat Pro 2. Santai aja, enggak harus semuanya beres hari ini juga, yang penting jalan dulu satu-satu ya, kerjainnya satu-satu dulu, jangan semuanya dikerjain. Dan pagi ini aku bakal nemenin Pro 2 nih dengan informasi yang penting Pro 2 dan lagu-lagu yang enak banget buat nemenin Jumat pagi nih biar enggak kerasa terburu-buru, yang lebih santai chill gitu Pro 2, karena besok udah weekend ya kan. Nah, buat mulai pagi hari ini kita dengerin dulu nih satu lagu yang cocok banget nemenin suasana Jumat yang udah mulai menuju weekend juga nih Pro 2. Dan tentunya biar lebih semangat lagi di pagi hari ini, ada lagunya Love dengan I Like Me Better.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan

0: menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Tuh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

memulai informasi pada Jumat pagi ini, Lombro 2, aku bakal ngasih informasi yang penting nih untuk mungkin dari kamu yang memang beraktivitas di luar ruangan atau outdoor nih. Lombro 2 punya kegiatan-kegiatan outdoor, entah itu memang kerjaannya di outdoor atau mungkin ada special occasion nih, party-party di outdoor mungkin ya, siapa tahu Lombro 2. Terus juga mau outbound. Nah, Lombro 2, kalau kamu bergiatan di wilayah Tapal Kuda, ini penting banget untuk disimak, yaitu perakiraan cuaca pada hari ini, yaitu Jumat 22 Mei 2026. Kita mulai dari Lumajang yang diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu beralih ke Jember yang diperkirakan hujan ringan nih Lombro 2 dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu kita ke Banyuwangi yang diperkirakan juga hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Terus Bondowoso yang diperkirakan hujan ringan juga dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo yang diperkirakan udara kabur dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, buat wilayah yang kamu berada di wilayah-wilayah yang diperkirakan hujan ringan ataupun hujan itu Lombro 2, persiapan itu penting banget, apalagi persiapan jas hujan. Ngomong-ngomong jas hujan, jas hujanku ketinggalan nomor 2. Kemarin sempat di ini ya, dijemur biar enggak apek-apek banget, malah ketinggalan nomor 2. Waduh, sayang sekali. Semoga nanti siangan enggak hujan ya, karena biasanya di Jember sendiri ini siang menuju sore ini agak gerimis nomor 2. Terus kadang juga hujan, terus kemarin tuh panas, cuman agak ada suara-suara gebluduk. Agak ada suara-suara petir gitu teman Pro 2. Tapi kemarin kayaknya hujan gak sih? Aku malah lupa ya. Nah, buat teman Pro 2, jangan lupa untuk persiapin jas hujannya, payungnya, dan juga mungkin ada serepan sandal atau sepatu yang memang anti air. Teman Pro 2 itu penting banget. Dan juga kalau hujan, jangan diterabas ya, mending kamu neduh dulu, ditunggu dulu sampai reda. Jangan sampai kamu malah sakit nanti teman Pro 2.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

0: tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selanjutnya aku mau kasih informasi tentang lalu lintas kota Jember tahun 2022 atau Jember kota nih buat kamu yang memang beraktivitas di pagi hari ini, mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, ataupun mau berangkat kemana pun lah tahun 2022. Ada yang udah financial freedom, biasanya udah olahraga ya tahun 2022, atau mau jalan-jalan aja. Kita mulai dari LPP RRI Jember tahun 2022. Di sini sudah terpantau ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya ya, tentunya dari jalan Panjajaran dan juga Jalan Panjaitan. Di lampu merahnya nih udah ada penumpukan kendaraan tahun 2022. Terus juga ada ini di pertigaan Jalan Madura juga ada penumpukan kendaraan juga, karena memang di situ lumayan padat tahun 2022. Ada kantor imigrasi juga ya, biasanya udah pada datang untuk keperluannya ya, entah itu dari imigrasi atau apapun. Kita lanjut ke Gladak Kembar nih, untuk di Simpang 3, dari Simpang 3 apa Simpang 4 atau Simpang 5 nih tahun 2022. di lampu merahnya dari arah Jalan Panjaitan atau menuju ke Jalan Legend Suprapto ini sudah ada penumpukan kendaraan nih. Dan dari arah Jalan Legend Suprapto masih lancar. Dan dari Gladak Kembar sendiri ada juga penumpukan kendaraannya tahun 2022 di area lampu merah. Terus kita ke arah Jalan Trunojoyo, sudah ada penumpukan kendaraan nih dari arah Gledak Kembar. Lalu di sepanjang Jalan Trunojoyo juga sudah mulai ada kepadatan tahun 2022. Kita lanjut ke perempatan Kahasidik dan juga Samanhudi. Tentunya ada penumpukan kendaraan di dari arah Gledak Kembar tadi ya. Tentunya ataupun dari Ahmad Yani ini tahun 2022 untuk dari arah Kahasidik dan juga Samanhudi masih lancar. Selanjutnya di Jalan Hos Cokroaminoto juga masih lancar tahun 2022. Kita ke arah Gajah Mada juga masih lancar banget ya. Terus ke arah Alun-Alun ya, apakah ada penumpukan kendaraan juga untuk di area Alun-Alun? Masih lancar semua nih tahun 2022 di Jalan Sudarman, Jalan Kartini, terus Jalan Ahmad Yani juga masih lancar. Kita ke arah PB Sudirman yang sudah ada penumpukan kendaraan di perempatan SMPN 2 Jember. Ini dari perempatan Anggrek dan juga Jalan PB Sudirman ya nomor 2, ke kedua arahnya di lampu merahnya sudah ada penumpukan kendaraannya. Di Jalan Bedadung juga ada penumpukan nih, lumayan nomor 2. Terus kita ke area kampus di Mastrip tahun 2022. Nih mana nih Mastrip? Nah ini kalau dari arah Jalan Kalimantan ini ada penumpukan kendaraan tahun 2022 di lampu merahnya. Terus Jalan Mastrip menuju Jalan PB Sudirman atau sebaliknya ini juga sudah ada penumpukan kendaraan. Tapi di Jalan Danau Toba ataupun di Jalan Mastrip masih lancar semua nih. Kita langsung ke arah Jalan DPRD, ya Bundaran DPRD maksudnya. Ini di bundarannya sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2 karena lagi ini ya peralihan arah juga. Tumben nih dari Sumatera juga ada penumpukan kendaraan nomor 2 untuk Jalan Bengawan Solo dan juga Jalan Jawa masih lancar. Adapun sedikit kepadatan ada di depan sekolah-sekolah aja di SMPN 3 Jember nih. Terus ke arah pertigaan Jawa Karimata masih lancar tahun 2022, di Jalan Riau juga masih lancar. Kita ke perempatan Cetos yang dari Tidar ini sudah ada penumpukan kendaraan, namun di Jalan Kaliurang, Mastrip dan juga Riau masih lancar aja. Kita ke Jalan Karimata juga masih lancar tahun 2022 sampai dengan Jalan Panjaitan tentunya. Dan itu tadi tahun 2022 informasi lalu lintas untuk pagi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dan jangan lupa untuk persiapin juga surat-surat kendaraannya, jangan sampai ketinggalan. Pakai helmnya, seat belt-nya yang 2022, hormati para pengguna jalan lainnya dan patuhi rambu-rambu lalu lintas juga. Selamat sampai tujuan dan nanti sampai pulang kembali tentunya.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan

dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencak silat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.